0: Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
2: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjeng Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
3: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
2: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
4: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu saja. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
2: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKAN sebagai pusat pertumbuhan baru, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradita Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro3.
5: Laporan khusus.
6: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
5: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027.
6: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan, status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
7: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
6: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
8: Saya menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
6: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
9: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang dilakukan sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
10: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap menjaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
6: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
11: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, maksud guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, nolkul ya. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap keputusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya, modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas, masih ada yang bisa lolos atau ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes. Yang awal P3K itu semua di tes dulu, dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung, enggak. Kita melalui tes dulu, lolos. Akhirnya cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu, lolos. Memang seleksi luar biasa.
12: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
13: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
1: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga Sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru penataan status kepegawaian, termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat, juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasmin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
16: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok, sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Kraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Sapira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya pada aktivitas pagi. Kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Pokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai, sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Sapira, kembali ke Anda di studio, silakan.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hingga semua direktur utama LPPR RI mengucapkan
1: Assalamualaikum
0: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81
1: Indonesia
0: Berdaulat
1: mengucapkan
0: adil dan makmur.
1: Dirgahayu Republik Indonesia
0: ke-81
1: perjuangan
0: Indonesia Berdaulat
1: tunggak
0: adil
1: untuk terus
0: dan
1: membangun bangsa
0: kemerdekaan bukan
1: yang berdaulat
0: di tanah
1: sendiri
0: melainkan
1: adil bagi seluruh rakyatnya
0: dan makmur
1: bangsa
0: bagi tiap
1: yang berdaulat di tanahnya
0: setiap gelombang frekuensi dan kanal digital
1: dan
0: Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan
1: dan
0: menjadi
1: digital,
0: benteng kedaulatan.
1: Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi. Informasi dari Pro 3 RRI sudah kami hadirkan, nanti pukul 8 pagi kami akan ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami di Bengkulu Menyapa pagi ini. Kita akan berbicara seputar langkah penanganan atau juga pencegahan dari DBD dan juga malaria. Nah, ini menarik karena akan kami hadirkan narasumber dokter yang akan berbagi informasi untuk Anda dan juga bisa bergabung nanti di WhatsApp, di telepon, atau juga di live chat kami di YouTube channel yang bisa Anda saksikan juga nanti ya, pukul 8 pagi di YouTube RRI Net Bengkulu. Dan tetap bersama kami di Bengkulu pagi ini. Sumpah.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah Timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin Delegasi Seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi. Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Pendengar, ini pagi kita akan berbicara seputar DBD dan juga malaria. Ini penyakit yang mungkin sudah banyak orang tahu, karena juga hampir semua orang juga pasti ada yang pernah malaria, ada juga ada yang pernah terkena wabah DBD juga. Nah, ini jangan dianggap sepele, kita perlu waspada. Yang paling penting adalah untuk pencegahannya seperti apa. Nanti kami akan berbicara ini bersama dokter narasumber kita pagi ini di pukul 8 pagi untuk Bengkulu Menyapa. Anda bisa tanya-tanya langsung ya, atau juga ada yang ingin disampaikan bisa langsung bergabung bersama kami nanti di WhatsApp. Boleh dikirim dari sekarang juga boleh, di telepon atau juga nanti di live chat kita di YouTube channel. Dan ini kesempatan untuk bisa konsultasi juga langsung ya di pagi ini. Dan tetap bersama kami di Bengkulu pagi ini. Nanti kita akan berjumpa di pukul 8 pagi.

0: Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Tahukah kamu siapa pahlawan di uang terbitan pertama Bank Indonesia? Jawabannya adalah Raden Ajeng Kartini dan Pangeran Diponegoro. Dua sosok tokoh pahlawan Indonesia yang ditampilkan dalam uang pertama terbitan Bank Indonesia. Raden Ajeng Kartini muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan resmi edar pada 2 Juli 1953. Di bagian utama uang, gambar Raden Ajeng Kartini ditampilkan dengan ukiran dua burung dan motif kelok paku yang terpampang indah dalam rupiah. Sedangkan tokoh pahlawan Pangeran Diponegoro yang kerap dijuluki Satria Piningit muncul di uang kertas pecahan Rp100 pada tahun 1952 seri kebudayaan. Pada gambar depan uang, terdapat gambar Pangeran Diponegoro serta ukiran burung Garuda. Kita juga bisa loh melanjutkan perjuangan pahlawan bangsa menjaga dan merawat uang rupiah kita dengan 5 jangan. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Rupiah bukan hanya kertas dengan nominal dan gambar saja, melainkan identitas negara kita.

0: Lampu merah tandanya berhenti. Kalau lampu kuning berarti hati-hati. Kalau lampu hijau, let's go.
1: Tuh, anak kecil aja tahu. Masa kamu enggak? Lampu lalu lintas bukan pajangan, tapi punya tujuan. Menghindari hambatan karena adanya perbedaan arus jalan bagi pergerakan kendaraan. Memfasilitasi persimpangan antara jalan utama untuk kendaraan dan pejalan kaki dengan jalan sekunder sehingga kelancaran arus lalu lintas dapat terjamin. Mengurangi tingkat kecelakaan yang diakibatkan oleh tabrakan karena perbedaan arus jalan.
0: Ingat ya, lampu lalu lintas itu dipatuhin, bukan dicuekin.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bengkulu.
2: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
3: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
2: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
3: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
2: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi, maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
3: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
2: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
3: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Halo, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda sudah bersama kami di Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita di Bengkulu menyapa pagi ini. Dan Anda bersama saya Haryansyah. Untuk kembali kami akan mengajak Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon, di WhatsApp, dan juga di live chat kami di YouTube channel RRI Net Bengkulu yang saat ini juga tayang live untuk Anda. Dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui 92,5 FM di aplikasi RRI Digital, juga di radio streaming rri.co.id. Dan pagi ini pendengar, ini menarik seperti yang sudah saya informasikan tadi di awal, kita akan berbicara terutama ini mengenai pencegahan untuk DBD dan juga malaria. Nah, ini kalau informasi dari BMKG kan sekarang kita masuk di musim kemarau. Kemaraunya tapi unik nih karakternya kalau di Bengkulu. Masih tetap disertai dengan hujan. Nah, biasanya juga ini perlu waspada penyakit yang disebabkan oleh nyamuk ya, seperti DBD juga malaria. Nah, tapi kalau untuk lebih pastinya ya, saya tidak sendiri. Jadi untuk pagi ini saya sudah ditemani oleh Dr. Putri Santri. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Sehat ya, Dok?
4: Alhamdulillah.
3: Iya, ini Dok, ini kan kita nih kemarau tapi masih ada hujannya, ya kan? Dan katanya harus waspada juga terhadap penyakit yang disebabkan oleh nyamuk ini ya. Oke, ini gimana sih Dok sebenarnya hubungannya dengan cuaca, kondisi saat ini dengan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk?
4: Iya, memang benar ya. Sekarang yang sangat diwaspadai itu adalah penyakit-penyakit infeksi khususnya. Sebenarnya nggak cuma DBD ataupun malaria saja, tapi memang kalau yang disebabkan oleh nyamuk, yaitu ya malaria dan juga DBD. Tetapi ada juga penyakit infeksi lain. Kalau kita bicara tentang cuaca, infeksi saluran pernafasan atas, ya ispa. Terus juga ada beberapa pasien yang mengeluhkan alerginya kambuh nih, tergantung dengan cuaca juga. Nah, tapi yang memang sangat kita waspadai sekarang salah satunya adalah penyakit malaria dan juga DBD. Kenapa? Karena salah satu komplikasi untuk penyakit tersebut bisa sampai ke mortalitas atau kematian. Jadi memang harus kita waspadai, salah satunya adalah malaria.
3: Ya, walaupun juga mungkin ini sudah biasa masyarakat tahu ada DBD, ada malaria, tapi ini perlu waspadai ya, karena bisa menyebabkan kematian. Nah, Dok, kalau DBD sama malaria ini, kalau sekarang, kalau yang dokter tangani, kasusnya seperti apa?
4: Iya, kebetulan karena saya prakteknya kan di fasilitas kesehatan layanan primer ya, jadi memang fasilitas pertama begitu. Jadi pasien yang datang itu kebanyakan sebenarnya masih kayak gejalanya itu demam. Tapi kan demam itu sangat tidak spesifik ya. Demam itu sangat tidak spesifik, jadi kita belum bisa bilang demam 3 hari atau demam 2 hari itu langsung kita bilang, oh ini malaria nih gitu. Ada juga sih pasien-pasien yang datang, Dok, saya kayaknya malaria deh. Mungkin karena saking familiar ya.
3: Self-diagnose
4: ya. Mungkin karena saking familiarnya dengan gejala-gejalanya, mereka udah langsung bilang, wah saya kayaknya malaria nih, Dok, gitu. Tapi sebenarnya kalau lihat kondisi di lapangan, pasien yang datang itu kebanyakan gejalanya adalah demam, dan juga paling sering adalah kok saya kayak malaise kalau kita bilangnya. Kayak udah capek, mudah lelah, kayak gitu. Nah, itu perlu kita gali lagi nih riwayat penyakitnya. Udah berapa hari demamnya, pola demamnya seperti apa, gejala penyertanya apa. Mungkin ada batuk, ada pilek, bisa jadi demamnya karena infeksi di saluran pernafasan kan, bukan karena malaria tadi. Atau kalau memang batuk pilek tidak ada, kemudian gejala lain yang kita singkirkan, terus kita mau merujuk ke malaria, mungkin kita bisa tanya, selama ini tidurnya pakai kelambu atau enggak, kayak gitu, banyak nyamuk atau enggak gitu. Itu sih salah satu cara kita untuk mengerucutkan gitu, mengerucutkan gejala pasien itu arahnya kemana, ke malaria atau ke DBD atau nanti ke infeksi yang lain.
3: Oke. Nah, jadi kalau bedanya DBD sama malaria itu apa sih, Dok? Perbedaan dasar lagi itu.
4: Oh iya. Sebenarnya kalau dari penyebabnya, kalau malaria itu dia penyebabnya parasit ya, parasit malaria. Kalau DBD dia virus, virus. Tapi memang kedua penyakit ini yang ngebawa penyakitnya itu nyamuk, sama-sama nyamuk. Tapi nanti jenis nyamuknya beda lagi begitu. Nanti untuk membuktikan, kalau gejalanya dia mirip-mirip.
3: Oh, mirip-mirip. Demam
4: gitu. Iya, demam, nyeri-nyeri otot, kemudian bisa sampai ada mual muntah begitu. Nah, nanti yang membedakannya ya dari pemeriksaan fisik sebenarnya juga kurang spesifik ya. Nanti ke pemeriksaan laboratorium. Nah, nanti di pemeriksaan laboratorium kita akan lihat cek darah begitu. Nah, untuk spesifiknya lagi, kalau di malaria itu dia ada namanya hapusan darah. Nanti di situ kita bisa lihat di bawah mikroskop apakah memang ada parasit malarianya begitu. Kalau DBD enggak. Kalau DBD itu kan dia dari virus ya. Kita nanti cukup cek darah H2TL-nya, HB gitu, leukosit, trombosit. Nah, nanti kita bisa lihat di sana.
3: Oke. Okay. Berarti memang harus uji lab ya, Dok, ya.
4: Untuk keduanya, memastikannya,
3: untuk memastikan keduanya. Oke. Okay. Nah, ini kenapa jadi kadang tuh susah buat dibedakan secara gejala awal nih, Dok?
4: Iya, susah sih. Kenapa? Karena gejala tadi yang pertama, gejala-gejalanya tuh mirip demam. Kalau udah demam itu kan orang familiarnya kalau nggak malaria DBD gitu. Nah, jadi memang susah untuk dibedakan. Tapi ya itu, nanti kita akan gali lagi. Kalau sebagai dokter kita di Faskes, kita gali lagi nih demamnya sudah berapa lama dan gejala penyertanya apa begitu. Sebenarnya kalau sudah ada gejala penyerta seperti mungkin ada mual muntah, itu kita bilangnya udah ini ya, udah lumayan agak parah ya. Jadi biasanya kalau di Faskes sih enggak, cuma sampai demam, terus mungkin ada nyeri otot, kemudian rasanya mudah capek kayak begitu.
3: Kalau untuk penanganan awalnya apa nih, Dok? Kalau pasien yang sudah ada keluhan seperti ini.
4: Nah, itu tadi penanganan awalnya yang pertama cairan. Kalau udah demam, kita harus banyak-banyak minum. Banyak-banyak minum dulu. Biasanya kita akan edukasikan ke pasiennya untuk banyak-banyak minum terlebih dahulu. Terus tentu saja kita kasih obat penurun panas ya. Obat penurun panas kita kasih dan juga vitamin. Nah, itu dulu. Tapi kalau kita lihat lagi sih keadaan pasiennya juga dari pemeriksaan fisik. Kalau memang sudah terlihat pasiennya itu udah lemah lunglai kayak gitu ya, nggak mungkin kita cuma suruh dia minum sama dikasih obat demam saja. Biasanya kita sarankan untuk ke rumah sakit untuk dilakukan pemberian cairan secara intravena atau diinfus begitu. Kalau untuk penanganan awal itu tadi ya, obat demam, penurun panas, kemudian banyak-banyak minum air putih gitu, kemudian banyak makan yang bergizi dan juga vitamin, istirahat yang cukup.
3: Oke. Nah, Dok, kalau untuk kebutuhan cairan tubuh tuh boleh kalau yang sejenis kayak yang mengandung elektrolit gitu.
4: Sebenarnya sih tidak masalah ya. Yang penting kebutuhan cairan terpenuhi. Yang kita tidak sarankan itu misalnya ya kan. Pokoknya setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kita lihat kondisi pasiennya. Misalnya nih, datang pasien dengan kondisi ada penyakit lain, misalnya ada gula darah yang tinggi atau diabetes. Itu kita nggak sarankan dia untuk minum yang ada gulanya kayak gitu, yang gula tambahan maksudnya, minuman-minuman bersoda, minuman-minuman yang punya pemanis buatan. Itu kita tidak sarankan. Bukan yang penting minum ya, tapi jadi kita sarankannya lebih ke banyak minum air putih pokoknya untuk amannya begitu.
3: Air putih gitu ya.
4: Kalau untuk yang elektrolit tadi ya nggak masalah, cuman sebenarnya yang paling sangat direkomendasikan adalah air putih.
3: Iya. Karena terkadang kan kalau kita sakit, kalau demam kan rasanya serba nggak enak ya, Dok, ya. Betul. Jadi pengen yang kayak ada berasa gitu. Kalau seperti jus kemasan seperti itu
4: Sebenarnya kalau jus ya, buah ya maksudnya, jus buah kan, buah-buahan itu sangat direkomendasikan ya, apalagi yang banyak airnya. Cuma kalau secara gizi lebih baik untuk dimakan langsung. Sebenarnya nggak ada masalah sih, mau diminum, mau di jus, diolah kemudian diminum, nggak apa-apa gitu. Kalau memang itu lebih nyaman untuk pasiennya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau ditimbang yang mana ya yang lebih baik, yang mana yang lebih direkomendasikan untuk dikonsumsi langsung.
3: Oke, jadi dapat seratnya juga kali ya, dok ya.
4: Iya,
3: oke. Baik, dok. Ini kita ke pertanyaan, sudah banyak yang masuk ini. Jadi kalau bahas sama dokter ini pasti rame lah yang bergabung. Nah, ini dari Rian Hikmat yang menanyakan, wabah malaria ini katanya sudah mulai hilang ya, dok? Atau seperti apa?
4: Iya, sebenarnya ada laporan bahwa di Indonesia itu sempat dapat malarianya sudah tereliminasi begitu, udah nggak ada lagi kasus malaria. Itu udah lama banget itu. Cuma terkadang memang ada sih 1-2 kasus. Kenapa? Karena nyamuk itu kan kita nggak pernah tahu ya, ada nyamuk yang menggigit yang ada parasit malaria di dalamnya kemudian menggigit manusia, itu masih tetap ada. Kalau di vaskes kami masih tetap ketemu ya, dengan gejala-gejala, tentunya dengan keterbatasan kami yang tidak punya laboratorium untuk melihat apakah itu malaria atau bukan, tapi gejalanya tuh mirip-mirip. Cuma nanti konfirmasinya tentu saja di rumah sakit. Kalau memang gejalanya berat, kita rujukan ke rumah sakit. Tapi memang benar pernah bahwa Indonesia itu dapat malarianya itu sudah tereliminasi. Udah gak ada lagi.
3: Nah, kalau yang seperti itu, dok, tetap dikasih obat yang malaria itu, dok? Kan ada tuh yang dijual ini kalau demam malaria nih, obatnya yang pahit-pahit gitu.
4: Kalau untuk pengobatan sebenarnya sangat banyak kategorinya ya. Mulai dari nanti kita lihat malarianya ini dengan komplikasi atau tanpa tanpa komplikasi, itu nanti obatnya berbeda. Kemudian dilihat lagi apakah pasiennya ini hamil atau enggak, itu nanti beda lagi. Kemudian berdasarkan dari parasit tadi, jenisnya kan ada banyak ya. Nah, itu juga berbeda obatnya. Tapi ya benar, nanti dikasih obatnya obat kombinasi yang rasanya lumayan pahit.
3: Nah, dok, ini benar enggak kalau misalnya masuk ke satu daerah yang ada malarianya, wabah malarianya, kita perlu melakukan pencegahan katanya. Betul. Ada yang dikonsumsi gitu.
4: Betul-betul, betul. Profilaksis ya namanya, pencegahan. Jadi kalau kita mau, biasanya traveler ya, yang mau ke daerah endemis malaria begitu, biasanya diberikan profilaksis obat pencegahan malaria 1-2 hari sebelumnya, dan akan dilanjutkan lagi nanti setelah pulang balik lagi nih, dilanjutkan biasanya sampai 1 bulan. Ya betul, itu harus diminum profilaksis.
3: Baik. Nah, dok, ini pertanyaan tadi mengenai malaria. Jadi dari Dimas 6428, beda menggigilnya karena infeksi sesuatu sama menggigil karena malaria itu apa, dok?
4: Menggigil karena infeksi sesuatu.
3: Iya, mungkin menggigil karena infeksi atau menggigil sama malaria itu beda enggak gitu. Jadi soalnya saya biasanya kalau menggigil didiagnosa sama orang-orang, ini bukan dokter ya, kena malaria.
4: Mungkin orang-orangnya dokter.
3: Orang-orangan ini, dokter-dokteran ya, bukan ini. Bukan dokter benaran kayaknya.
4: Dok. Kalau menggigil sebenarnya sama aja ya, menggigil bakal tetap kayak gitu juga. Karena menggigil itu kan respon tubuh yang otomatis ketika panas, ketika demam. Jadi tubuh itu punya respon. Kalau tubuh kita tuh pinter ya, jadi kalau misalnya kita tuh tinggi suhunya, dia akan memberikan respon, oh ini manusia tinggi ini suhunya, dia akan merespon dengan menggigil supaya maksudnya kalau misalnya dingin nih, dingin, kemudian tubuh kita dingin, jadi kita tuh merespon, tubuh kita merespon dengan cara menggigil supaya panas. Tapi untuk menggigilnya kayak gini, beda antara malaria atau DBD atau menggigil karena yang lain, itu sebenarnya sama aja sih. Menggigil ya menggigil gitu.
3: Oke. Dok, kalau demamnya ini demam yang panas tinggi atau yang bisa turun naik gitu, seperti
4: ya? Iya betul, pola demamnya bisa turun naik. Kalau ini ya biasanya kalau hari pertama, nanti kita lihat ini hari keberapa demam begitu, biasanya polanya naik turun gitu. Atau ada juga yang naik, kemudian kalau DBD ya misalnya dia naik, terus nanti ada fase dia turun.
3: Oh, yang katanya bahaya itu ya?
4: Iya, betul. Gitu ya. Nah, itu yang berbahaya. Jadi kita malah kita harus waspada tuh di situ. Kita harus cek terus tanda-tanda vital keadaan pasiennya. Kalau oke nih, biasanya dia akan lewat kemudian masuk ke fase yang memang penyembuhan begitu. Tapi kalau misalnya di fase demamnya turun, ternyata tanda vitalnya jelek, maksudnya ada tensinya drop, kemudian denyut jantungnya itu malah makin cepat, itu harus cepat-cepat kita berikan penanganan.
3: Oke. Yang apa? Demamnya kayak nipu gitu ya, Dok, ya?
4: Iya, betul. Kayak melandai.
3: Iya, melandai gitu ya. Oke. Okay. Nah, Dok, kalau seperti DBD itu penanganannya harus seberapa cepat gitu?
4: Iya. Makanya kita jangan sampai pasiennya itu sudah shock. Jadi DBD ada namanya dengue fever, demam dengue, ada juga namanya DBD ya, demam berdarah dengue, dan juga ada shock. Nah, itu kita jangan sampai pasiennya itu sudah masuk ke dalam kondisi shock. Shock itu artinya apa? Itu tadi tanda vitalnya kita lihat, tanda vitalnya tensinya nih biasanya udah drop, pasiennya juga udah lemas, udah gak mau makan, kemudian heart rate-nya, apa, denyut jantungnya ketika dites itu sudah meningkat. Nah, itu sudah masuk ke dalam fase shock, itu jangan sampai ke sana. Jadi harus cepat, sebenarnya karena dia virus tadi, penanganannya memang harus banyak-banyak minum tadi. Udah kalau udah demam, arahnya ke DBD, banyak-banyak minum, banyak-banyak makan sama minum yang bergizi, banyak istirahat, jangan sampai nanti masuk ke dalam fase shock. Kalau sudah masuk ke dalam fase shock itu sudah harus ditanganinya di rumah sakit. Nanti kita sudah hitung-hitungan cairan untuk memasukkan lewat infus begitu.
3: Okay. Itu sampai hilang kesadaran ya, Dok?
4: Bisa, bisa sampai hilang kesadaran, bahkan bisa sampai ke kematian kalau kita tidak waspada.
3: Jadi memang harus waspada ya. Yeah. Nah, mungkin ini juga hampir sama, mungkin menyambung pertanyaan dari Puput Puspita. Dok, DBD ini kan ada levelnya katanya. Karena kadang melihat ada yang dirawat di rumah atau di ada yang sampai dirawat di rumah sakit katanya.
4: Betul. Iya, tadi ya seperti yang saya singgung sebelumnya, memang ada demam dengue fever, demam dengue aja gitu. Ini yang kondisi yang katakanlah belum berat ya. Kondisi yang dia masih demam aja, tapi kondisi fisik masih oke, masih bahkan masih bisa masuk kerja biasanya. Itu masih di yang pertama ya, masih di level yang paling ringannya. Nanti masuk lagi ke level selanjutnya kalau dia sudah mulai lemas ya, sudah misalnya udah absen kerja, terus nanti sampai ke yang paling beratnya tadi fase shock yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ya, kalau udah fase shock itu biasanya sudah sampai hilang kesadaran, bisa itu bahkan bisa dirawat ke ruang intensif ya kalau di rumah sakit gitu. Jadi memang benar ada yang cuma dirawat di rumah. Nanti kita lihat juga kondisi pasiennya. Pasiennya juga harus bisa tahu ya batasan dirinya ya. Jadi jangan sampai udah lemas masih masuk kerja. Nah, itu biasanya tiba-tiba masuk.
3: Enggak dapat izin, Dok, kalau cuti
4: kepada HRD.
3: Ya kadang kan suka itu ya kalau dilema pekerja kan. Nah, kalau di rumah ini, Dok, ngontrolnya seperti apa kalau misalnya dia dirawat di rumah atau misalnya tetap harus 3 hari nanti cek ke vaskes atau gimana gitu?
4: Kalau di rumah tapi tidak semua ya, tidak semua punya tensi. Yang sebenarnya yang paling kita sering cek itu, yang harus selalu kita cek itu adalah tensi, tekanan darah. Itu sebenarnya jadi patokan kita. Kalau memang tensinya bagus, ya normal, berarti bisa kita lanjutkan untuk perawatan di rumah. Tapi kalau dia udah turun, nah itu sudah harus bukan cuman ke vaskes lagi ya. Kalau di kalau di vaskes pertama kan, kalau di kondisi di Bengkulu ya, kan tidak ada fasilitas untuk perawatan ya, tidak ada infus seperti itu. Kita sarankannya untuk ke IGD, ke IGD rumah sakit supaya nanti dapat penanganannya cepat, dapat infus di IGD begitu. Dan juga dipantau juga tuh, nanti dipantau juga selain tensi juga nanti cek darah, biasanya dipantau terus tuh HB-nya, hemoglobinnya, trombosit, hematokrit ya, H2TL ya, leukositnya. Itu yang harus juga dipantau tuh. Apakah takutnya tiba-tiba udah drop gitu. Terus juga di rumah selain tadi ya, selain pakai alat, kita juga bisa lihat nih kondisi tubuh kita ada merah-merah atau enggak,
3: ya,
4: bercak-bercak atau enggak. Terus juga kita bisa lihat kondisi kita apakah udah pucat atau gimana. Itu juga harus kita mawas diri ya, untuk bisa langsung dibawa ke rumah sakit
3: gitu. Oke. Okay. Berarti kalau di rumah tuh bisa, misalnya kalau kita beli yang kayak tensi digital itu bisa untuk kita gunakan seperti itu.
4: Iya, tensi digital boleh untuk digunakan oleh orang yang memang bukan tenaga kesehatan ya, karena kan tinggal dipakai, tinggal dipencet gitu ya. Tapi memang kalau untuk lebih akuratnya pakai tensi yang bisa didengarkan dengan stetoskop oleh dokter.
3: Oke, baik. Dok. Nah, Dok, kalau yang tadi kan trombosit nih, Dok, kalau DBD itu. Benar enggak sih, Dok, kalau yang kita kalau trombosit turun minum ini jus jambu biji kan sering tuh katanya atau makan jambu biji gitu biar naik katanya gitu.
4: Sebenarnya boleh ya, boleh. Tapi apakah benar dengan meminum itu trombositnya langsung meningkat gitu? Sebenarnya itu tadi prinsipnya cukup cairan. Cairan itu sudah cukup untuk meningkatkan trombosit. Dan juga sebenarnya mungkin yang salah selama ini adalah orang-orang hanya melihat nilai trombositnya saja, nilai pembekuan darahnya saja, apa faktor pembekuan trombositnya aja. Tapi sebenarnya yang dilihat itu juga tadi ya yang saya sebutkan, HB, hemoglobin, hematokrit, leukosit, trombosit. Nah itu juga dilihat karena nanti itu yang kita akan hitung hemoglobin dan hematokritnya, karena itu yang bisa menjadi patokan untuk tingkat keparahannya juga gitu. Jadi bukan cuma trombosit aja.
3: Jadi tidak terfokus ke trombosit aja ya, Dok. Ya, jadi dari hasil labnya itu ya gitu. Kalau pertama udah uji lab, nah itu uji lab lagi kah untuk setelah berapa hari, Dok?
4: Iya, biasanya malah kalau di pasien kita ya di rumah sakit biasanya setiap hari dicek tuh, dicek trombosit, dicek juga HB sama HT-nya. Biasanya dicek per hari kalau sudah dirawat di rumah sakit. Tapi kalau misalnya di rumah kondisi masih bagus ya cukup dengan tensi aja dulu.
3: Oke. Nah, ini banyak pertanyaan yang masuk lagi di live chat kita. Dok, kalau malaria, kalau kena malaria ini atau menggigil itu boleh berendam atau mandi air hangat nggak, Dok? Wah, dia ada bathtub kayaknya.
4: Hotel ternyata. Iya. Sebenarnya.
3: Kalau demam boleh mandi nggak, Dok?
4: Boleh. Mandi boleh dong. Mandi boleh. Masalah berendam atau enggak ya, mungkin diukur aja ya kalau udah kedinginan kayak gitu ya sudah stop gitu.
3: Nggak harus air hangat kan, Dok?
4: Nggak. Mandi air biasa aja nggak apa-apa. Yang penting ya jangan yang terlalu dingin gitu. Karena kan tadi ya kalau dingin kan jadinya nanti menggigil gitu. Pokoknya kalau mandi boleh.
3: Oke, tetap ya gitu ya. Tapi mungkin karena lagi demam juga jangan lama-lama, benar-benar yang sampai setengah jam gitu ya. Ini nggak demam aja, kalau kita lama-lama juga bisa demam nih, kedinginan, menggigil ya. Oke. Nah, Dok, ini masih mengenai malaria lagi, Dok. Ini dari Indasan. Dok, mau tanya, apa benar malaria sekarang sudah nggak ada di perkotaan? Nah, kecuali kita yang baru pulang dari pedalaman seperti di daerah Jambi katanya.
4: Iya, itu tadi ya yang saya bilang. Memang sekarang tuh udah ada laporan bahwa kita tuh sekarang sudah bebas malaria. Cuma itu sih kalau dari di Faskes kita masih tetap terima tuh pasien, masih ada tuh terima pasien yang gejalanya memang mirip-mirip malaria, tapi perlu konfirmasi ulang, perlu dikonfirmasi dengan pemeriksaan lain di rumah sakit. Tapi kalau gejala-gejalanya mirip malaria ada, cuma kalau dikatakan apakah memang sudah tereliminasi banget atau udah nol gitu kan kasusnya, kalau saya sih masih ketemu ya pasiennya dengan gejala-gejala seperti malaria.
3: Iya. Dan jangan serta-merta zero nih di kota gitu. Tapi lihat lingkungan juga kali ya, Dok ya, kalau lingkungannya nggak bersih atau itu pengaruh kan, Dok, ke sanitasi dan sebagainya.
4: Benar, sangat. Kenapa? Karena kan dia tadi penyakitnya dibawa oleh nyamuk ya. Sebenarnya kita bisa lihat sih, maksudnya kita tuh nggak bisa tahu nyamuk mana, kita nggak lihat kan ketika digigit, oh ini bukan nyamuk malaria kan, nggak kayak gitu ya. Jadi ya selagi nyamuk masih ada bagian ataupun lingkungan yang kotor, akan ada kemungkinan ada nyamuk, dan tetap ada kemungkinan dong kita kena penyakit itu.
3: Oke. Gitu. Nah,
4: mungkin nggak di rumah, mungkin di sekolah atau di
3: macam-macam ya, kerja ya. Nah, makanya itu kita tetap harus waspada ya, dan juga jaga kebersihan lingkungan juga. Nah, Kita break dulu ya dok ya.
4: Iya boleh.
3: Boleh minum dulu. Ini pertanyaan juga masih masuk terus. Ini banyak yang bertanya ya.
4: Iya.
3: Dan kami akan kembali lagi juga masih bersama Dokter Putri pagi ini. Kita berbicara seputar pencegahan DBD dan juga malaria. Tetap bersama kami di Bengkulu Menyapa.
0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Banjir, banjir.
1: Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
0: Pak, lagi ngapain?
2: Ini nih, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih, Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.
2: Nah, gitu dong.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Kita Indonesia, sesungguhnya.
3: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Bengkulu Menyapa. Saya masih bersama Dr. Putri. Untuk pagi ini kita berbicara seputar pencegahan DBD dan juga malaria. Dok, kalau pasien yang konsultasi atau datang ke dokter ini paling banyak tuh mengeluhkan apa sih, Dok, kalau kedua penyakit ini yang mereka rasakan?
3: Iya. Selain demam ya, kalau demam sudah pasti ya. Itu sakit kepala dan nyeri otot akhirnya, dok, saya tuh mudah capek, kemudian sakit kepala. Nah, itu tuh biasanya penyerta dari gejala demamnya. Nah, kalau udah itu nanti kita tanyain, ini udah demamnya udah berapa hari gitu. Kemudian ada itu tadi ya, ada batuk pilek atau enggak, kemudian pipisnya sakit atau enggak, ada.
2: Oh, termasuk ke sana juga buang air kecil juga ya, dok, ya, ngaruhnya?
3: Enggak, kita tanyakan itu untuk mengeliminasi kemungkinan demamnya karena mungkin ada karena infeksi saluran kemih juga gitu. Jadi kita tanyakan untuk mengeliminasi itu, untuk mengerucutkan ke malaria dan juga DBD tadi.
2: Oke. Nah, dok, kalau hitungan demam pertamanya itu kapan sih, dok? Atau yang baru yang cuma kayak anget-anget aja gitu? Atau yang benar-benar kita sudah demam, gigil dan sebagainya gitu?
3: Kalau ada temperatur ya berarti di suhunya di atas 37,5. Kalau di atas 37,5 berarti demam. Tapi kadang 37,3, 37,2 itu subfebris ya kita bilangnya. Itu udah anget-anget tuh badan. Tapi biasanya kita hitung hari pertama demam itu, misalnya hari ini nih jam 8 pagi suhunya 37,6. Berarti besok di jam 8 paginya itu tuh hari pertama, dihitung ini demam hari pertama gitu, 24 jam.
2: Begitu. Jadi berarti memang bagusnya juga kita punya termometer kali di rumah.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul sekali. Bahkan sekarang kan udah ada termometer yang tembak ya. Sebenarnya kurang direkomendasikan sih, karena suhu yang diukur tuh suhu aksila, suhu di ketiak.
2: Yang lebih akurat
3: itu yang di ketiak. Cuma kalau memang

0: bisa membantu menaikkan trombosit ini seperti yang saya tadi yang saat DBD. Ya. Sebenarnya mana yang benar-benar bermanfaat? Terus mana yang hanya mitos aja, Dok? Ya.
1: Sebenarnya kalau mau kita bedah, kita harus baca jurnalnya ya. Oh, kenapa? Ya. Karena pasti orang membuat produk itu juga mungkin kalau sudah lulus BPOM dan lain-lain kan sudah pasti mungkin sudah ada penelitiannya juga ya. Memang sudah ada penelitiannya mungkin kayak ekstrak-ekstrak jambu biji gitu kan untuk meningkatkan trombosit. Cuma kembali lagi minuman itu komposisinya apa saja gitu. Apakah ada gula tambahan lain? Jadi itu juga harus kita consider loh, bukan cuma bukan cuma kita lihat oh ini ekstrak jambu biji terus kita ini pasti bisa meningkatkan trombosit kayak gitu. Perlu kita telaah gitu ya, perlu kita telaah ya komposisinya itu seperti apa dan apakah memang sudah ada penelitiannya begitu ekstrak tertentu bisa meningkatkan trombosit. Sebenarnya ada ya, saya pernah baca kalau jambu biji, cuma ya itu apakah benar langsung meningkatkan secara signifikan kayak gitu kan sebenarnya cukup cairan tadi ya seperti yang saya bilang. Yang penting itu adalah mencegah kebocoran plasma, artinya menambah banyak cairan itu tadi, air putih cukup untuk itu.
0: Itu kalau untuk kebutuhan cairan kita kalau lagi demam seperti itu, Dok, ini seperti kita konsumsi normal atau memang harus di ekstra lebih banyak gitu minum?
1: Iya, di ekstra. Kenapa? Karena kenaikan suhu kita itu kan kalau misalnya kita demam, panas kan juga keluar ya, jadi kebutuhan cairan kita juga diperbanyak begitu. Okay. Untuk nanti untuk hitung-hitungannya kalau kita sebagai dokter nanti kita lihat juga berdasarkan tensinya nanti banyak konsiderasinya ya, banyak pertimbangannya. Tapi kalau untuk di rumah aja nih misalnya ya minum aja minimal 8 gelas per hari atau 2 liter ya, 2 liter satu hari
0: atau yang 2 botol gede gitulah ya kalau mau itu ya. Oke. Kalau kita yang sering juga disebut nih ini malaria nih atau mungkin diagnosanya juga ada biasanya tipes nih, tipes katanya gitu.
1: Malaria, ya.
0: Iya, tipes malaria terus ada ini lagi, Dok, apa? Biasanya ke lambung, ke mah. itu kenapa seperti itu, seperti sering satu paket gitu loh, Dok.
1: Mungkin ya waktu misalnya masuk rumah sakit dicek nih semuanya. Mungkin kan kalau kita itu punya namanya diagnosa banding ya, diagnosa diagnosanya enggak cuma satu gitu, ada diagnosa banding yang lain. Jadi misalnya dicek nih sama dokternya, dicek juga tifoidnya. Tifoid kan dari ini ya bakteri ya, Salmonella tipinya ternyata positif juga. Nah, itu mungkin bisa jadi karena itu ditulis juga ada juga nih ternyata si pasiennya ini juga ada tipesnya begitu. Atau tadi ada mah ya, mungkin karena ada keluhan asam lambungnya meningkat, ada mual muntah. Tapi biasanya sih kalau mungkin balik lagi ke dokternya ya, dan juga hasil pemeriksaannya juga pastinya. Biasanya pasien-pasien yang misalnya nih pasien-pasien malaria atau DBD dia juga ada asam lambung sebelumnya, riwayat asam lambung sebelumnya. Jadi bisa jadi ditambahkan di situ diagnosanya dengan GERD bisa atau misalnya gastritis kayak gitu. Atau bisa juga mungkin keluhan itu karena itu tadi, karena malaria sama juga DBD-nya gitu. Nanti ditanyakan lagi ke pasiennya apakah dia sudah punya asam lambung ini yang meningkat ini, apakah sudah ada gejala asam lambung ini sebelum ini, sebelum demam atau waktu demam itu muncul kayak gitu. Kalau sudah sebelumnya sudah punya kan berarti memang dia punya riwayat penyakit lambung begitu.
0: Baik, Dok. Nah, Dok, ini ada yang bertanya nih, Dok. Kalau malaria boleh, malaria dan DBD itu boleh kita beli obat yang dijual bebas katanya?
1: Obat demamnya boleh, untuk menurunkan panasnya boleh. Tapi kalau untuk DBD nggak perlu, nggak DBD mau beli apa? DBD kan ini ya, cuma virus ya. Maksudnya ya, obatnya itu cairan dan juga vitamin dan juga obat panas. Kalau malaria nggak boleh. Kenapa? Karena itu tadi malaria, obat malaria itu kan dia obat kombinasi. Terus juga beda loh antara malaria dengan komplikasi, tanpa komplikasi itu obatnya berbeda. Kemudian jenis malaria, parasit malarianya kalau dilihat di mikroskop nanti kan beda-beda ya. Nah, itu juga beda pemberiannya, penghitungan dosisnya. Itu semuanya harus atas resep dokter, atas pengawasan dokter.
0: Oke. Jadi jangan coba-coba observasi sendiri lah ya, diagnosa sendiri ya.
1: Betul,
0: jadi
1: ya awalnya mungkin karena diagnosanya dulu ya. Awalnya

0: Ya kan harus didiagnosa dulu sama dokter. Kalau sudah beli di luar kan berarti sudah diagnosa sendiri kan.
1: Iya.
0: Artinya, oh saya kayaknya malaria, iya, langsung pergi beli.
1: Karena masyarakat sering seperti, ah ini malaria nih, betul, beli ini gitu.
0: Sangat sering, itu iya, sangat sering. Dok saya yang paling best seller juga itu adalah, dok saya dulu punya tipe, nih kayaknya saya tipe saya gini kayak gitu. Ya memang bisa sih relapse, cuma ya tidak segampang itu gitu untuk mendiagnosa satu penyakit, ada prosedurnya.
1: Oke, baik. Jadi berhati-hati ya. Jadi kalau untuk pengobat demamnya boleh,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, demamnya boleh.
1: Seperti paracetamol gitu ya.
0: Iya.
1: Ya. Paracetamol aja ya, Dok ya?
0: Iya, paracetamol gitu aja ya dulu. Kalau udah enggak turun tuh demamnya udah minum obat tapi masih juga muncul demamnya. Nah, itu berarti langkah selanjutnya adalah datang dulu ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa sama dokternya. Nah, ini nanti diagnosanya dapat, dapat obat tambahan. Cukup, enggak perlu keluar-keluar boleh. Kalau mau beli vitamin boleh, silakan.
1: Oke, baik. Ditambah vitamin. Yeah. Nah, ke faskes terdekat dulu lah ya, tingkat 1 dulu ya. Oke, baik. Nah, Dok, ini benar enggak, Dok, yang bertanya kalau kita sudah pernah malaria, kita aman gitu ya. Artinya tubuh tuh membentuk kekebalan sendiri gitu.
0: Enggak sih. Kenapa? Karena tergantung lagi. Kalau misalnya nyamuknya, kan malaria tuh beda-beda ya ininya, apa namanya, jenisnya itu beda-beda. Kalau misalnya sudah terinfeksi, ini tuh bukan yang kita punya kekebalan terus ketika nyamuknya gigit lagi tubuh kita mengingat kayak gitu, enggak. Bukan. Seperti itu. Jadi tetap bisa, tetap bisa terkena.
1: Termasuk juga DBD, kalau pernah DBD gitu.
0: Iya. Kan karena kan dia dari nyamuk ya, maksudnya ketika beda sama ini, beda sama tipes. Kalau dia tipes itu dia memang ada tuh apa namanya, oh maksudnya kebal ya, bukan bukan gambul lagi. Kalau kebal enggak, pasti masih bisa kena. Karena kan misalnya nyamuknya gigit nih, terus kita kena penyakit, terus kemudian kita sudah pengobatan sembuh, terus nyamuknya gigit lagi, secara logika ya tetap akan terkena gitu.
1: Oke, jadi jangan yang berpikir oh sudah pernah nih nanti kebal aman lah, enggak lagi. Enggak ya. Jadi tetap memang kita harus jaga lah ya, kesehatan, jaga kebersihan, lingkungan juga. Nah, Dok, jadi kalau untuk masyarakat apa nih, Dok, yang mitos-mitos yang sering gitu, yang salah persepsinya mengenai kedua penyakit ini, Dok?
0: Ya itu tadi sih yang paling sering tuh sebenarnya bukan mitos juga sih, tapi mungkin kebiasaan ya, kebiasaan diagnosa diri sendiri. Kayak kalau udah lidah saya pahit, Dok, nah itu dapat sih saya, kayaknya saya tipes kayak gitu. Atau itu tadi, kalau saya ini pusing menggigil, Dok, ini malaria deh kayaknya, saya udah beli obat malaria, nah ternyata dia udah beli sendiri kayak gitu. Nah itu sih sebenarnya yang paling sering, kebiasaan. Kalau mitos-mitos sih nggak ada ya, maksudnya kalau kayak tadi minum ini untuk ngurangin untuk menambahin trombosit, sebenarnya bukan, nggak sepenuhnya mitos juga gitu. Cuma memang mungkin harus dibaca dulu komposisinya seperti apa, terus jurnal terbarunya seperti apa, dikonsultasikan juga dengan kondisi dia begitu. Kalau dia udah shock terus mau minum itu gitu kan, ya nggak ngaruh juga gitu. Sebenarnya lebih ke kebiasaan mungkin yang harus diedukasikan ke masyarakat ini adalah untuk aware datang ke faskes itu sih sebenarnya. Yang paling harus diedukasikan.
1: Karena suka sering, oh ya minum ini nih yang kemarin, minum ini sembuh. Berbagi informasi.
0: Sebenarnya mungkin itu usaha ya, salah satu bentuk usaha orang kayak gitu.
1: Takutnya misinformasi nanti. Oke. Nah, Dok, kalau untuk pemberantasan, pencegahan, kalau sekarang tuh masih aman nggak, Dok, kalau yang kayak jenisnya fogging
0: ini udah nggak direkomendasikan lagi ya, fogging karena efek sampingnya ke saluran pernafasan itu lebih banyak, jadi ketimbang nyamuknya mati nanti malah lebih jelek gitu ke saluran pernafasan orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau fogging kurang atau sudah tidak direkomendasikan lagi. Yang memang masih direkomendasikan tentunya pencegahan digigit nyamuk itu pakai repellent, itu masih direkomendasikan. Apa lotion nanti nyamuk, lotion, itu masih direkomendasikan. Pakai baju yang panjang kalau tidur, kemudian pakai kelambu, itu masih direkomendasikan. Dan yang paling digembar-gemborkan sekarang itu adalah kebersihan lingkungan ya tentunya. Itu tadi menutup kalau ada
1: 5M itu ya.
0: Terus juga apa namanya? Kalau kayak ada tanaman-tanaman kita di rumah itu kalau bisa jangan masuk ke dalam, kan sekarang kan kita lihat ya biasanya di rumah ada tanaman-tanaman kecil gitu, ada air-air
1: kan biar estetik gitu sekarang ya.
0: Estetik enggak nyaman.
1: Wadahnya yang diisi air ya dok ya,
0: gitu ya. Itu dikurangin. Terus sampah juga dibuang ke, jangan sampai numpuk di satu tempat kemudian jadi sarang nyamuk, sarang lalat ya, kayak gitu. Itu jangan sampai. Terus juga bak mandi. Bak mandi itu kalau di puskesmas itu ada pembagian bubuk ABT ya, pembagian bubuk ABT untuk ngurangin jentik nyamuk di air.
1: Oke.
0: Itu bisa diminta di puskes itu gratis.
1: Kalau untuk di bak mandi misalnya kalau dikasih bubuk ABT itu aman untuk kita mandi pakai airnya?
0: Iya, aman.
1: Oh, tetap aman. Oke.
0: Okay. Yang diminum aja.
1: Oke. Berarti kalau untuk air yang dikonsumsi jangan ya.
0: Iya.
1: Di wadah tertutup lah gitu ya, mungkin kalau untuk persediaannya gitu ya. Tapi kalau untuk sekedar untuk mandi masih aman. Okay, baik. Itu saya juga penasaran itu kalau dikasih bubuk ABT aman nggak ya? Nanti takutnya gitu ya. Iya. Oke. Baik. Dan kalau khusus untuk kedua penyakit ini dok, ada di biasanya dominan di rentan usia berapa sih dok? Misalnya atau ini semua umur kok bisa saja gitu?
0: Semua umur, dari bayi pun bisa. Karena kan kita bisa digigit nyamuk di umur berapa aja kan, dari bayi, dewasa, lansia. Malah yang harus diperhatikan adalah pada ibu hamil dan bayi itu biasanya gejalanya berat ya, takutnya gitu. Nah, kenapa? Karena kan mereka sangat rentan gitu, dan juga untuk lansia. Jadi kalau yang punya ibu hamil di rumah, yang punya baby atau punya lansia itu dijaga benar-benar, jangan sampai kena penyakit ini gitu, karena mereka secara imun sedang rentan begitu untuk mengalami gejala yang lebih berat dibandingkan orang-orang yang lain.
1: Oke. Dan juga daya tahan tubuh ya, juga ya dok ya. Tahan
0: tubuhnya.
1: Oke. Nah, kalau pesan dari dokter nih untuk kebiasaan-kebiasaan baik untuk kita pencegahan apa nih dok
0: ya,
1: untuk masyarakat?
0: Betul. Kebiasaan baik tentunya karena ini penyakit ini balik lagi ke imun tubuh ya, daya tahan tubuh. Penyakit apapun itu, mau penyakit infeksi, penyakit yang lain, balik lagi ke daya tahan tubuh kita. Ada yang digigit nyamuk tapi dia enggak, tapi dia enggak sakit kan. Ada orang yang mobilitasnya tinggi tapi dia enggak kena. Salah satunya kenapa? Karena daya tahan tubuhnya bagus. Nah, untuk mendapatkan daya tahan tubuh yang bagus itu dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kita. Kebiasaan-kebiasaan kecil berdampak besar. Contohnya kayak makanan, minuman sehari-hari yang kita konsumsi. Kalau bisa makan makanan yang real food ya. Minumannya juga yang itu tadi ya, minuman yang air putih ya. Kemudian istirahat yang cukup dari 24 jam kita bisa lah meluangkan waktu untuk istirahat, tidur malam 8 jam, kemudian istirahat siang sekitar 30 menit sampai 1 jam. Itu sangat mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Jangan stres, kelola stres juga. Karena pikiran kita banyak, daya tahan tubuh kita semakin melemah.
1: Aduh dok, banyak nih kalau pikir memang ya. Apalagi air bulan biasanya.
0: Ya betul sekali.
1: Oke, jadi memulai kebiasaan-kebiasaan baik tadi ya dok ya. Oke, nah kalau untuk yang sudah pernah nih dok, apa nih sarannya untuk yang pernah jadi penderita penyintas, gitu, penyintas lah boleh ya.
0: Yang pernah jadi yang sampai kena lagi.
1: Iya.
0: Ya. Mungkin bisa dievaluasi ya selama ini apa mungkin lingkungannya ada yang kurang bersih, atau mungkin selama ini kebiasaan tidurnya pakai baju yang mungkin bajunya pendek tapi nyamuknya banyak kayak gitu, nggak pakai lotion anti nyamuk, nggak pakai kelambu kayak gitu. Mungkin itu yang bisa dievaluasi, karena kan kita kan yang tahu mungkin kemarin atau mungkin kemarin dari daerah yang endemis malaria atau itu tadi lingkungannya kotor. Kalau bisa, kalau udah tahu penyebabnya apa, itu yang harus dihindari. Dan juga karena sudah penyintas ya, karena sudah pernah sakit itu bisa mengedukasikan juga ke yang lainnya gitu, ke dijaga juga keluarganya, teman-teman, orang-orang terdekatnya kayak gitu.
1: Oke, baik. Sudah banyak sekali informasi yang dibagikan oleh Dr. Putri Santri pagi ini ya, tentang kita jadi tambah banyak lagi pengetahuan kita DBD dan juga malaria ini. Semoga kita juga sama-sama ini untuk jaga ya, jaga kesehatan kita, jaga kebersihan lingkungan, untuk kita sama-sama bisa terlindungi dari DBD dan juga malaria. Dokter, terima kasih. Yeah, ini bermanfaat sekali informasi yang sudah dibagikan dan juga sudah jawab pertanyaan dari pendengar kita juga yang sudah bergabung di ini YouTube, terutama banyak sekali dok yang bertanya. Iya, dan terima kasih untuk kehadirannya, bisa lain kali bisa gabung lagi di sini ya, untuk berbagi informasi yang lain juga ya dok ya. Dan Dokter Putri, terima kasih. Saya Haryansa pamit, kita jumpa lagi di Bengkulu Menyapa untuk episode berikutnya. Sampai jumpa.
2: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, kita di Cek Fakta pukul 9. Beredar informasi pendaftaran CPNS ke Jaksaan Agung tahun 2026 yang beredar sejak awal pekan ini dan di salah satu akun Facebook yang mengunggahnya dan diposting pada 18 Agustus 2026. Dalam unggahannya terdapat narasi PNS Kejaksaan tahun 2026 telah dibuka pendaftaran online 18 Agustus hingga 1 September 2026 dengan formasi 4.770 formasinya. Dan postingan tersebut juga disertai dengan ajakan untuk mengirim pesan pribadi jika ingin mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan kita cek kebenaran faktanya adalah dengan dilakukan penelusuran mengunjungi website seleksi CASN Kejaksaan Republik Indonesia di rekrutmen.kejaksaan.go.id. Di sana tidak ada informasi terkait pendaftaran CPNS Kejaksaan tahun 2026 seperti dalam postingan di Facebook tersebut. Dan penelusuran dilanjutkan dengan membuka akun Instagram resmi Kejaksaan @kejaksaan.ri yang bercentang biru dan terverifikasi ini. Pada unggahan di Instagram tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia juga menegaskan belum ada rekrutmen di lembaga tersebut. Untuk itu, berhati-hati dan waspada terhadap informasi dan juga tautan atau link yang tidak berasal dari kanal resmi Kejaksaan Republik Indonesia karena berpotensi digunakan untuk penipuan. Dan untuk itu sekali lagi berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kok, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG. TikTokable juga deh, ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyperrealis

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kami sampaikan informasi dari rri.co.id. Ini mengenai pasca gempa di NTT, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK, saat ini memprioritaskan pemulihan layanan pendidikan pasca gempa di NTT. Langkah ini diambil agar aktivitas belajar anak-anak terdampak bencana tidak berhenti terlalu lama. Dan pemerintah dari pusat juga menyalurkan berbagai bantuan pemenuhan kebutuhan dasar di 7 kabupaten terdampak bencana, penggunaan 2 gudang pendampingan nasional di Labuan Bajo dan Maumere dimaksimalkan untuk penyaluran logistik. Dan pendataan kerusakan bangunan sekolah di wilayah terdampak sempat terkendala oleh gangguan jaringan komunikasi, dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembelajaran mandiri dari rumah selama 3 hari untuk evaluasi keamanan. Dan di Kecamatan Palue menjadi fokus perhatian utama penanganan akibat mengalami tingkat kerusakan sarana sekolah cukup berat di sana, dan petugas lapangan juga terus memeriksa kelayakan gedung secara ketat guna memastikan keselamatan para siswa. Kementerian juga mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan sinkronisasi program pemerintah di bidang penanggulangan bencana. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lili Kurniawan. Dan pendistribusian bantuan medis, makanan juga terus diprioritaskan untuk warga yang berada di titik pengungsian, skema penyaluran logistik darurat ke wilayah yang terdampak bencana tersebut. Jadi menggunakan 2 gudang pendampingan nasional, Labuan Bajo dan Maumere, untuk mendukung distribusi kebutuhan wilayah terdampak. Dan kalau dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Sika, ini juga mengawal kelangsungan proses kegiatan belajar mengajar darurat yang tentunya sementara ini pembelajaran berlangsung dari rumah selama 3 hari sambil evaluasi keamanan gedung dan juga kebutuhan pembelajaran. Informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id. dan pendengar, nanti pukul 10 rekan saya Nafla akan melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu siang ini, dan saya Haryansa juga pamit dulu dari kebersamaan kita pagi ini di Bengkulu pagi ini. Sudah menemani Anda dari pukul 5 tadi, untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,5 FM, kenal formasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan senang sekali siang ini Nafla kembali menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk Anda yang lagi dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan, tetap jaga jarak aman. Dan juga untuk Anda yang mungkin udah mau sampai tujuan juga tetap dapat dengarkan siaran kami ini kapanpun dan dimanapun pendengar melalui RRI Digital yang dapat kamu unduh di App Store ataupun di Play Store. Dan hari ini juga akan banyak beragam program acara yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda. Jadi tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Terdengar pengurusan bantuan sosial ke depan diarahkan semakin cepat melalui digitalisasi layanan. Nah, pemerintah saat ini terus mengembangkan perlinsos digital atau sistem perlindungan sosial digital yang menghubungkan data dari berbagai kementerian dan lembaga. Nah, dalam tahap uji coba pendengar, proses pendaftaran bansos dan verifikasi kelayakan penerima yang sebelumnya disebut dapat membutuhkan waktu hingga 200 hari, kini dapat dilakukan sekitar 5 menit. Nah, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari mengatakan pendengar, sistem ini tuh mengintegrasikan data dari 8 kementerian dan lembaga sehingga berbagai sistem pemerintah dapat bekerja secara terhubung. Nah, sejauh ini uji coba perlinsos digital telah menjangkau lebih dari 3,3 juta kartu keluarga di 43 kabupaten dan kota. Nah, pemerintah selanjutnya merencana memperluas penerapannya pendengar secara bertahap ke berbagai wilayah di Indonesia dan harapannya digitalisasi ini juga dapat membuat pelayanan perlindungan sosial juga lebih cepat dan terintegrasi sekaligus membantu untuk memastikan proses penyaluran bantuan kepada masyarakat berjalan lebih efektif.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital. Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan

0: budaya atau produk berbasis tradisi?
1: Perompak adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31, Kota Bengkulu.

Pendengar, sekarang bayar pakai kris punya pilihan sumber dana baru. Jadi Bank Indonesia bersama industri sistem pembayaran resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI segmen retail pada 17 Agustus 2026. Nah, KKI sendiri pendengar merupakan fasilitas kredit yang dapat digunakan sebagai sumber dana saat bertransaksi melalui kris scan maupun kris tap. Jadi pengguna nggak selalu harus menggunakan kartu fisik ketika melakukan pembayaran. Nah, pada tahap awal KKI ini diterbitkan oleh 8 penyelenggara, yakni Bank BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, Permata Bank, Bank Mega, dan Bank Syariah Indonesia. Nah, peluncuran ini juga hadir di tengah penggunaan kris yang semakin luas pendengar. Nah, hingga Juni 2026, Bank Indonesia mencatat 65,77 juta pengguna kris dan 44,86 juta merchant di Indonesia. Nah, meski praktis, pendengar perlu diingat KKI tetap merupakan fasilitas kredit. Jadi sebelum menggunakannya, perhatikan limit, biaya, ketentuan pembayaran, dan juga sesuaikan penggunaannya dengan kemampuan keuangan.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Esensi buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku yang mesti banget kamu baca, namanya itu Sang Alchemist dan merupakan salah satu buku terlaris sepanjang masa karya Paulo Coelho, penulis asal Brazil. Buku ini terbit di tahun 88 dan telah fenomenal karena udah diterjemahkan ke berbagai bahasa serta terjual lebih dari jutaan eksemplar. Sang Alchemist adalah kisah perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang meninggalkan kehidupan rutinnya untuk mencari harta karun yang ada dalam mimpinya, yaitu sebuah harta yang tersembunyi di piramida di Mesir. Selama perjalanannya, Santiago belajar mengenali bahasa hati, alam, dan semesta, menghadapi ujian dan rintangan, serta bertemu dengan seorang alkemis yang mengajarkannya tentang pencarian jati diri. Akhirnya, ia menyadari bahwa harta yang sebenarnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan alam semesta. Buku ini menginspirasi untuk mengikuti impian, mendengarkan bahasa hati, dan menjalani perjalanan pribadi menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Menurut aku, 9/10 deh, wajib baca.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champion. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lomberg, good chance for Romerson, good save.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Jauhfar. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Haug berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menuntaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt Ole Blomberg ditarik oleh Tobias Trom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyundul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen, mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus. Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini. Saya tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang-in memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga, dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
2: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Antoni Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTR PPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Antoni Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Antoni sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Antoni Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Antoni meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3, 6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Antoni Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Antoni akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu malam kemarin. Tiga gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatima pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup B mendampingi

Kita beralih ke olahraga basket. Pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tua Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayat Jati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2027. Siapa yang ambil kendali jika ku datang segera bunyikan konfeti. Melansir laman IBL Rabu kemarin, Hang Tua memperkenalkan Yohanes sebagai pelatih kepala interim bersama dengan pengumuman Muza Permadi dan Hendrikus Andi Agrianto sebagai asisten pelatih. Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tua Jakarta dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan, tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada musim sebelumnya.

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy saat ini mengatakan, saat ini atlet yang lolos Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Praporprov itu dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Porprov Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, khusus Pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses penyelenggara untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet dari berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi, termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Kita beralih ke kabar terakhir dari cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan dua dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perli Tan dan Tina Muralitharan, yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Yi yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: 101.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, harga tahu dan tempe di Bengkulu mungkin masih sama, tapi jangan heran kalau ukurannya kerasa sedikit berbeda. Jadi sejumlah produsen memilih mengecilkan ukuran produk daripada menaikkan harga di tengah meningkatnya biaya produksi. Nah, salah seorang produsen tahu dan tempe di Kota Bengkulu, Vera, mengatakan pendengar harga kedelai impor kini berada di kisaran Rp11.000 hingga Rp12.000 per kilogram, dari sebelumnya sekitar Rp10.000. Nah, harga plastik pembungkus juga ikut mengalami kenaikan. Nah, menurut Vera, pendengar, menaikkan harga dikhawatirkan membuat konsumen mengurangi pembelian. Karena itu, penyesuaian ukuran menjadi pilihan agar tahu dan tempe tetap terjangkau. Dan meski biaya produksi meningkat, permintaan tahu dan tempe disebut masih cukup baik. Dan usahanya bahkan mengolah puluhan kilogram kedelai setiap hari untuk memenuhi kebutuhan pasar dan warung pengecer di Kota Bengkulu. Nah, harapannya pendengar, kondisi harga bahan baku ini dapat semakin stabil sehingga produsen tetap bisa menjalankan usaha sementara masyarakat tetap mendapatkan tahu dan tempe dengan harga yang terjangkau. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan juga orang yang meminta haknya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro1.

0: Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

92,5 FM, kenal formasi dan inspirasi. Pendengar, pernah gak sih iseng cek berapa lama waktu yang kita habisin di depan layar ponsel dalam sehari? Kadang rasanya tuh kayak sebentar, tapi ketika kita ngelihat screen time ternyata udah berjam-jam. Nah, fitur seperti screen time atau digital well-being ini sebenarnya bisa membantu kita untuk memantau berapa lama sih waktu yang kita gunain untuk media sosial, game, nonton video, hingga aplikasi lainnya. Nah, kalau ada aplikasi yang ternyata menyita terlalu banyak waktu, kita juga bisa mengatur batas penggunaan harian sebagai pengingat untuk berhenti sejenak dan beralih ke aktivitas lain. Jadi nggak perlu langsung mengurangi penggunaan ponsel secara drastis, jadi bisa dimulai dengan membuat waktu bebas gawai, misalnya waktu makan, belajar, kumpul sama keluarga, atau menjelang tidur. Jadi pendengar, teknologi tentu tetap bisa kita nikmati. Yang penting jangan sampai kita yang justru kehilangan kendali atas waktu karena terlalu lama berada di depan layar ponsel.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
4: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
5: Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Kamis 20 Agustus 2026. Sari berita, sebanyak 22 puskesmas di Kabupaten Seluma disiapkan untuk melaksanakan program cek kesehatan gratis CKG Merah Putih 2026. Renovasi baru kota Bengkulu belum merata, pedagang keluhkan sepinya pengunjung. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya Nafla Naurasal Sabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama, sebanyak 22 puskesmas di Kabupaten Seluma disiapkan untuk melaksanakan program cek kesehatan gratis CKG Merah Putih 2026. Layanan ini menyasar ASN pada organisasi perangkat daerah, OPD, badan, dan kantor di lingkungan pemerintah Kabupaten Seluma sebagai upaya meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, Sri Yulianingsi SST, mengatakan pemeriksaan dalam program CKG meliputi pemeriksaan dasar seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta konsultasi kesehatan. Menurutnya, program ini penting untuk mendeteksi potensi penyakit sejak dini, termasuk kondisi kesehatan yang belum menunjukkan gejala sekaligus mencegah komplikasi penyakit kronis. Pelaksanaan CKG Merah Putih berlangsung mulai 18 Agustus hingga 11 September 2026. Selain melayani pemeriksaan di puskesmas dan fasilitas kesehatan, petugas kesehatan akan mendatangi sejumlah instansi sesuai jadwal, di antaranya DPRD, Kodim 0425, Seluma Kejaksaan Negeri, Polres Polsek Pengadilan Agama, KUA Pengadilan Negeri, serta kantor pemerintahan lainnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan diminta mempercepat pelaksanaan program cek kesehatan gratis di tengah masyarakat. Program CKG merupakan agenda nasional, dinilai penting sebagai langkah awal untuk mengetahui kondisi kesehatan warga sekaligus mendorong pencegahan penyakit sebelum berkembang menjadi lebih serius. Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, Yefri Sudianto, mengatakan saat ini pelaksanaan program CKG kembali digencarkan. Maka dari itu, jajaran kesehatan diimbau untuk segera turun ke lapangan, memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan, dan sosialisasi dinilai menjadi bagian penting karena keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kesiapan fasilitas, tapi juga kemauan masyarakat untuk datang dan memeriksakan diri. Selain Dinas Kesehatan, Perancamat, Organisasi Perangkat Daerah, hingga pemerintah desa juga dinilai sangat diperlukan. Seluruh unsur tersebut diharapkan dapat menjadi penggerak agar informasi mengenai CKG menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa. Pemeriksaan kesehatan secara berkala memiliki manfaat penting. Masyarakat dapat mengetahui kondisi tubuh lebih awal sehingga langkah pencegahan maupun penanganan bisa dilakukan sebelum gangguan kesehatan menjadi lebih berat. Pendengar, renovasi baru kota Bengkulu belum merata, pedagang keluhkan sepinya pengunjung. Berikut laporan selengkapnya bersama Akbar.
1: Renovasi kawasan baru kota Bengkulu termasuk pasar kuliner dan pasar ikan belum sepenuhnya meningkatkan keramaian pengunjung. Sejumlah pedagang mengaku masih mengalami penurunan minat pembeli, terutama di sejumlah titik yang jauh dari kawasan yang menjadi pusat perhatian pengunjung. Berdasarkan pantauan di kawasan baru kota, keramaian pengunjung masih terlihat belum merata. Area yang berhadapan langsung dengan Benteng Marlboro menjadi salah satu titik yang paling ramai karena memiliki ikon dan spot menarik yang menjadi daya tarik bagi masyarakat. Sementara itu, sejumlah lapak kuliner di bagian lain kawasan baru kota masih terlihat sepi. Kondisi tersebut turut dirasakan para pedagang yang mengandalkan kunjungan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan sehari-hari. Salah seorang pedagang kuliner, Hendri, mengatakan kondisi setelah renovasi belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan penjualan. Menurutnya, pengunjung cenderung memilih bagian tertentu karena memiliki pilihan menu yang lebih lengkap serta pemandangan yang lebih luas.
2: Kalau untuk dampak dari segi jual beli, kalau posisi pas di depan jalan protokol arah ke ini nih, depan Tugu Thomas Park ini kurang terlalu banyak pembeli.
1: Ia berharap kios-kios yang masih kosong segera ditempati oleh pedagang. Menurutnya, keberadaan lebih banyak pedagang dapat membuat kawasan Barokoto terlihat lebih hidup dan menarik minat masyarakat untuk berkunjung. Hendri juga menilai kawasan yang berada di sisi berhadapan dengan Betel Marlboro memiliki daya tarik lebih besar karena pemandangan yang luas. Kondisi tersebut membuat pengunjung lebih banyak berkumpul di area tersebut dibandingkan bagian lainnya. Keluhan serupa disampaikan Vera, pedagang grosir di Pasar Ikan Barokoto. Ia mengatakan renovasi pasar memang membuat kondisi kawasan menjadi lebih baik, tetapi hal tersebut belum sebanding dengan pendapatan pedagang yang masih rendah. Menurut Vera, pendapatan pedagang grosir di Pasar Ikan Barokoto lebih banyak bergantung pada kunjungan masyarakat pada Jumat, Sabtu, dan Minggu. Di luar hari-hari tersebut, kondisi pasar cenderung lebih sepi sehingga pedagang kesulitan meningkatkan pendapatan. Selain persoalan sepinya pembeli, Vera juga menyoroti kenaikan biaya yang harus ditanggung pedagang setelah renovasi. Ia menyebut biaya pajak kios yang sebelumnya hanya sekitar Rp15.000 per bulan, kini mencapai lebih dari Rp100.000.
3: Kami murah nian bayarnya, setiap blok itu cuma Rp15.000 setiap bulan. Kini kami sampah kami tanggung sendiri, kami punya meja lapak jajanan pasar tanggung sendiri. Tambah lagi kios kami yang sebulan di atas Rp100.000.
1: Vera juga mengungkapkan keberadaan parkir di depan kios turut mempengaruhi minat pembeli. Menurutnya, pengunjung yang hanya membeli dagangan dalam jumlah sedikit dan tidak membutuhkan waktu lama tetap harus membayar biaya parkir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa renovasi Barokoto Bengkulu belum sepenuhnya diikuti dengan pemerataan kunjungan masyarakat. Pemerintah dan pengelola kawasan diharapkan dapat menghadirkan lebih banyak daya tarik, mengisi kios yang masih kosong, serta menata kawasan agar aktivitas perdagangan di seluruh area Barokoto dapat berkembang secara merata. Akbar Mahardika Putra Nusa, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Dipicu terbatasnya pasokan, harga cabai di Pasar Panorama Kota Bengkulu kembali melonjak. Berikut laporan selengkapnya bersama Zulkifli.
4: Harga sejumlah jenis cabai di Pasar Panorama Kota Bengkulu mulai mengalami kenaikan. Cabai rawit yang sebelumnya dijual sekitar Rp35 hingga Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp58.000 per kilogram. Sementara itu, cabai Jawa naik dari Rp50.000 menjadi Rp55 hingga Rp60.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai keriting yang masih bertahan sekitar Rp35.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut mulai dirasakan masyarakat, sejumlah pembeli memilih mengurangi jumlah cabai yang dibeli dan menyesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga. Pedagang cabai Pasar Panorama Rena mengatakan kenaikan harga cabai diperoleh dari wilayah Curup dan Kepahiang mempengaruhi sulitnya pendapatan pasokan dari petani. Kondisi tersebut membuat persediaan cabai di pasar menjadi terbatas. Meski demikian, Rena berharap pemerintah dapat membantu menjaga kestabilan harga cabai mengingat dengan harga yang stabil, petani tetap mendapatkan keuntungan. Sementara masyarakat sebagai konsumen tidak terlalu terbebani.
5: Cabai harga mahal lah, kenalannya susah nyarinya. Ya contohnya kan berapa hari tadi kan juga tadi kan susah kami nyari cabai, nyari barang. Karena kan orang mulai lomba, ada barang lagi.
4: Sementara itu, salah seorang pembeli, Raihan, mengaku tetap membeli cabai meskipun harganya mengalami kenaikan. Menurutnya, cabai merupakan salah satu bahan penting untuk menambah cita rasa masakan. Namun, ketika harga meningkat, ia memilih membeli dalam jumlah lebih sedikit atau mencampurnya dengan tomat agar kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi.
6: Ya kalau harga cabai mahal tuh saya beli sedikit aja. Jangan beli banyak-banyak karena sudah tahu mahal nggak perlu dibeli kan gitu.
4: Lebih lanjutnya, Raihan berharap harga cabai bisa kembali stabil dan terjangkau. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus terlalu mengurangi konsumen cabai dalam kebutuhan sehari-hari. RRI Bengkulu Zulkifli melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kaur menyambut Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Kaur yang baru, Ivan Hebron Siahaan, dalam acara Ramah Tamah di Rumah Dinas Bupati Kaur. Ivan Hebron Siahaan resmi memimpin Kejari Kaur menggantikan Dr. Jainah yang mengemban tugas baru sebagai Kajari Hulu Sungai Tengah. Acara penyambutan tersebut dihadiri oleh jajaran Forkopimda serta pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaur sebagai sarana pemantapan kolaborasi strategis. Kajari Kaur Ivan Hebron menegaskan komitmennya untuk mengedepankan profesionalisme dan kolaborasi guna mendukung keberlangsungan program pembangunan daerah. Pihaknya mengutamakan tindakan preventif serta pendampingan hukum agar tata kelola pemerintahan dapat berjalan baik tanpa terjadi penyimpangan. Ivan juga menyatakan terbuka terhadap masukan dari berbagai elemen masyarakat demi menjaga komunikasi yang harmonis di daerah. Melalui kepemimpinan baru ini, sinergi antara Korps Adiaksa dan pemerintah daerah diharapkan semakin solid dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Lemang tapai ketan hitam, kuliner tradisional yang tetap bertahan di tengah kenaikan harga. Berikut laporan selengkapnya bersama Yunita.
7: Lemang tapai ketan hitam merupakan kuliner tradisional yang masih digemari masyarakat hingga saat ini. Dengan cita rasa khas dan proses pembuatan yang diwariskan secara turun-temurun warga Kelurahan Pagadewa, makanan tradisional ini tetap menjadi pilihan masyarakat untuk berbagai acara, mulai dari perayaan hari besar, acara adat, hingga konsumsi sehari-hari. Salah satu pedagang lemang tapai ketan hitam, Siti, warga Jalan Sungai Rupat, Kelurahan Pagadewa, Kota Bengkulu, mengatakan usaha yang telah dijalaninya selama kurang lebih 10 tahun kini menghadapi berbagai kendala, terutama akibat kenaikan harga bahan baku. Meski demikian, Siti tetap mempertahankan kualitas produknya dengan omset yang dapat mencapai sekitar 1 juta per hari saat penjualan ramai dan keuntungan bersih sekitar 3 juta per bulan. Menurut Siti, tape ketan hitam merupakan produk yang tidak dapat disimpan dalam waktu lama. Proses fermentasi yang berlangsung terus-menerus membuat rasa tapai menjadi semakin asam apabila terlalu lama disimpan. Kondisi ini membuat pedagang harus memperkirakan jumlah produksi dengan cermat agar tidak mengalami kerugian.
8: Untuk kualitas tapainya, itu kan hanya bertahan beberapa hari saja. Kalau sudah lewat 3 hari itu, sudah tidak kami jual lagi karena rasanya sudah berbeda dan sangat masam.
7: Selain kenaikan harga bahan baku, penjualan yang tidak menentu juga menjadi tantangan bagi Siti. Dalam sehari, ia dapat memproduksi sekitar 50 batang lemang. Namun, terkadang hanya sekitar 20 batang yang terjual sehingga sebagian stok tersisa dan tidak dapat dijual kembali demi menjaga kualitas produk yang tetap baik bagi konsumen. Sementara itu, salah satu pembeli, warga Pagadewa, Ulan, mengaku rutin membeli lemang tapai ketan hitam karena menyukai cita rasa khas yang dimiliki makanan tradisional tersebut. Menurutnya, selain rasanya yang enak, harga yang ditawarkan juga tetap terjangkau dan stabil meskipun harga bahan pokok di pasaran mengalami kenaikan, sehingga tidak mempengaruhi minatnya untuk terus membeli.
9: Saya cukup sering membeli lemang dan tapai ketan hitam ini karena rasanya yang enak dan harganya juga cukup murah.
7: Membeli lemang tapai ketan hitam biasanya disajikan untuk kegiatan pesta maupun saat bersantai bersama keluarga. Harapannya, kuliner tradisional ini dapat terus lestari dan dikenal oleh generasi mendatang. Yunita melaporkan dari RRI.
0: Warta berita daerah siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar Taman Budaya Bengkulu rutin menggelar event seni dan budaya dalam pengembangan seni dan budaya daerah. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
10: Upaya menjaga keberlangsungan kesenian daerah di Bengkulu terus dilakukan melalui berbagai kegiatan seni dan budaya yang melibatkan seniman, pelajar, dan masyarakat. Taman Budaya Bengkulu menjadi salah satu ruang penting dalam pengembangan dan pelestarian seni daerah melalui program yang digelar secara rutin setiap tahun. Seniman dan budayawan Bengkulu Ajalon Tarmizi mengatakan, Taman Budaya Bengkulu secara konsisten menyusun berbagai kegiatan sebagai wadah apresiasi dan pengembangan potensi seni masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi lomba, pameran, kerajinan hingga pertunjukan seni tradisional dan modern.
11: Taman Budaya setiap tahun itu ada kegiatan-kegiatan lomba, apresiasi, pameran, terus kriya, macam-macam ini. Kalau Taman Budaya itu setiap tahun ada kegiatan yang sudah diprogramkan.
10: Rangkaian kegiatan pada tahun 2026 ini mencakup lomba tari sapu tangan, lomba mewarnai tingkat TK dan PAUD, pagelaran seni musik Melayu, lomba lukis, rembuk budayawan seniman Bengkulu, hingga lomba cerita rakyat Bengkulu. Selain itu terdapat festival musik tradisi daerah tingkat pelajar, lomba kerajinan, mural, pameran kriya, musikalisasi puisi, teater, film pendek, dan pementasan cerpen. Ajalon Tarmizi menambahkan seluruh kegiatan tersebut telah masuk dalam program tahunan Taman Budaya Bengkulu. Keberlanjutan program diharapkan dapat memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengenal, mengembangkan, dan melestarikan kesenian serta kebudayaan daerah di Provinsi Bengkulu. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Bersepeda menjadi alternatif untuk menikmati suasana Pantai Panjang Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya bersama Nida.
12: Pantai Panjang Kota Bengkulu selalu menjadi destinasi favorit bagi wisatawan maupun masyarakat lokal yang ingin melepas penat. Pantai yang membentang luas dengan deburan serta angin laut yang sepoi-sepoi menawarkan pemandangan yang memukau dan sangat cocok untuk menghabiskan waktu luang bersama teman maupun keluarga. Menikmati keindahan Pantai Panjang kini tidak hanya bisa dilakukan dengan duduk bersantai di pinggir pantai. Berbagai aktivitas rekreasi menarik juga bisa dilakukan. Salah satunya dengan bermain sepeda yang kini menjadi tren favorit wisatawan untuk berkeliling di kawasan pesisir. Salah seorang wisatawan, Rara, mengaku senang dengan kehadiran layanan sewa sepeda di kawasan Pantai Panjang. Ia menilai fasilitas pendukung seperti penataan jalur khusus perlu segera diperbaiki agar wisatawan merasa lebih aman dan nyaman saat berkendara.
13: Menurut saya ini cukup nyaman, tetapi kalau jalurnya lebih tertata dan aman untuk bersepeda tentunya akan lebih bagus.
12: Tingginya minat wisatawan untuk bersepeda turut membuka peluang bagi para pelaku usaha lokal. Salah satunya Ari, yang menyediakan layanan sewa sepeda dengan tarif terjangkau. Ari mengaku selama menjalankan usahanya belum pernah ada unit sepeda yang disewakan dan tidak kembali. Guna mengantisipasi resiko tersebut, dirinya menerapkan sistem jaminan yang praktis bagi para penyewa. Bagi penyewa yang datang membawa kendaraan pribadi, tidak dikenakan jaminan. Namun, bagi penyewa yang datang dengan ojek online atau berjalan kaki, diwajibkan meninggalkan kartu, tanda penduduk, atau identitas resmi lainnya.
14: Kalau aturannya itu, kalau ada kendaraan di sini, kita nggak mengambil jaminan. Tapi kalau dia naik maksim atau jalan kaki, kita minta KTP, surat pengenal.
12: Menurut Ari, usaha sewa sepeda ini bukan hanya sekedar mencari keuntungan, melainkan bentuk dukungan untuk menghadirkan pengalaman berwisata yang lebih berkesan di Bengkulu.
15: RRI Bengkulu, Nida Kopia melaporkan.
0: Pendengar, usaha kopi bubuk lokal kian marak digandrungi. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggun.
16: Usaha penjualan kopi bubuk lokal khas Bengkulu terus berkembang seiring tingginya minat masyarakat terhadap kopi. Cita rasanya yang khas dan kualitas yang terjaga menjadi faktor penting agar kopi lokal semakin dikenal dan diminati. Salah seorang penjual kopi bubuk, Dodi, mengatakan usaha yang dijalankannya merupakan bisnis keluarga yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ia kemudian ikut mengembangkan usaha tersebut karena kopi bubuk merupakan salah satu produk khas Bengkulu yang memiliki cita rasa yang autentik.
17: Awal mula usaha ini didirikan, ini usaha keluarga. Usaha keluarga kita teruskan, kita kembangkan, kita akan berusaha kembangkan karena memang kan di Bengkulu ini ciri khas kota penghasil kopi. Jadi kita sebagai masyarakat Bengkulu mencoba mengembangkan yang sudah jadi ciri khas kota kita.
16: Dalam proses produksinya, Dodi membeli biji kopi mentah langsung dari petani untuk kemudian disangrai sendiri menggunakan tabung selama beberapa jam. Setelah matang, biji kopi didinginkan sebelum digiling menggunakan mesin milik sendiri, lalu dikemas dan dijual dengan harga sekitar Rp120.000 per kilogram. Menurut Dodi, kopi yang dijualnya tetap mempertahankan kualitas dan cita rasa asli karena menggunakan jenis kopi Robusta. Untuk memenuhi kebutuhan produksi, pasokan biji kopi diperoleh dari sejumlah daerah seperti Bengkulu Selatan dan Bengkulu Utara. Meski demikian, Dodi mengaku masih menghadapi sejumlah kendala dalam menjalankan usahanya. Terutama persaingan yang semakin ketat, ia juga menilai persoalan pajak menjadi salah satu beban bagi pelaku usaha kecil, sehingga dapat menghambat perkembangan usaha. Sementara itu, Tommy, salah seorang penikmat kopi, menilai kopi khas Bengkulu memiliki kualitas dan cita rasa yang baik. Menurutnya, kopi bubuk lokal terasa lebih nikmat dibandingkan kopi dalam bentuk saset karena cita rasanya yang khas, lebih kuat, dan juga berkualitas.
18: Oh, kalau dari segi kualitas atau rasa sih, kalau kopi bubuk untuk di wilayah Bengkulu bagus, enak daripada kopi-kopi saset kan. Karena kalau
16: masyarakat berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan usaha kopi lokal yang ada di Bengkulu, baik melalui dukungan, harga, maupun penyediaan fasilitas pengolahan. Dengan dukungan tersebut, kopi bubuk khas Bengkulu diharapkan mampu berkembang, menjangkau pasar yang lebih luas, serta memperkenalkan cita rasa yang otentik kopi Bengkulu kepada masyarakat di luar daerah. Demikian RRI Bengkulu, saya Zeskia Unjunita melaporkan.
0: Pendengar, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kaur menegaskan komitmennya dalam mendukung transparansi dan keterbukaan informasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Anggota Komisioner Bawaslu Kaur, Hendra Gunawan, menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang dijamin oleh negara untuk memperoleh informasi publik. Hal ini sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Guna mengakomodasi kebutuhan tersebut, Hendra mengungkapkan bahwa Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Bawaslu Kaur telah disiapkan secara optimal. Lebih lanjut, Hendra memastikan bahwa proses permohonan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kaur dirancang agar dapat berjalan secara mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Pendengar, beralih ke berita terakhir, jelang pelaksanaan kejuaraan Bengkulu Swimming Championship Piala Walikota 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 29 hingga 30 Agustus 2026. Panitia terus mematangkan berbagai persiapan untuk mendukung kelancaran pertandingan. Sekretaris Akuatik Indonesia Kota Bengkulu mengatakan berkat kekompakan panitia dan pengurus organisasi, berbagai perlengkapan serta kebutuhan lomba telah dipersiapkan, termasuk venue pertandingan di kolam renang Merah Putih Jalan Sedap Malam Kota Bengkulu. Menurutnya, kolam renang Merah Putih yang telah selesai direnovasi dinilai lebih representatif dan nyaman untuk menjadi lokasi pelaksanaan kejuaraan. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga bertujuan mengasah kemampuan atlet renang daerah, sekaligus mempersiapkan atlet-atlet potensial untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi, Porprov Bengkulu yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026. Al-Ghifari Syarif menjelaskan sejumlah nomor perlombaan akan dipertandingkan, mulai dari gaya bebas 50, 100, 200 hingga 400 meter, serta gaya kupu-kupu, gaya punggung, gaya dada, dan gaya ganti. Selain itu, panitia juga mempertandingkan nomor estafet 4x50 meter, gaya bebas, dan gaya ganti untuk kategori putra maupun putri, dengan peserta berasal dari berbagai klub renang kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu, serta klub dari Lubuk Linggau, Musirawas, dan Pagar Alam guna meningkatkan kualitas persaingan.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital 101.

0: Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20.000 Hz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

0: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

101 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital. Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

Pendengar, pernah nggak sih waktu kita ngelihat beberapa produk berjajar, mata kita tuh justru langsung tertuju ke barang yang ada di tengah. Nah, ternyata pendengar, pilihan seperti ini tuh bisa dipengaruhi oleh posisi produk. Nah, fenomena ini dikenal sebagai center stage effect, yaitu kecenderungan seseorang lebih memperhatikan atau memilih sesuatu yang ditempatkan di posisi tengah dibandingkan pilihan di sisi lainnya. Nah, penelitian dalam Journal of Consumer Psychology menunjukkan pendengar posisi tengah dapat membuat sebuah pilihan lebih mudah mendapatkan perhatian konsumen. Makanya pendengar, penataan barang di toko, katalog, atau etalase juga bisa ikut mempengaruhi cara kita ngelihat suatu produk. Tapi pendengar, bukan berarti barang yang berada di tengah selalu lebih bagus, karena harga, kualitas merek, dan yang paling penting kebutuhan kita tetap harus menjadi pertimbangan. Jadi kalau lagi belanja dan satu produk langsung menarik perhatian, coba lihat lagi pilihan di sebelahnya dan dibandingin lebih dulu. Siapa tahu yang membuat kita tertarik tuh bukan hanya produknya, tapi juga karena posisinya tepat di tengah. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal berita kami rri.co.id.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2026 dan masyarakat perlu berhati-hati karena informasi tersebut adalah tidak benar. Tautan yang beredar diketahui mengarahkan pengguna ke formulir yang meminta nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram aktif. Dan pengguna juga kemudian diminta memasukkan kode verifikasi akun Telegram sehingga tautan tersebut terindikasi sebagai modus phishing atau pencurian data. Nah, perlu diketahui pendengar, kepesertaan BPJS Kesehatan dengan iuran yang ditanggung pemerintah diperuntukkan bagi peserta penerima bantuan iuran atau PBI sesuai ketentuan dan juga hasil verifikasi pemerintah. Dan program tersebut juga bukan program khusus yang hanya berlaku pada tahun 2026. Karena itu masyarakat juga dihimbau tidak mengisi data pribadi, memberikan kode OTP atau kode verifikasi, maupun mengakses tautan pendaftaran yang sumbernya tidak jelas. Dan pastikan pendengar, informasi mengenai kepesertaan dan juga bantuan iuran BPJS Kesehatan diperoleh melalui kanal resmi BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, ataupun instansi pemerintah terkait.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kemendagri menyarankan agar nama yang diberikan pada anak tidak terlalu panjang. Pasalnya, pemerintah memiliki keterbatasan teknis dalam pencatatan di Sistem Administrasi Kependudukan ADM Induk. Kenapa tidak disarankan nama yang terlalu panjang? Nama yang terlalu panjang bisa memperbesar potensi salah ketik, berdampak pada pencatatan nama yang tidak sinkron antara dokumen satu dengan yang lainnya. Sebelum membuat akta kelahiran dalam bentuk fisik, pencatatan kependudukan harus didata di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Batasan karakter untuk pendataan kolom nama dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah 55 karakter.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

Pendengar, buat yang hobi tenis meja, siap-siap karena RRI Fest 2026 juga menghadirkan turnamen tenis meja dengan total hadiah 16 juta. Nah, pertandingannya akan berlangsung pada 5 hingga 6 September 2026 di Auditorium RRI Bengkulu. Nah, ada 6 kategori yang dipertandingkan, pendengar, mulai dari tunggal umum, ganda umum, tunggal U50, ganda divisi, tunggal pelajar, hingga ganda pelajar. Nah, kesempatan juga terbuka bagi pemain dari dalam maupun luar Provinsi Bengkulu. Nah, penanggung jawab perlombaan, Respa, mengatakan, pendengar, tenis meja ini dipilih karena tingginya animo masyarakat terhadap olahraga ini di Bengkulu. Nah, turnamen ini sekaligus diharapkan menjadi ajang untuk mengukur dan juga mengembangkan kemampuan para pemain. Nah, bagi yang tertarik ikut bertanding, pendaftaran juga masih dibuka sampai 2 September 2026. Dilanjutkan technical meeting pada 3 September. Jadi pendengar, jangan lewatin kesempatan untuk ikut meramaikan turnamen tenis meja RRI Fest 2026. Dan siapkan juga kemampuan terbaik dan sampai bertemu di RRI Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: 01.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, Satpol PP biasanya identik dengan penertiban, tapi di Kota Bengkulu mereka juga hadir langsung ke sekolah untuk menjadi sahabat sekaligus memberikan pembinaan kepada para pelajar. Jadi melalui program Satpol PP Ghost to School, kali ini jajaran Satpol PP Kota Bengkulu menyambangi SMA Negeri 3 Kota Bengkulu pada Kamis pagi. Nah, Kasatpol PP Kota Bengkulu Sahat turut hadir dan juga menyapa langsung para pelajar. Dalam program ini, pendengar mengedepankan pendekatan yang lebih humanis sekaligus mengajak pelajar untuk lebih fokus belajar, mengembangkan potensi dan juga mengejar prestasi. Nah, pelajar juga diingatkan untuk menjauhi berbagai perilaku yang dapat merugikan masa depan mereka, mulai dari bolos sekolah, merokok, minuman keras, balap liar, hingga geng motor. Nah, harapannya pendengar melalui pendekatan seperti ini, Satpol PP dan pelajar juga bisa membangun komunikasi yang lebih dekat sekaligus bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang aman, tertib, dan positif. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id, dan setelah ini juga akan Nafla putarkan lagu dari Tulus, Teh Hijau.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

0: 01 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: Hardisk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di Pro 1 RRI Bengkulu sudah sampai di penghujung perjumpaan kali ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sejak tadi tetap bersama kami menyimak beragam informasi dan juga lagu-lagu yang kami hadirkan. Dan semoga apa yang kami bagikan hari ini juga bisa menambah informasi, wawasan, sekaligus menemani aktivitas Anda dimanapun berada. Dan Nafla pamit dari ruang dengar Anda, pendengar, tetap jaga kesehatan, hati-hati dalam beraktivitas, dan jangan lupa terus ikuti berbagai informasi terkini hanya di Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena kita akan bergabung dalam siaran berjaringan nasional untuk menyimak Beranda Asta Cita bersama Pro 1 Jakarta yang disiarkan serentak melalui jaringan Pro 1 RRI se-Indonesia. Dan Nafla pamit, dan setelah ini juga masih ada satu lagu terakhir di penghujung Bengkulu siang ini dari Roni Parulian, Walls Akhir Zaman.

0: persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Prosatu RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dedy Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Secara Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
2: Setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
3: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian. Ya, ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Agus.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
3: Kabar baik, sehat ya, Pak Agus?
4: Baik, sehat.
3: Alhamdulillah, selalu sehat, Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini, Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya, Pak Agus? Silakan.
4: Baik, terima kasih, Mbak Suci. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor. Ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Mbak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, bahkan lebih. Nah, untuk diri sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59.000 hektar. Itu ada tersebar di hingga hari ini. Hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, bahkan lebih. Nah, untuk diri sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59.000 hektar. Itu ada tersebar di 11 kabupaten dan kota. Meskipun kita punya 12 ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya. Jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan. Ada 59.000 hektar. Kemudian penduduk kita di Riau-nya ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi. Untuk di Riau sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari Pasar Induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59.000 hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
3: Sudah terpenuhi. Nah,
4: kita hingga hari ini tuh baru sekitar IP100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Rio ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa. Jadi kalau Rio ingin mengejar suasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling nggak di atas 6.
2: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
4: Potensinya ada, Mbak Siji, ya. Potensi ada, tinggal kita bersama-sama untuk mencari sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal, lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
3: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus, ya,
4: itulah,
3: untuk mengejar ketertinggalan target ini.
2: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
4: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan KAPOKTAN. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Siji, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
3: Bisa jelaskan
4: ini,
3: itu.
4: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun KAPOKTAN yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa 1 kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa 2 kali bahkan 3 kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Cici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1 sampai 2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personel, isinya 15, itu mengelolaan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai, jasa distribusi itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
2: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui

0: tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayakolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame, sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi gak bingung mau masak apa, stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur, yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur karena banyak, jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu, tapi khusus untuk pembesaran aja. Jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit strawberry atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa. Atau mau ternak ayam juga, sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuman perlu sedikit aja, terus si ayamnya gak usah diumbar gitu. Di space sekecil apapun, pokoknya bu ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya biar tanaman tumbuh, terus ternak juga gak pada mati, jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang, mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian. memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung

0: rasanya seperti apa.
1: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
0: Tantangan yang dihadapi kedisiplinannya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh

sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga.

0: Asta Cita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
2: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Asta Cita, produksi RRI Surakarta, dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
3: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya, ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau, sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya, melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya, untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya, atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar ya. Pertanian ini dalam arti luas, yang pertama kita sampaikan pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras ya, ini lahannya cukup potensi, bahkan di Garut di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Ya salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan karo di Boyolali dan sekitarnya, Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Nah, perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudian untuk mendapatkan ini ya, pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian kemudahan pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya, tidak hanya 2 MT musim tanam, tapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi, ini adalah melalui

mungkin adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya, itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya, program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatang padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, kalau tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sangkulyo, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah tanaman pisang yang sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sangmulyo itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit Sangmulyo ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat. Kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya, hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain, supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sangmulyo ini memiliki durasi masa panen yaitu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan ya. 11 bulan, sehingga

ya, kita rawat dengan baik. Kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan buah pisang yang baik. Ya, salah satu parameternya adalah isinya cukup ya. Kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya. Kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter. Sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini enggak roboh ya. Enggak perlu bantuan daripada apa, alat-alat penyangga kalau memungkinkan. Tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang sawo ini akan menghasilkan hasil yang

0: produsen ya tanaman pisang Sang Mulyo ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga sekali lagi pasar pisang Sang Mulyo ini memiliki pasar yang cukup.
1: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Bibi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Ananda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di

perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan

aktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal, mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu

satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi

0: P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A P3. Jadi sih sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola.
1: Oke.

0: Irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam 1 tahun. Mm-hmm. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, mm-hmm. karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, mm-hmm. itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam 1 tahun 2 kali.
1: Oke.
0: Okay. Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Mm-hmm. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, oh. MT1, MT2, MT3.
1: Baik.
0: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui Komisi Irigasi dalam 1 tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
1: Iya.
0: MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita air.

0: kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
1: Baik.
0: Masih seperti itu.
1: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
0: Apalagi kalau

0: Sitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya, bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Nah, kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
1: Betul, pakai Godzilla ya.
0: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla.

0: Mila kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, tidak salah.
1: Okay.
0: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
1: Iya.
0: Itu yang

0: biasa Ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91,2 FM Jakarta sore ini.
2: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, tiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dedy Firdaus, sampai jumpa.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: dari diri sendiri, peka sosial, berbagi tanpa batas. Karena berbagi adalah kunci persatuan. Karena kita Indonesia. Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Kenali Watak Agar Jiwa Tenang, karya Aisyah Dahlan, bertujuan untuk membantu pembaca memahami pentingnya mengenali karakter dan sifat diri serta orang lain sebagai kunci untuk mencapai ketenangan jiwa. Dalam buku ini, Aisyah Dahlan menguraikan beberapa konsep penting yang berkaitan dengan memahami watak dan bagaimana hal itu dapat membantu individu mencapai kedamaian batin. Introspeksi diri adalah langkah awal yang penting dalam proses ini. Dengan memahami kekuatan, kelemahan, dan kecenderungan perilaku kita sendiri, kita dapat lebih memahami reaksi dan keputusan kita dalam berbagai situasi. Hal ini memungkinkan kita untuk mengelola emosi dengan lebih baik dan mencapai keadaan pikiran yang lebih tenang. Aisyah Dahlan menjelaskan bahwa mengenali watak orang lain merupakan aspek penting mencapai ketenangan jiwa agar kita dapat lebih mengantisipasi respon mereka terhadap situasi tertentu. Ini membantu kita berkomunikasi secara lebih efektif dan menghindari konflik yang tidak perlu. Aisyah Dahlan menekankan bahwa kecerdasan emosional dapat mengenali watak orang lain adalah keterampilan yang sangat berharga dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Terakhir, Aisyah Dahlan menekankan proses mengenali watak, baik diri sendiri maupun orang lain, adalah perjalanan yang berkelanjutan. Kepribadian dan karakter seseorang dapat berkembang dan berubah seiring waktu. Penting bagi kita untuk tetap terbuka dan fleksibel dalam pandangan kita terhadap diri sendiri dan orang lain. Secara keseluruhan, buku Kenali Watak Agar Jiwa Tenang, panduan mendalam dan bermakna tentang pentingnya memahami karakter dan sifat diri serta orang lain sebagai langkah menuju kedamaian batin. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang watak, kita dapat mengelola emosi, berkomunikasi dengan lebih efektif, dan membangun hubungan yang lebih sehat dan harmonis dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenali Watak Agar Jiwa Tenang, karya Aisyah Dahlan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Ada persoalan-persoalan lain, misalnya pembakaran industri-industri di lingkaran Jakarta, salah satunya yang terkenal adalah Suralaya, yang menggunakan bahan bakar yang masih tidak ramah lingkungan.
3: Kami berharap dari Dinas Jakarta ini berbicara kembali kepada Pak Gubernur ya, agar jangan hanya transportasi laut.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Dedi Firdaus. Sari berita penting. Pemprov DKI targetkan penurunan emisi gas rumah.

0: Palembang.
1: Perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat Sumatera Selatan. Berbagai kegiatan perayaan dapat mendorong mobilitas, konsumsi, dan transaksi masyarakat sekaligus membuka peluang bagi pelaku UMKM. Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Sumatera Selatan, Nur Haryadi, mengatakan mobilitas masyarakat menjadi salah satu indikator untuk melihat aktivitas ekonomi selama momentum perayaan kemerdekaan. Data transportasi, konsumsi, dan transaksi ekonomi dapat dibandingkan dengan periode normal untuk melihat perubahan aktivitas masyarakat.
2: Ketika ada satu aktivitas ekonomi yang lebih ya, jadi dari mobilisasi kan, dari pergerakan masyarakat gitu kan, dari sisi transportasi juga pastinya meningkat gitu kan, kemudian dari sisi akomodasinya juga pasti meningkat, dan dari perdagangannya, kemudian dari aktivitas penyediaan makan minumnya itu pasti akan meningkat gitu kan. Jadi kalau kita lihat beberapa indikator ya yang dikumpulkan dari BPS itu bisa terlihat dari aktivitas konsumsi ya, konsumsi rumah tangganya.
1: Sementara itu, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, Rahmania, mengatakan kegiatan perayaan kemerdekaan dapat menggerakkan ekonomi melalui peningkatan interaksi dan konsumsi masyarakat. Permintaan terhadap makanan, minuman, pakaian, souvenir, transportasi hingga akomodasi berpotensi meningkat selama berbagai kegiatan berlangsung.
3: Perayaan ini ketika kegiatan seperti festival, bazar, kemudian lomba, ataupun pertunjukan seni, ataupun acara-acara kuliner lainnya, artinya meningkatkan interaksi ya, serta pengeluaran masyarakat. Ketika masyarakat berkumpul, mereka tidak hanya menikmati acara, membeli makanan, minuman, ataupun jualan-jualan pakaian gitu ya, ataupun souvenir.
1: Peningkatan permintaan tersebut dapat menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperluas pasar. Momentum kemerdekaan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat konsumsi domestik dan mendorong perputaran ekonomi masyarakat secara lebih luas. Alwa Azhara melaporkan.
0: Dari

0: simak tanggapan masyarakat terkait literasi keuangan daerah yang dirangkum tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
1: Saya Lala, saya setuju dengan adanya peningkatan literasi keuangan. Sekarang itu kan banyak masyarakat yang mulai menggunakan layanan perbankan dan pembayaran digital. Literasi keuangan juga penting untuk pelaku UMKM. Kalau mereka memahami cara untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran, mereka bisa mengetahui apakah usahanya itu benar-benar untung atau rugi.
2: Saya Tiara, menurut saya edukasi keuangan terkadang terlalu sulit dipahami masyarakat. Materinya harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat daerah dan menggunakan bahasa yang sederhana. Masalahnya bukan hanya kurangnya pengetahuan, tetapi pendapatan masyarakat juga berpengaruh. Walaupun sudah tahu cara mengatur keuangan, kalau penghasilan masih terbatas, tentu pengelolaannya tetap sulit.
0: Dari Lampung kita menuju RRI Jambi.

0: Provinsi Jambi, serta Rini Geminas Titi terkait literasi keuangan.
1: Ya baik pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan Septa Rini Geminas Titi selaku Deputi Kepala OJK Provinsi Jambi. Ya baik Mbak. Makna Hari Indonesia Menabung bagi OJK ini apa nih Mbak?
2: Oke, kalau OJK sebenarnya itu karena mengikuti aturan dari pemerintah ya Mas, melalui keputusan Presiden Mas tahun 2019 untuk menetap yang ditetapkan sebagai Hari Indonesia Menabung. Nah, biasanya itu diperingati setiap bulan Agustus. Nah, dengan adanya Hari Indonesia Menabung ini, maknanya bagi OJK berarti bisa membantu untuk meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan Mas. Karena salah satu tugas yang dimandatkan oleh undang-undang kan salah satunya adalah untuk perlindungan konsumen. Nah, perlindungan konsumen kan berarti salah satunya adalah untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Nah, selain itu juga kita juga bisa dengan adanya Hari Indonesia Menabung dapat mendorong masyarakat untuk mempunyai perencanaan keuangan untuk masa depan yang lebih baik. Nah, ujung-ujungnya nanti untuk mendukung perekonomian nasional kita. Nah, karena dana masyarakat yang dihimpun melalui tabungan atau deposito ya Mas kan dapat memperkuat likuiditas perbankan nih. Kemudian dengan adanya tabungan dan DPK lah namanya kalau kita di perbankan yang sudah dihimpun dapat disalurkan lagi melalui pembiayaan. Nah, itu kan ujungnya dapat mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Nah, juga sebenarnya ujung-ujungnya adalah mendukung terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045 gitu Mas slogan.
1: Lalu menurut pandangan Mbak sendiri sejauh mana sih sebenarnya budaya menabung di masyarakat khususnya di Provinsi Jambi ini Mbak, menurut pandangan Mbak sendiri?
2: Kalau budaya menabung kita harus ada datanya kali ya Mas ya. Kalau budaya menabung sendiri kan kita harus ada kajian nih kalau kita bisa bilang gimana budaya menabung. Cuman kalau dari OJK sendiri kita itu baru bisa melihatnya dari indeks inklusi keuangan. Karena menabung itu adalah merupakan bagaimana masyarakat kita mempunyai akses terhadap produk keuangan gitu ya. Nah, salah satunya kan kalau menabung berarti di perbankan. Nah, untuk data inklusi keuangan perbankan di Provinsi Jambi sendiri kita belum memiliki Mas. Cuman memang kalau dari hasil indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan tahun 2026 kita bisa lihat nih secara nasional ya indeks inklusi keuangan kita meningkat nih. Sebelumnya di tahun 2025 itu di 92%, 92 something. Sekarang itu di 2026 udah 93,61. Nah, itu kan sudah meningkat, berarti meningkat inklusi keuangan. Tapi inklusi keuangan ini tidak hanya menabung ya Mas, tidak hanya dari sisi perbankan tapi juga dari sisi semua sektor termasuk dari sisi industri keuangan non-bank dan pasar modal. Nah, kalau kita lihat berarti dari kalau kita lihat 93% berarti kan dari 10 orang sebenarnya sudah menggunakan gitu ya. Berarti sebenarnya sudah masyarakat Indonesia sendiri sudah memiliki sudah mempunyai inilah ya budaya menabung dan minat untuk berinvestasi. Ya. Nah, kalau kita lihat dari indeks inklusi keuangan tersebut untuk Provinsi Jambi sendiri cukup lumayan karena rata-rata kita kan di nasional 93,61. Nah, Jambi itu sendiri di 92, walaupun sebenarnya secara nasional masih di bawah nasional ya. Tapi dari kita lihat 92% berarti kan cukup tinggi ya. Berarti sudah dari 10 udah 9 juga yang sudah memiliki produk dan layanan jasa keuangan. Jadi, itu maksudnya berarti secara budaya menabung juga sudah termasuk ke dalam situ Mas Yoga.
1: Oke, baik. Lalu mungkin ada nggak strategi dari OJK sendiri dalam mengubah kebiasaan generasi muda kita nih khususnya untuk menabung nih Mbak?
2: Iya, kalau generasi muda kita berarti Gen Z dan Gen Alpha ya kayaknya Nah, itu tuh biasanya kita melalui edukasi sih, baik edukasi secara konvensional ya kita mengadakan seminar atau sosialisasi, tapi juga melalui ajakan-ajakan kampanye seperti konten-konten di media sosial Mas Yoga. Jadi kalau kita edukasi kan kita selalu nih materi yang kita sampaikan adalah perencanaan keuangan, berinvestasi sejak dini termasuk menabung itu. Kemudian juga kalau misalnya kalau Mas Yoga tahu kalau kita seminar biasanya kan dikasih hadiah nggak sih kayak door prize itu kan. Nah, door prize tersebut kita biasanya ganti dengan produk-produk di sektor jasa keuangan yang biasanya kalau kita lihat orang-orang ngasih seminar, ngasih Tumblr misalnya gitu ya, atau agenda gitu ya. Nah, kalau OJK gantinya dengan produk-produk keuangan, misalnya salah satunya tabungan gitu, atau asuransi, atau kalau dari Indonesia Menabung kan berarti tabungan gitu. Jadi biar apa anak-anak muda gitu kan, pas di udah dikasih saldo tabungan, tergeraklah hatinya untuk menambah kembali atau berinvestasi atau menabung lagi, gitu strategi kami Mas Yoga.
0: Dari Jambi kita menuju SPY Kanan.

0: Di tengah persaingan bisnis, pelaku UMKM Y Kanan mulai beralih ke digital. Langkah digitalisasi ini dinilai efektif untuk menaikkan omset, memperluas pemasaran, hingga mempermudah transaksi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
1: Marketing digital ini kenapa penting itu bagi UMKM?
2: Gelombang digitalisasi kini tengah melanda para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Y Kanan. Langkah transformasi dari pola perdagangan konvensional menuju ekosistem digital terbukti menjadi motor penggerak utama dalam meningkatkan omset dan memperluas jangkauan pasar hingga keluar daerah. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Y Kanan, terjadi peningkatan signifikan jumlah pelaku usaha yang mulai memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial dalam satu tahun terakhir. Hal ini berdampak langsung pada stabilitas ekonomi kerakyatan di wilayah berjuluk Bumi Kami Khagom. Strategi digitalisasi ini tidak hanya terbatas pada pemasaran, tetapi juga mencakup sistem pembayaran non-tunai menggunakan QRIS yang kini mulai menjamur di pasar-pasar tradisional dan gerai UMKM Y Kanan. Pemerintah Kabupaten Y Kanan terus berkomitmen memfasilitasi transisi ini melalui berbagai program pelatihan literasi digital. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas UMKM Kabupaten Y Kanan, Indra, kepada RRI menekankan bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi daerah yang harus adaptif terhadap teknologi. Beberapa langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah meliputi pelatihan branding dan packaging, membantu pelaku UMKM membuat tampilan produk yang menarik secara visual untuk pasar digital, memberikan keahlian bagi pengrajin lokal untuk menghasilkan foto katalog yang profesional, serta menjalin kerjasama dengan penyedia layanan logistik untuk mempermudah distribusi barang.
1: Nah, marketing digital itu apaan sih? Itu marketing digital itu adalah salah satu strategi pemasaran menggunakan platform digital seperti website, media sosial, email, mesin pencari untuk mempromosikan produk atau layanan pada target pasar. Marketing digital ini kenapa penting itu bagi UMKM, Bu? Karena marketing digital ini memungkinkan mencapai audiens yang lebih luas dengan biaya itu yang lebih terjangkau gitu, dibandingkan metode pemasaran tradisional, bisa meningkatkan visibilitas online dan memperluas pangsa pasar. Nah, itulah kekuatan dari marketing digital itu. Harapannya itu bisa meningkatkan penjualan gitu, penjualan dari pelaku UMKM kita.
2: Meski menunjukkan tren positif, perjalanan digitalisasi di Y Kanan bukan tanpa kendala. Masalah stabilitas jaringan internet di pelosok desa dan rendahnya pemahaman teknologi bagi pelaku usaha lanjut usia masih menjadi tantangan besar. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Y Kanan menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak penyedia layanan seluler untuk memperkuat sinyal di titik-titik sentra produksi UMKM. Dengan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan perbankan, digitalisasi UMKM di Y Kanan diprediksi akan terus tumbuh. Transformasi ini diharapkan tidak hanya sekadar tren sesaat, melainkan menjadi pondasi kuat bagi kemandirian ekonomi daerah di era industri 4.0. Bagi para pelaku UMKM Y Kanan, digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar global yang semakin tanpa batas. Dari Kabupaten Y Kanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, dari Y Kanan kita menuju ke SP Bintuhan.

0: resmi buka gebyar Semarak Merah Putih dan juga pelatihan UMKM selama 10 hari. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuan, melaporkan.
1: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoperindo Kabupaten Kaur resmi membuka rangkaian acara gebyar Semarak Merah Putih. Agenda daerah ini dijadwalkan berlangsung selama 10 hari terhitung mulai Kamis 20 Agustus 2026 hingga Sabtu 29 Agustus 2026 mendatang. Tidak sekedar mengadakan kemeriahan, event ini juga diselipi dengan program pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan khusus bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah lokal. Langkah ini diambil sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendorong penguatan sektor ekonomi kreatif berbasis kemasyarakatan. Kepala Diskoperindo KAU Diki Marianto menyebutkan bahwa sebanyak 25 pelaku UMKM terpilih akan berpartisipasi dalam sesi pelatihan tersebut. Seluruh peserta dijadwalkan mengikuti pemberian insentif selama satu hari penuh pada Jumat 21 Agustus 2026.
2: Termasuk nanti ada kita melaksanakan pelatihan kepada UMKM. Jadi harapan kepada seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Kaur nanti agar dapat berpartisipasi mengikuti kegiatan ini. Nah, harapannya semoga nanti UMKM kita akan lebih maju, akan bisa naik kelas, tentunya untuk menuju Kabupaten Kaur yang maju, sejahtera dan bahagia.
1: Melalui pelatihan ini, Diki berharap para pelaku usaha dapat menyerap ilmu baru guna meningkatkan kualitas produk, manajemen, serta jangkauan pasar. Upaya mendorong UMKM agar semakin maju dan naik kelas ini jadi bagian terintegrasi dari visi besar menuju Kabupaten Kaur yang maju, sejahtera, dan bahagia. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Kota Bengkulu ajak mahasiswa jadi konten kreator untuk sebarkan edukasi positif. Dari Bengkulu, Bisara Syanipar melaporkan.
1: Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengajak para pemuda, mahasiswa, dan pelajar untuk memanfaatkan media sosial dengan menjadi konten kreator yang mampu memberikan edukasi serta informasi bermanfaat kepada masyarakat. Menurutnya keberadaan konten kreator memiliki pengaruh yang cukup besar, terlebih bagi mereka yang sudah memiliki banyak pengikut karena setiap informasi disampaikan biasanya lebih mudah mendapatkan perhatian dari masyarakat. Dedi Wahyudi mengatakan informasi disampaikan secara langsung oleh kepala daerah maupun kepala dinas terkadang hanya dianggap sebagai informasi sekilas oleh masyarakat, padahal berbagai informasi tersebut memiliki manfaat penting. Karena itu ia mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah dengan konten kreator untuk menyampaikan berbagai edukasi termasuk mengenai bahaya narkoba, aksi geng motor serta persoalan sosial lainnya agar pesan tersebut dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Lebih lanjut, Dedi menilai media sosial saat ini menjadi salah satu sarana informasi yang paling banyak digunakan oleh generasi muda, khususnya Gen Z. Ia berharap para pemuda dapat menggunakan media sosial secara bijak sebagai media penyambung informasi yang positif dan edukatif, sehingga konten yang dibuat tidak hanya menghibur, tetapi juga mampu memberikan pengetahuan serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan lebih baik. Bisara Syanipar melaporkan.
2: Masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Bengkulu kita beralih ke Sungai Liat.

0: ingin kembali hibur warga Kabupaten Bangka. Ratna Agusari, RRI Sungai Liat, melaporkan.
1: Baik, kita saksikan bersama keceriaan Ananda Gita.
2: Setelah tidak digelar pada tahun sebelumnya, Karnaval dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia hadir menghibur masyarakat Kabupaten Bangka. Kegiatan Karnaval yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI berlangsung meriah. Antusias masyarakat terlihat sejak pagi hari, sejumlah warga bahkan telah berada di sepanjang jalur Karnaval sejak pukul 6 untuk mendapatkan posisi terbaik menyaksikan peserta yang melintas. Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan pelaksanaan Karnaval telah melalui pertimbangan yang cukup panjang. Namun pemerintah daerah menilai kegiatan tersebut penting sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan sekaligus menjadi wadah hiburan bagi masyarakat.
3: Ya, hari ini hari kedua Karnaval ya. Kan pertanyaan masyarakat itu, Pak, lala medanya kita mulai, tapi lama juga kami pertimbangkannya, ya tidak, ya akhirnya karena mereka
4: yang kembali kami sikan kepada Bapak Ibu dan berbahagia
3: ya dinilai, kan ini kan sebetulnya merayakan HUT proklamasi, menghibur masyarakat lah. Yang ramai itu orang tuanya, jam 6 udah ramai, kami jam 6 udah standby situ.
2: Dalam pelaksanaannya tercatat sebanyak 102 tim ikut ambil bagian dalam Karnaval. Jumlah peserta dalam setiap tim bervariasi mulai dari 31 hingga 100 orang. Dari jumlah tersebut terdapat 23 regu peserta tingkat TK, 47 peserta 6 kendaraan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga kategori umum, serta terdapat 32 kendaraan yang ambil bagian terdiri dari sepeda motor hingga mobil yang telah dihias sesuai tema dan kreativitas masing-masing peserta. Dari Sungai Liat, Ratna Agusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju SP Sungai Benoa.

0: Komitmen pemerintah kota Sungai Penuh dalam menurunkan angka stunting terus dilakukan melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya melalui inovasi lokal yang digagas tim penggerak PKK kota Sungai Penuh, yakni program 3S. Dari Sungai Penuh, Desi Hermila melaporkan.
1: Komitmen pemerintah Kota Sungai Penuh dalam menurunkan angka stunting terus dilakukan melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya melalui inovasi lokal yang digagas tim penggerak PKK Kota Sungai Penuh, yakni program 3S. Program 3S merupakan gerakan sosial yang terdiri dari sebutir telur, secanting beras, dan Rp1.000 uang. Program ini melibatkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Sungai Penuh, serta partisipasi aktif masyarakat. Bantuan yang terkumpul setiap minggu akan disalurkan kepada keluarga yang memiliki balita berisiko stunting sebagai dukungan pemenuhan kebutuhan gizi anak. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sungai Penuh, Sri Kartini Alpin mengatakan, program 3S merupakan inovasi daerah yang hadir sebagai pendukung program nasional makan bergizi gratis dalam mempercepat penurunan angka stunting. Menurutnya, manfaat program tersebut kini juga diperluas kepada pasien yang menjalani cuci darah atau hemodialisis karena mereka membutuhkan asupan nutrisi yang cukup untuk menjaga kondisi kesehatan selama menjalani perawatan. Dengan adanya sinergi antara program pemerintah pusat dan inovasi daerah, Tim Penggerak PKK Kota Sungai Penuh optimis Get Zero Stunting dapat tercapai.
2: Menyalurkan bantuan dari program 3S karena pasien di HD ini pun memang membutuhkan protein. Jadi kebetulan kami bisa memberikan dari program 3S tersebut. Ya, harapannya semoga pasien-pasien di sini tetap semangat, teman-teman dari dinas kesehatan, teman-teman yang ada dinas di sini juga tetap semangat membantu pasien-pasien, mendampingi pasien-pasien yang ada di sini. Untuk keluarga juga diharapkan sabar dan kuat untuk terus mendampingi.
1: Gerakan 3S tidak hanya menjadi bantuan sosial, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta mempersiapkan generasi penerus bangsa yang lebih sehat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita ke RRI SP Belitung.

0: Kota Belitung Hidayat Arsani menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik penyeludupan timah ilegal dari Bangka Belitung. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Dan kami berupaya maksimal walaupun di Bangka Belitung ini keterbatasan alat, tapi
2: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menegaskan pemberantasan praktek penyeludupan timah di wilayah Bangka Belitung menjadi komitmen yang harus dilakukan bersama seluruh unsur terkait. Hidayat mengatakan pemerintah daerah akan terus memperkuat pengawasan serta jaringan informasi di lapangan untuk mencegah penyeludupan timah yang dinilai merugikan negara dan masyarakat. Menurut Hidayat, penguatan informasi dan jaringan intelijen menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah praktek penyeludupan. Jaringan tersebut akan diperkuat mulai dari tingkat RT, RW, desa hingga jajaran kepolisian di wilayah. Ia mengakui upaya pengawasan masih menghadapi sejumlah keterbatasan, baik dari sisi peralatan maupun kondisi medan. Namun keterbatasan tersebut tidak menyurutkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pengawasan di lapangan. Hidayat menilai penyeludupan timah memberikan dampak besar karena sumber daya alam yang seharusnya memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat justru keluar melalui jalur ilegal. Karena itu, Hidayat mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, Satgas, dan seluruh instansi terkait agar upaya pencegahan dan penindakan terhadap penyeludupan timah dapat dilakukan secara bersamaan dan berkelanjutan. Hidayat juga mengapresiasi jajaran TNI Angkatan Laut, khususnya Pangko Armada RI dan seluruh tim, yang telah mengungkapkan serta menggagalkan upaya penyeludupan pasir timah ilegal di wilayah Bangka Belitung.
1: Kami dari Bangka Belitung mengucapkan aspirasi selamat atas penangkapan ini, dan bagi kami seluruh unsur Korpiminda dari Satgas sampai Korpiminda bahwa penyeludupan timah ini harga mati bagi kami untuk menyelesaikan masalah ini, dan kami berupaya maksimal walaupun di Bangka Belitung ini keterbatasan alat, tapi kita punya keterbatasan mental, keterbatasan informasi dengan intelijen-intelijen yang dari RT RW sampai Satpol semuanya.
2: Dia berharap keberhasilan tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan pengawasan sekaligus memperkuat upaya pemberantasan penyeludupan timah di Bangka Belitung. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id. Terima kasih.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat

0: Pendengar, baru saja kita mengikuti warta berita.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita simak Warta Belajar Sumba. Warta Belajar Sumba bisa Anda simak esok pukul 16 waktu Indonesia Barat dari RRI Bengkulu. Dan berikut kami hadirkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia menemani perjalanan Anda di sore ini, khususnya bagi Anda yang akan pulang ke rumah setelah melaksanakan kegiatan seharian di hari ini, Kamis 20 Agustus 2026.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Kamu tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
4: Gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
3: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
5: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
3: Sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
5: Yakin nih. Jangan sampai loh nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu sore ini. Kami sampaikan berita panggilan berasal dari Pengadilan Negeri Bengkulu ditujukan kepada Dedi Simatupang. Alamat dahulu Jalan Medan Baru, Gang Harapan 8, nomor 8, RT 12, RW 3, Kelurahan Kandang Limun, Muara Bangkalu, Kecamatan Muara Bangkahulu. Dan saat ini domisilinya tidak diketahui. Agar hadir di persidangan umum di Pengadilan Negeri Bengkulu pada Rabu 23 September 2026 pukul 10 dalam pemeriksaan perkara perdata dengan antara Faulina Endang Simarmata disebut sebagai penggugat melawan Dedi Simatupang sebagai tergugat. Selanjutnya pendengar, berita panggilan kembali dari Pengadilan Negeri Bengkulu ditujukan kepada Wijoyo Harjo Prakoso, Titi Gatot Subagio dan Nyonya Haja Sudiarto. Dahulu beralamat di Perumahan Kanwil Kehutanan Provinsi Bengkulu, Jalan Pembangunan Padang Harapan, Kota Bengkulu, dan saat ini domisilinya tidak diketahui. Agar hadir di persidangan umum di Pengadilan Negeri Bengkulu pada Rabu 2 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam pemeriksaan perkara perdata antara Hajah Desi Fitrasari alias Desi Fitrasari sebagai penggugat melawan Wijoyo Harjo Prakoso tergugat 1, Titi Gatot Subagio sebagai tergugat 2 dan Nyonya Haja Sudiarto sebagai tergugat 3. Demikian pendengar, bagi Anda yang mungkin mengenal ataupun juga mengetahui nama serta nama-nama yang sudah kami sebutkan tadi, kiranya dapat menyampaikan kepada yang bersangkutan. Atas nama pengirim berita kami mengucapkan terima kasih. Pendengar, kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan menemani perjalanan sore Anda ataupun juga bagi Anda yang saat ini tengah bersantai bersama keluarga dan juga orang-orang terkasih. Ada satu ini dari Judika dengan Jikalau Kau Cinta.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran, sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran, sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara, inilah cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sejumlah informasi di sosial media Facebook dengan klaim bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran TNI Polri untuk menangkap seluruh warga Aceh buntut insiden perusakan lambang negara Garuda Pancasila di Aceh pada Sabtu 15 Agustus 2026. Dalam konten yang salah satunya diunggah oleh akun bernama Samsiar Batubara, tersebut memuat gambar Prabowo tengah berpidato dengan pose tangan menunjuk dan gambar sejumlah anggota TNI Polri menggiring pria yang mengenakan baju bertuliskan Aceh. Unggahan tersebut juga memuat gambar lambang negara Garuda Pancasila dan gambar bendera Aceh. Pendengar, selain itu unggahan tersebut juga memuat tulisan sehabis upacara hari ini, besok saya akan menyuruh jajaran Polri dan TNI untuk menangkap semua masyarakat Aceh karena sudah menginjak simbol Garuda, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dan kemudian unggahan tersebut juga memuat tulisan tidak ada tempat bagi penghina Garuda, negara tegas, hukum harus ditegakkan, jaga marwah negara, jaga simbol kebangsaan. Mendengar pada caption postingan, pemilik akun juga menuliskan Presiden Prabowo menyampaikan seluruh jajaran Polri TNI untuk menangkap warga Aceh yang merusak lambang NKRI dan menurunkan bendera merah putih. Konten tersebut diunggah pada Selasa 18 Agustus 2026, sementara hingga Rabu 19 Agustus 2026, unggahan yang dibagikan ke grup Kang Deddy Mulia Defense telah mendapatkan 222 like, 248 komentar, dan 9 membagikan ulang. Konten serupa juga diunggah oleh beberapa akun media sosial lainnya, diantaranya oleh akun Facebook Nur Halima NTB dan akun TikTok @kompededit23. Lantas benarkah Prabowo memerintahkan TNI Polri untuk menangkap seluruh warga Aceh? Dan faktanya pendengar, untuk memastikan fakta atas klaim dalam unggahan tersebut, Tirto mula-mula menelusuri dengan kata kunci Prabowo memerintahkan TNI Polri tangkap seluruh warga Aceh dan warga Aceh ditangkap usai rusak lambang dan bendera negara melalui mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak menemukan pemberitaan dari media kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Prabowo menyampaikan perintah dimaksud. Sementara dalam sejumlah pemberitaan di media kredibel, salah satunya dalam pemberitaan juga dilaporkan bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo telah menegaskan bahwa kondisi Aceh saat ini sudah mulai terkendali usai ricuh pada peringatan Hari Damai Aceh di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Hal itu juga disampaikan saat hendak menghadiri upacara penurunan bendera merah putih di Istana Merdeka, Jakarta. Dan sementara gambar Prabowo yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan gambar saat Prabowo menyampaikan pidato di sidang tahunan MPR pada Jumat 14 Agustus, dan gambar tersebut bisa dilihat dalam pemberitaan di Tirto. Dan pendengar, jadi dapat kami sampaikan informasi terkait dengan Prabowo perintahkan tangkap warga Aceh pasca ricuh adalah hoax. Demikian cek fakta, nantikan cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Bengkulu sore ini
3: bersama kami
2: Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Bro, smartphone seri terbaru bentar lagi rilis. Tapi gak punya duit. Pinjol aja kali ya?
1: Apa? Pinjol? Kamu tuh apa-apa jangan langsung pinjol. Pikir-pikir dulu lah kalau mau ngajuin pinjol.
0: Mikir apaan sih, bro?
1: Ya jangan sampai kamu kejebak lah sama pinjol ilegal. Emang kamu sanggup ntar bayar cicilannya?
0: Ingat, jangan gampang tergiur pinjol, apalagi pinjol ilegal.
2: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
3: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
2: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
3: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
2: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
3: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
4: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
4: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
5: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
6: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
4: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
5: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
6: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
7: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh. Semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
3: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, harga sejumlah jenis cabai di Pasar Panorama Kota Bengkulu mengalami kenaikan dan mulai membebani pedagang maupun masyarakat. Cabai rawit yang sebelumnya dijual Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram kini mencapai Rp58.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada cabai Jawa yang sebelumnya berada di kisaran Rp50.000 per kilogram kini mencapai Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Sementara itu harga cabai keriting masih relatif stabil di angka sekitar Rp35.000 per kilogram. Pedagang cabai di Pasar Panorama mengatakan bahwa kenaikan harga terjadi karena pasokan dari wilayah Curup dan Kepahyang cukup sulit diperoleh. Kondisi tersebut membuat ketersediaan cabai di pasaran terbatas sehingga harga ikut mengalami kenaikan. Dan pendengar, kenaikan harga tersebut juga turut dirasakan masyarakat yang berbelanja untuk kebutuhan rumah tangga. Salah seorang pembeli, Raihan, mengaku tetap membeli cabai karena menjadi salah satu bahan penting untuk menambah cita rasa masakan. Raihan juga berharap cabai dapat kembali stabil dan terjangkau bagi masyarakat, dan pedagang juga berharap pemerintah dapat membantu menjaga kestabilan harga sehingga petani tetap memperoleh keuntungan dan konsumen tidak terlalu terbebani. Informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang.

0: Mbak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dong?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sampaikan bahwa azan maghrib untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya berkumandang pada pukul 18.19 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan satu tembang pop Indonesia di kesempatan sore ini. Nah, nanti kita akan beralih ke lagu-lagu religi jelang azan maghrib.

pencerah jiwa. Kisah anggur sang penguasa. Suatu ketika, Nuh bin Maryam, penguasa dan kodi di wilayah Maru di Turkmenistan, hendak menikahkan putrinya yang cantik, cerdas dan anggun. Berdatanganlah para pembesar dan putra-putra bangsawan melamarnya dengan menawarkan mas kawin yang banyak. Namun, sang putri terlihat enggan menerima pinangan-pinangan itu. Hal itu membuat sang ayah bingung. Dan ia pun tak mau memilihkan calon untuk putrinya karena akan mengecewakan yang lainnya. Hingga suatu ketika, ia menengok kebun anggurnya yang sejak 2 bulan lalu dijaga oleh Mubarak, seorang budak dari India. Nuh berkata, "Hai Mubarak, ambilkan aku setangkai anggur." Lalu Mubarak memberikan anggur tersebut, tapi ketika dimakan rasanya masam. Nuh meminta dipetikan lagi. Ternyata kembali dapat yang masam. Nuh bertanya, "Subhanallah, sudah 2 bulan kau tinggal di kebun ini, tapi belum bisa mengerti juga mana anggur yang manis atau asam." Mubarak menjawab, "Hamba belum pernah merasakannya Tuhan, jadi belum mengerti." "Kenapa kau tidak mencobanya?" Mubarak menjawab, "Hamba belum pernah merasakannya Tuhan, jadi belum mengerti." "Kenapa kau tidak mencobanya?" Mubarak menjawab, "Karena Tuhan hanya menyuruh hamba mengurusnya dan tidak menyuruh memakannya, maka hamba tidak akan berkhianat." Rupanya Mubarak bukan sekedar seorang budak, namun seorang yang ahli ibadah dan taat kepada Allah. Singkat kisah, Nuh menjodohkan Mubarak kepada putrinya. Masya Allah, sang putri cantik itu menerima sang budak jadi suaminya, padahal pangeran-pangeran tampan telah ia tinggalkan. Dan dari mereka lahirlah Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar di kalangan tabi'in. Hikmah yang dapat dipetik, menjaga amanah dan menjauhi yang syubhat haram, Allah ganti dengan yang lebih baik. Generasi terbaik lahir dari teladan.

pencerah jiwa. Karena ukuran kita tak sama. Seperti sepatu yang kita pakai, tiap kaki memiliki ukurannya. Memaksakan tapak kecil untuk telapak besar akan menyakiti. Memaksakan sepatu besar untuk tapak kecil merepotkan. Kaki-kaki yang nyaman dalam sepatunya akan berbaris rapi. Seorang lelaki tinggi besar berlari-lari di tengah padang. Siang itu, mentari seakan didekatkan hingga sejengkal. Pasir membara, ranting-ranting menyala dalam tiupan angin yang keras dan panas. Dan lelaki itu masih berlari-lari. Lelaki itu menutupi wajah dan pasir yang berterbangan dengan surbannya, mengejar dan menggiring seekor anak unta. Di padang gembalaan tak jauh darinya berdiri sebuah danau pribadi berjendela. Sang pemilik, Utsman bin Affan, sedang beristirahat sambil melantunkan Al-Quran. Dengan menyanding air sejuk dan buah-buahan. Ketika melihat lelaki yang berlari-lari itu, sepertinya ia mengenal lelaki itu. "Masya Allah," Utsman berseru, "bukankah itu Amirul Mukminin?" "Ya, lelaki tinggi besar itu adalah Umar bin Khattab." "Ya Amirul Mukminin," teriak Utsman sekuat tenaga dari pintu dangaunya. "Apa yang kau lakukan di tengah angin ganas ini? Masuklah kemari." Dinding dangau di samping Utsman berderak keras diterpa angin yang kencang. Seekor unta zakat terpisah dari kawanannya, dan aku takut Allah akan menanyakannya padaku. Aku akan menangkapnya. "Masuklah hai Utsman," Umar berteriak dari kejauhan. Suaranya menggema memenuhi lembah dan bukit. "Masuklah kemari," balas Utsman. "Akan kusuruh pembantuku menangkapnya untukmu." "Tidak," balas Umar. "Masuklah Utsman, masuklah. Demi Allah, hai Amirul Mukminin, kemarilah. Insya Allah unta itu akan kita dapatkan kembali." "Tidak, tidak, ini tanggung jawabku," jawab Umar. "Masuklah engkau, hai Utsman,

anginnya makin keras, badai pasirnya mengganas. Angin makin kencang membawa butiran pasir membara. Usman pun masuk dan menutup pintu dangaunya. Dia bersandar di baliknya dan bergumam, "Demi Allah, benarlah dia dan rasulnya. Engkau memang bagai Musa, seorang yang kuat lagi terpercaya." Umar memang bukan Usman, juga sebaliknya. Mereka berbeda dan masing-masing menjadi unik dengan watak khas yang dimiliki.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengenai atasi masalah terjadi kali ini. Karena kalau saya dengan seorang presiden, tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan menggunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak keperluan itu segera pulang ke rumah.
4: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi menurut wacaran saat ini dari pagi itu kabut asapnya terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
8: Utamanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah, dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ, karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
8: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, beberapa pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
10: Oke.
8: Mungkin di luar Kemenak kan, luar Kemenak.
9: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
11: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
10: Ya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya dari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, tiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
9: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
12: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan. Namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
12: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja. Gitu. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modulnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
13: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkondisian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Matang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
14: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
13: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengkondisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewanggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rezaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnen Suhanda.
15: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
15: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
16: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
17: Tapi kalau mengenai putusan, terus terang saya nggak puas. Ya. Karena kami berpendapat masalah, khususnya masalah penyertaan, indeplikernya itu. Kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi. Gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama. Ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
16: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
18: Nah, dengan area ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
19: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arifianto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab di sapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama yaitu penguatan komitmen kedua negara terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
18: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
19: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
18: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya lebih kepada politik pertahanan dan keamanan karena memang sesuai namanya Joint Foreign and Defense Ministerial Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
19: Pada pertemuan CSD Perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
20: Terima kasih Mbak Karo.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi apa ya fasilitas yang ada di inilah di pelatnas.
1: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu. Dan syukur alhamdulillah tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan. Mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi telah kita simak warta berita dari Pro 3 RRI dan kami rangkai lagu dari Komang, dari Raim Laude dan bertajuk Komang. Kali ini masih dengan rangkaian lagu-lagu pilihan menemani perjalanan Anda di malam ini. Ada Mahalini dengan Sial.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Ini ada kendaraan platnya Z. Yang ini platnya AB. Nah, yang satu itu platnya BD. Sebenarnya dari mana ya asal-usul kode huruf di plat kendaraan ini?
3: Jadi, sejarah plat nomor di Indonesia sudah dimulai sejak pasukan Inggris berhasil menaklukkan Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Pada saat itu, Inggris membawa 15.600 tentara yang dibagi menjadi 26 batalion. Setiap batalionnya diberi kode penamaan dengan huruf A sampai dengan Z. Setiap batalion yang berhasil menaklukkan daerah-daerah yang ada di Indonesia, maka daerah tersebut plat nomor kendaraannya akan diberikan nama kode sesuai dengan batalion yang menguasai daerah itu. Sebagai contoh, misalnya daerah Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Dahulunya itu berhasil ditaklukkan oleh batalion B, sementara Yogyakarta berhasil ditaklukkan oleh dua batalion yaitu A dan B. Oleh karena itu plat nomor kendaraan di Yogyakarta menggunakan kode AB. Begitupun dengan daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dan hingga saat ini, penggunaan kode plat ini masih digunakan di Indonesia.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu.

terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pendengar tetap sudah kebersamaan saya Mia menemani perjalanan Anda di Bengkulu sore ini. Selain ini ada rekan saya Haryandika yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu malam ini. Mia pamit, terima kasih. Pukul 12 nanti kita akan simak Sandiwara Radio. Mia pamit, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol @ dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.

Sore itu, langit kota diselimuti awan kelabu. Gerimis mulai membasahi bumi, memaksa orang-orang untuk berteduh. Namun, tidak bagi Pak Joko.

0: Gerimisnya makin tebal. Tinggal satu paket lagi. Alamatnya Jalan Kenanga nomor 7. Ya, semoga tidak salah alamat kali ini.
1: Pak Joko berjalan menuju sebuah rumah mungil berpagar kayu yang tampak sepi. Lampu terasnya sudah menyala, memberikan kesan hangat di tengah dinginnya sore.
2: Permisi, paket. Paket dari kurir Kilat Express.
3: Sebentar. Paketnya datang, hore. Pak kurir. Pasti ini paket dari ayah kan? Iya kan, Pak?
0: Halo, anak manis. Betul. Ini ada paket berbungkus kotak coklat besar. Apa benar ini rumahnya?
3: Benar, Pak. Saya Laras. Hari ini aku ulang tahun yang ke-10. Ayah janji dari luar kota mau kirim kado spesial buat Laras hari ini.
0: Wah, sebentar. Jalan Kenanga nomor 9. Tapi ini kan nomor 7. Nama penerimanya Ibu Lastri. Bukan Laras lah.
1: Jantung Pak Joko berdegup kencang. Guratan kebahagiaan di wajah anak kecil di depannya membuat kata-kata kejujuran terasa begitu berat untuk diucapkan.
3: Pak Kurir, kok malah melamun? Mana paketnya, Pak? Lara sudah tidak sabar ingin memeluk kado dari ayah.
0: Anu, Dek Laras, sebentar ya, sebentar. Pak Joko, cek dokumennya sekali lagi ya. Sebentar ya, Naya, sebentar.

0: bukan buat Laras ya? Ayah lupa sama ulang tahun Laras ya, Pak?
1: Bukan begitu, Dek Laras. Paket ini memang... aduh, bagaimana ya?
0: Ayah bohong. Katanya ayah mau pulang bawa kado atau kirim kado. Tapi rumah sepi. Ibu belum pulang kerja, ayah juga tidak ada.

keputusasaan Pak Joko dan tangis Laras, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seseorang menembus hujan.

0: Laras, Laras.
1: Ayah? Itu suara ayah?
0: Laras, ini ayah, nak. Ayah pulang.
1: Ayah, ayah pulang. Laras kangen banget sama ayah.
0: Maafkan ayah ya, sayang. Tadi bus ayah terlambat karena hujan. Ayah sengaja tidak kirim paket karena ayah mau jadi kado terbesar buat Laras hari ini. Selamat ulang tahun ya, anakku.
2: Alhamdulillah, ternyata kadonya datang sendiri langsung dalam bentuk aslinya.
0: Terima kasih ya Pak Kurir, sudah menemani anak saya sewaktu saya terlambat tadi. Ini paket buat siapa Pak?
2: Ini sebenarnya paket salah alamat, punya tetangga sebelah Pak. Tapi tidak apa-apalah, salah alamat membawa berkah dan keajaiban untuk mempertemukan kalian yang tepat waktu.

Hari itu, retik hujan tidak lagi terasa dingin. Terkadang, kebahagiaan bisa datang lewat kesalahan dan buah kesabaran. Demikian mini drama Kado Salah Alamat. Pemeran dalam mini drama ini, Tais Dekok sebagai Joko, Ita sebagai Laras, Muksin sebagai Ayah, Teknik Alex, Editing Tais, dan saya Nita Tuanakota, narator. Sampai jumpa.

0: Eh, aku lagi butuh uang nih. Uang kemarin mana?
1: Uang yang mana lagi sih, Pak? Itu uang untuk keperluan kita sehari-hari.
0: Alah.
1: Aduh.
0: Sini, kamu ya.
1: Jangan, Pak.
0: Melawan suami kamu ya. Sini uangnya.
1: Jangan, Pak.
0: Sini.
1: Jangan. Sini. Itu uang untuk makan kita selama sebulan.

Dampak paling merusak dari judi online adalah kecanduan. Selamatkan masa depanmu dan orang-orang sekitarmu dari jerat judi online.

0: Ini Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku.
1: Sarijah Niung Bintang Sudipyo, yang lebih dikenal dengan nama Ibu Sud, lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908. Adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Sebagai pemusik yang mahir memainkan biola, Ibu Sud turut mengiringi lagu Indonesia Raya bersama W.R. Supratman saat lagu itu pertama kali dikumandangkan dalam acara Sumpah Pemuda di Gedung Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Lagu-lagu patriotik yang diciptakannya diilhami peristiwa yang terjadi dalam acara bersejarah tersebut. Pada tahun-tahun perjuangan, Ibu Sud juga bersahabat dengan C. Simanjuntak, Ismail Marzuki, Kusbini, dan tokoh-tokoh nasionalis lain. Ibu Sud juga dikenal piawai dalam seni batik. Atas karya dan pengabdiannya, ia menerima penghargaan Satya Lencana Kebudayaan dari pemerintah Indonesia dan MURI. Banyak lagu Ibu Sud yang menjadi lagu populer abadi, antara lain Hai Becak, Burung Kutilang, dan Kupu-Kupu. Ketika genting rumah sewaannya di Jalan Keramat Jakarta bocor, ia membuat lagu Tik-Tik Bunyi Hujan. Lagu wajib nasional yang dia ciptakan adalah Berkibarlah Benderaku dan Tanah Airku. Lagu-lagunya yang lain banyak yang juga telah menjadi populer. Antara lain, Nenek Moyang, Lagu Gembira, Kereta Apiku, Lagu Bermain, Menanam Jagung, Pergi Belajar, Himne

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

92,5 FM Pro 1 kali informasi dan inspirasi. Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bungkulu. Sekarang pukul 20:41 waktu Indonesia Barat. Tadi singlenya Kotak sudah Anda simak ya. Judulnya YOLO, pendengar. Masih dengan lagu-lagu pop Indonesia hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, pendengar. Satu informasi untuk Anda, ini mengenai Wali Kota Cup 2026, turnamen bola basket Wali Kota Cup 2026, basketball turnamen resmi bergulir di Kota Bengkulu, pendengar. Kompetisi berlangsung hingga 30 Agustus 2026 ini dipusatkan di Gedung Olahraga Kelurahan Sawah Lebar. Wali Kota Cup 2026 menjadi wadah pembinaan sekaligus kompetisi bagi atlet bola basket di Bengkulu. Turnamen ini menggabungkan kejuaraan daerah kejurda Provinsi Bengkulu dengan Open Turnamen 3-on-3 serta mempertandingkan berbagai kelompok usia. Sejumlah kategori yang diperlombakan meliputi U9 Mix, U11 Mix, U13, U15, U17, ada U19 juga, dan U21. Selain itu, tersedia kategori veteran putra KU35 Plus, KU40 Plus, dan KU45 Plus, serta kategori umum putra dan putri. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga di Dispora Kota Bengkulu, Eka Saputra, mengapresiasi penyelenggaraan turnamen tersebut. Menurutnya, kompetisi ini penting untuk mendukung pembinaan sekaligus menjaring bibit-bibit atlet basket potensial. Dikatakan pemerintah Kota Bengkulu mendukung berbagai kegiatan olahraga yang dapat menjadi ruang bagi atlet untuk mengembangkan kemampuan, khususnya pembinaan yang dimulai sejak usia dini, pendengar.

0: kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Bengkulu malam ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

0: Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20 ribu hertz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: FM bersatu kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, kata-kata yang diucapkan tidak meninggalkan jejak fisik di dunia. Jadi mencari asal-usul bahasa manusia bisa menjadi urusan yang rumit ya. Bahasa pun juga terus saja berubah, ya kan, dengan kata-kata dan maknanya yang terus berganti setiap generasi. Meski demikian, mendengar ada sejumlah bahasa dari zaman kuno yang masih digunakan hingga hari ini. Jadi, apa saja bahasa tertua di dunia yang masih dipakai sampai zaman ini, ada beberapa di antaranya seperti bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ini adalah bahasa tertua di dunia yang merupakan bahasa dalam kitab suci Yahudi yang berusia lebih dari 3.000 tahun dengan bentuk awal bahasa tersebut muncul dalam teks sekitar 1.200 sebelum Masehi. Bahasa ini pertama kali digunakan oleh para sarjana agama, tetapi akhirnya menjadi bahasa sehari-hari orang Israel kuno. Sekitar tahun 400 Masehi, bahasa Ibrani tidak lagi jadi bahasa sehari-hari dan hampir menjadi bahasa mati, pendengar. Namun, kebangkitan Zionisme di era modern maksudnya memastikan kebangkitan bahasa tersebut dan sekarang digunakan oleh 9 juta orang, terutama di Israel yang menjadi bahasa resmi. Kendati demikian, pendengar, bahasa Ibrani modern berbeda dari versi Alkitab, tetapi masih ada hubungan di antara keduanya. Yang kedua, Sanskerta. Bahasa Sanskerta ini bahasa lain yang muncul dari agama di zaman kuno, ya. Bahasa tertua di dunia ini digunakan di kitab suci Hindu serta teks sejarah agama Buddha. Teks Hindu ditulis sekitar 1200 sebelum Masehi yang berarti ada catatan sejarah bahasa yang usianya lebih dari 3000 tahun. Sanskerta masih digunakan hari ini dalam beberapa bentuk, terutama oleh pendeta Hindu selama upacara keagamaan, pendengar. Selain itu, diperkirakan kurang dari 1% orang India dapat berbicara bahasa Sanskerta dan 14.000 orang menyebut sebagai bahasa utama mereka. Bahasa Sanskerta sendiri memiliki hubungan dengan bahasa Indo-Eropa seperti Inggris, Prancis, Portugis, dan banyak bahasa lain yang digunakan secara luas di Eropa. Yang ketiga, Tamil. Sekitar 80 juta orang masih berbicara bahasa Tamil sebagai bahasa sehari-hari. Pendengar, bahasa kuno ini masih digunakan terutama dipakai penduduk di Sri Lanka dan negara bagian paling selatan di India. Sebagai salah satu bahasa tertua di dunia yang cukup mengesankan, pendengar, ternyata sastra Tamil paling awal berasal dari tahun 300 sebelum Masehi. Selanjutnya Yunani. Bahasa Yunani telah digunakan setidaknya sejak 1300 sebelum Masehi. Bentuk klasiknya sangat berbeda dengan bahasa yang digunakan saat ini ya, pendengar, bentuk-bentuk seperti dialek etik salah satu bentuk tertua yang diucapkan oleh orang-orang seperti Socrates kemungkinan akan terlalu jauh untuk dipahami oleh penutur modern. Bahasa Arab telah memainkan peran yang sangat menonjol dalam sejarah dunia. Bentuk awal bahasa Arab berasal dari abad ke-8 sebelum Masehi, tetapi bahasanya mengalami perubahan signifikan selama berabad-abad, terutama antara abad ke-3 dan ke-6 Masehi, pendengar. Bahasa Arab pertama kali muncul di barat laut, semenanjung Arab, dan merupakan anggota keluarga bahasa Semit yang juga mencakup bahasa Ibrani dan Aram. Sebagai bahasa utama teks agama Islam, diperkirakan 371 juta orang di seluruh dunia berbicara bahasa Arab sebagai bahasa ibu mereka saat ini. Banyak lagi yang menggunakannya sebagai bahasa kedua karena pentingnya bagi Islam. Selanjutnya bahasa China. Mayoritas orang di China berbicara dalam bahasa Mandarin standar modern ya. Tapi ada juga kumpulan dialek daerah yang masih banyak digunakan seperti Yue, Canton, Zhejiang, Hunan, dialek Min, dialek Gan, dialek Wu, dan Kejia, dan semua itu dapat ditelusuri kembali ke China kuno. Beberapa penggunaan prasasti aksara China paling awal yang diketahui telah ditemukan di cangkang kura-kura yang berasal dari setidaknya 1123 sebelum Masehi. Ini menunjukkan bahwa bahasa tertulis telah ada selama lebih dari 3000 tahun, pendengar. Sejak saat itu, bahasa terus berkembang dengan beragam secara signifikan, tetapi pengaruh sistem bahasa kuno ini masih dapat dirasakan oleh penutur zaman modern. Bahasa Latin. Bahasa Latin ini bahasa yang memiliki makna sejarah yang sangat besar. Proto-Italik mengembangkan bahasa Latin kuno sekitar 750 hingga 100 sebelum Masehi. Akhirnya menjadi bahasa Latin klasik yang digunakan di Republik Romawi akhir dan Kekaisaran Romawi awal antara 100 sebelum Masehi hingga 450 Masehi. Pada abad ke-6 hingga ke-9 Masehi, bahasa tersebut telah berkembang menjadi bahasa Romawi modern seperti bahasa Italia, Spanyol, Portugis, dan Perancis. Kendati sudah tidak digunakan sebagai bahasa pertama, pendengar, bahasa Latin dipakai oleh peminat teks-teks kuno, nomenklatur binomial, dan juga sistem penamaan organisme dalam sains. Euskera secara luas dianggap sebagai bahasa tertua yang masih hidup di Eropa Barat, pendengar. Sekitar 700 ribu orang masih menggunakannya di negara Basque, sebuah komunitas otonom yang terletak di pegunungan Pyrenees antara perbatasan Perancis dan Spanyol. Umur bahasa ini masih teka-teki ya, karena tidak terkait dengan bahasa lain yang ada. Namun, hal ini menjadikannya sebagai bahasa yang menarik untuk dipelajari oleh para ahli bahasa karena jadi salah satu bahasa Eropa yang bertahan sebelum dibanjiri oleh bahasa Indo-Eropa.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026, wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
1: Pro 1 FM.
2: Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu, karena ini informasi dan inspirasi. Pernah dengar exoplanet, mendengar? Exoplanet atau planet ekstra surya. Ini adalah planet yang berada di luar tata surya kita, ya, pendengar. Di alam semesta ini ada begitu banyak planet yang tidak terhitung jumlahnya dengan masing-masing karakteristiknya. Baru-baru ini peneliti menemukan sebuah exoplanet, planet di luar tata surya yang paling aneh. Planet tersebut berjarak 1232 tahun cahaya. Kendati berukuran hampir 50% lebih besar dari Jupiter, tetapi eksoplanet ini sangat ringan dan sepertinya sangat ringan dan halus, sehingga kerapatan keseluruhannya sebanding dengan permen kapas. Dengan kata lain, planet yang disebut WASP-193b ini hanya memiliki ruang dari 1% kepadatan bumi, pendengar. Ini dilansir dari Science Alert. Eksoplanet seperti WASP jarang ditemukan, ya, pendengar. Penemuan eksoplanet ini mirip permen kapas. Menurut tim peneliti internasional yang dipimpin oleh astronom Khalid Barkaul dari University of Liège di Belgia, dapat membantu para ilmuwan untuk memahami evolusi planet. WASP-193b, eksoplanet yang mengorbit bintang mirip matahari bernama WASP-193. Bintang ini berukuran sekitar 1,1 kali massa dan 1,2 kali radius matahari dan sangat dekat dengan matahari baik dalam suhu dan usia. Akan tetapi eksoplanet WASP-193b mengorbit bintangnya jauh lebih dekat daripada planet manapun di tata surya. Dengan mempelajari bagaimana cahaya bintang berubah saat planet mengitarinya, pendengar, memungkinkan peneliti kemudian bisa menghitung radius dan masa planet. Peneliti menemukan radiusnya sekitar 1,46 kali radius Jupiter, tetapi masanya sangat kecil, ya, jika dibandingkan masa Jupiter, yaitu 0,139 kali. Sangat kecil, ya, pendengar. Dari sifat-sifat tersebut, peneliti memperoleh kalkulasi kepadatan planet WASP-193b sebesar 0,059 gram per sentimeter kubik, pendengar. Sebagai perbandingan, ya, bumi memiliki kerapatan 5,51 gram per sentimeter kubik. Sementara permen kapas ini memiliki massa jenis 0,05 gram per sentimeter kubik. Sangat sedikit planet yang dengan kepadatan seperti itu yang ditemukan, sehingga itu dapat menawarkan beberapa petunjuk tentang bagaimana planet mirip kapas ini bisa terbentuk, pendengar. Menurut peneliti, planet seperti WASP-193b muncul karena jaraknya yang dekat dengan sebuah bintang yang muda dan lebih panas. Bintang itu kemudian dapat memanaskan atmosfer, terutama jika atmosfer didominasi oleh hidrogen dan helium. Sementara itu mungkin ada beberapa mekanisme panas internal yang menggembungkan atmosfer WASP-193b, ya. Sayangnya sifat-sifat eksoplanet yang diamati ini tidak dapat diciptakan kembali dengan menggunakan model evolusi planet yang canggih. Harapannya adalah pengamatan melalui teleskop luar angkasa James Webb yang dapat memberikan wawasan dan penjelasan bagaimana planet yang aneh dan empuk ini ada di alam semesta. Makalah yang menjelaskan penemuan eksoplanet yang disebut mirip kapas tersebut telah dipublikasikan dan tersedia di jurnal Arsif.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026, wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, buah pisang dikenal sebagai salah satu jenis makanan yang baik bagi kesehatan. Buah dengan tekstur lunak ini memiliki kandungan gula yang sehat, serat alami, dan sejumlah nutrisi yang ternyata bisa membantu mengatasi berbagai penyakit, pendengar. Bahkan beberapa studi menunjukkan efektivitasnya lebih manjur daripada konsumsi obat. Nah, lalu penyakit apa saja yang bisa diatasi dengan pisang ini? Nutrisi yang terkandung pada buah pisang dapat dimanfaatkan untuk mencegah hingga membantu mengatasi berbagai penyakit, diantaranya bisa mengurangi nyeri haid, menurunkan tekanan darah, hingga mencegah risiko penyakit jantung. Melansir laman NDTV, mendengar efektivitas pisang untuk mengobati penyakit tersebut bahkan dianggap lebih manjur daripada minum obat. Ada beberapa khasiat pisang jika dikonsumsi secara teratur untuk mengatasi beberapa penyakit seperti mengatasi nyeri haid. Pisang kaya akan vitamin B6 yang memiliki efek positif ya pada berbagai gangguan yang kerap dialami wanita yang sedang menstruasi, pendengar. Yang kedua, tekanan darah. Salah satu manfaat yang bisa didapatkan saat rutin mengkonsumsi pisang adalah membantu mengatur tekanan darah. Hal ini dikarenakan pisang mengandung potasium yang dapat menurunkan tekanan darah, pendengar. Menurut ahli medis, konsumsi pisang setiap hari bisa mengurangi risiko penyakit yang diakibatkan tekanan darah tinggi seperti jantung dan penyakit kardiovaskular lainnya. Yang ketiga, depresi. Protein yang disebut triptofan pada pisang juga dapat membantu melepas hormon serotonin.

Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi

api dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20 ribu hertz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

92,5 FM persatukan informasi dan inspirasi. Pendengar, ada fakta studi baru yang cukup mengejutkan seputar munculnya uban yang ternyata bisa dipulihkan. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Nature mengungkap fakta bahwa sel induk melanosit yang berkontribusi dalam mengubah pigmen rambut menjadi abu-abu atau putih bisa dikurangi jumlahnya, mendengar, hingga memulihkan kondisi rambut beruban. Penasaran kan? Penelitian dilakukan sejumlah ilmuwan dari Sekolah Kedokteran Grossman University New York menguji coba cara tertentu untuk memulihkan uban menggunakan tikus sebagai subjek penelitian, pendengar. Melalui risetnya, para peneliti kemudian menemukan fakta bahwa uban di usia produktif sebenarnya dapat diatasi atau dipulihkan kembali. Melalui studi tersebut, para peneliti menemukan bahwa MCSC ditemukan di antara kompartemen folikel rambut yang berkembang dan dalam kondisi sehat. Kompartemen yang berbeda memungkinkan MCSC menjadi lebih matang dan mengambil protein yang dapat beregenerasi menjadi sel pigmen dan terus mewarnai rambut saat bertumbuh. MCSC ini terus bersirkulasi sampai tingkat kematangan tertentu seiring waktu karena sirkulasinya terus berpindah antar kompartemen. Tetapi dalam beberapa kasus, pendengar, MCSC dapat tersangkut di suatu kompartemen atau terhambat di folikel rambut sehingga tidak dapat mengalir lancar. Akibatnya, protein WNT mendorong sel untuk beregenerasi menjadi sel pigmen sehingga membuat rambut cenderung berubah warna ya, menjadi keabu-abuan alias uban di usia produktif. Kondisi ini dapat digambarkan seperti fungsi bunglon dalam sel induk melanosit yang bertanggung jawab atas munculnya uban dan hilangnya warna rambut, pendengar. Itu juga dikatakan Mayumi Ito, peneliti senior dan profesor di Departemen Dermatologi dan Departemen Biologi Sel Ronald O. Perelman di NYU Langone Health. Temuan itu pun menunjukkan bahwa motilitas sel untuk melanosit dan diferensiasi reversible adalah kunci untuk menjaga rambut tetap sehat dan mempertahankan warna aslinya. Singkatnya, pendengar, jika MCSC ini bisa diperlancar sirkulasinya di dalam susunan partikel rambut, maka rambut beruban yang muncul di usia produktif bisa dipulihkan secara alami tanpa bantuan cat berwarna. Kemudian, sebuah mekanisme baru diperlukan untuk bisa memperlancar sirkulasi sel melanosit ini pada manusia agar kondisi rambut beruban bisa diatasi dengan membantu sel yang tersumbat untuk kembali bergerak di antara kompartemen folikel rambut yang sedang berkembang. Namun sayang, mendengar, pada kasus orang yang lebih tua, proses penuaan secara alami memang mendorong penyumbatan folikel rambut ya. Bahkan di beberapa titik ditemukan penyumbatan sekitar 50% pada MCSC, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada orang di usia lanjut, pencegahan hingga pemulihan rambut beruban memang sulit untuk dilakukan ya. Selain mekanisme mengatasi penyumbatan motilitas sel dalam mengatasi rambut beruban, juga diperlukan perawatan untuk mengatasi stres. Pasalnya, penelitian di Harvard menyebutkan stres dikaitkan dengan rambut beruban. Seiring bertambahnya usia, pola pertumbuhan rambut jadi terganggu hingga mempercepat penuaan folikel rambut. Langkah selanjutnya, para peneliti dari NYU perlu meninjau metode lebih lanjut tentang metode tertentu yang dapat membuat sirkulasi MCSC menjadi lebih lancar, pendengar, sehingga bisa menciptakan pigmen dan mengatasi munculnya uban di usia produktif.

inilah kata bijak tokoh dunia. Hidup dengan melakukan kesalahan akan tampak lebih terhormat daripada selalu benar karena tidak melakukan apa-apa. George Bernard Shaw.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bitaradio.rri.id atau langsung

0: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM Pro 1 RRI Berpasti dan Inspirasi. Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu. Satu informasi untuk Anda ini mengenai tidur. Iya, dampak tidur lebih tepatnya ya. Siapa yang hanya tidur 6 jam sehari? Ayo. Kalau saya berapa ya? 5 atau 6. Aduh. Tidur yang cukup itu benar adalah salah satu kunci untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar ya. Pola makan bergizi seimbang, olahraga rutin, dan tidur berkualitas dapat saling mendukung untuk menyehatkan tubuh secara keseluruhan. Nah, berapa lama tidur yang dibutuhkan tubuh? Kita harus tahu itu ya. Jumlah tidur yang dibutuhkan seseorang bergantung pada banyak faktor, termasuk usia. Dilansir dari WebMD, secara umum ada jumlah tidur yang dibutuhkan berdasarkan usia. Untuk bayi usia 0 hingga 3 bulan membutuhkan 14 hingga 17 jam satu hari. Bayi usia 4 hingga 11 bulan membutuhkan 12 hingga 15 jam sehari. Balita usia 1 sampai 2 tahun membutuhkan sekitar 11 sampai 14 jam sehari. Anak balita usia 3 hingga 5 tahun membutuhkan 10 hingga 13 jam sehari. Anak usia 6 hingga 13 tahun membutuhkan 11 jam sehari. Remaja usia 14 hingga 17 membutuhkan sekitar 8 hingga 10 jam setiap hari. Sebagian besar orang dewasa membutuhkan 7 hingga 9 jam. Nah, orang dewasa yang lebih tua, usia 65 tahun ke atas, membutuhkan 7 hingga 8 jam tidur setiap harinya, pendengar. Wanita dalam 3 bulan pertama kehamilan seringkali membutuhkan beberapa jam tidur lebih lama dari biasanya. Nah, balik lagi ke dampak tidur hanya 6 jam ya. Karena kesibukan dan aktivitas yang padat, tidak sedikit juga orang dewasa yang mengalami yang namanya kurang tidur. Jika seharusnya waktu tidur yang ideal bagi orang dewasa adalah 7 hingga 9 jam, beberapa orang terbiasa tidur selama 5 sampai 6 jam atau bahkan lebih sedikit. Meski banyak orang percaya bahwa mereka dapat berada dengan jam tidur yang lebih sedikit, penelitian tidak mendukung gagasan ini, pendengar. Para ahli setuju bahwa tidur kurang dari jumlah yang disarankan dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Ini dilansir dari Sleep Foundation, ya, pendengar. Ada beberapa dampak tidur 6 jam sehari. Yang pertama, konsekuensi mental. Beberapa efek langsung dari kurang tidur termasuk kantuk di siang hari, kekurangan energi, dan berkurangnya motivasi. Efek mental dari kurang tidur termasuk kesulitan berkonsentrasi serta masalah dengan ingatan, pembelajaran, kreativitas, dan pemecahan masalah. Tidur singkat juga dapat menyebabkan gangguan pengambilan keputusan, peningkatan pengambilan risiko, dan kemungkinan kecelakaan dan kesalahan yang lebih tinggi. Juga orang yang kurang tidur mungkin kurang produktif di tempat kerja. Yang kedua, suasana hati buruk. Dalam jangka pendek, pendengar, kurang tidur dapat menyebabkan kesulitan mengelola emosi dan kecenderungan mudah tersinggung dan gelisah. Kurang tidur yang berkepanjangan dapat meningkatkan risiko depresi dan masalah kesehatan mental lainnya. Selanjutnya, kualitas hidup juga menurun. Selain mudah lelah, orang yang kurang tidur juga umumnya merasa mudah tidak enak badan. Selain itu, tidur yang singkat dapat mengurangi gairah dan kualitas hidup seseorang secara keseluruhan. Atlet mungkin memperhatikan bahwa mereka memiliki koordinasi yang buruk dan waktu reaksi yang lebih lambat ketika mereka kurang tidur. Ya, saat kurang tidur, atlet juga diketahui berlari lebih lambat, yang menunjukkan lebih sedikit kekuatan dan tampil lebih buruk selama tindakan tertentu. Atlet yang kurang tidur mungkin juga merasa kurang energik dan antusias selama aktivitas fisik dan menjadi lebih mudah bingung. Jadi, gangguan kinerja fisik juga. Yang terakhir, resiko penyakit meningkat. Kurang tidur kronis telah dikaitkan dengan penyakit ginjal dan masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes tipe 2, dan sindrom metabolik. Kurang tidur secara konsisten dapat meningkatkan resiko seseorang untuk masalah kesehatan jantung, termasuk tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Lipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Marjati, atau yang dikenal dengan Ratu Samban, mungkin banyak yang belum mengenal sosoknya. Gelar pahlawan anak negeri atau pahlawan nasional sudah selayaknya disematkan kepada tokoh Bengkulu yang satu ini. Betapa tidak, pemerintah kolonial Belanda terus memburu Ratu Samban sejak peristiwa gugurnya dua pejabat kolonial pada tahun 1873. Dua pejabat kolonial ini, masing-masing Half Van Amstel dan Controller Carstens, didampingi 4 orang Depati Negeri 9, menyeberangi Sungai Bitunan menggunakan rakit. Saat itu, salah satu Depati yang mendampingi ialah Marjati, dan dengan menggunakan parang tajam, Ratu Samban berhasil melakukan pembantaian terhadap dua pejabat kolonial ini. Kolonial Belanda sendiri tidak mudah untuk memburu Ratu Samban, karena masyarakat lebih memilih tutup mulut ketika kolonial mencari keberadaannya. Ini disebabkan kepemimpinan Ratu Samban yang merakyat dan membaur dengan rakyat, dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat. Sehingga Belanda juga kesulitan membedakan antara pemimpin yang dicari dengan rakyat biasa. Pada tahun 1889, Belanda mengeluarkan maklumat ke seluruh negeri akan memberikan hadiah yang besar kepada siapa saja yang dapat menangkap Marjati atau Ratu Samban. 24 Maret 1889, pada tengah malam, Ratu Samban ditangkap dan dieksekusi di atas rakit, sebagaimana dua pejabat Belanda dieksekusi oleh Ratu Samban, dan dia dimakamkan oleh masyarakat di Desa Bintunan, Kecamatan Batiknau. Ratu Samban adalah gelar yang diberikan kepada seorang pasirah oleh tua-tua masyarakat di Desa Bintunan, Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 1874. Tanda penghargaan dan penghormatan itu diberikan kepada Marjati yang dinilai telah berhasil membela kepentingan rakyat dan sekaligus telah berhasil membunuh dua orang penguasa kolonial Belanda. Saat ini, nama Ratu Samban diabadikan sebagai salah satu kecamatan yang ada di kota Bengkulu dan salah satu universitas yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah panitia persiapan studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan panitia persiapan studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk badan pengasuh siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan kepala studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station, inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan, serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

Pendengar, tahu buah ciplukan? Buah ciplukan, gimana ya jelasinnya ya? Buah ciplukan ini merupakan buah berukuran kecil dengan rasa manis dan sedikit asam, pendengar. Buah ciplukan dapat dijadikan cemilan yang sehat karena mengandung berbagai nutrisi sekaligus menawarkan sejumlah manfaat untuk kesehatan. Warna kuning pada buah ciplukan didapat dari karotenoid, yakni sejenis pigmen alami yang juga memberi warna cerah pada makanan seperti wortel dan labu. Dilansir dari WebMD, selain karotenoid, ada kandungan nutrisi dalam buah ciplukan seperti kalsium, zat besi, fosfor, vitamin C, tiamin, riboflavin, niacin, vitamin A, beta karoten, lutein, vitamin K, vitamin E juga. Beri emas mengandung beberapa senyawa tanaman yang dapat terdampak positif bagi kesehatan, pendengar. Ada beberapa manfaat buah ciplukan untuk Anda ketahui, seperti mengandung antioksidan tinggi. Ciplukan ini mengandung senyawa tanaman yang disebut antioksidan yang tinggi, pendengar. Antioksidan mampu melindungi dan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas yang merupakan molekul yang terkait dengan penuaan dan penyakit. Hingga saat ini, penelitian telah mengidentifikasi 34 senyawa unik dalam buah ciplukan yang mungkin bermanfaat bagi kesehatan. Selain itu, senyawa fenolik dalam buah ciplukan terbukti menghambat pertumbuhan sel kanker payudara dan usus besar dalam penelitian tabung reaksi. Kulit buah ciplukan mengandung jumlah antioksidan hampir 3 kali lipat dibandingkan daging buahnya, pendengar. Selain itu, tingkat antioksidan paling tinggi saat buah matang. Yang kedua, memiliki manfaat anti-inflamasi. Senyawa dalam ciplukan yang disebut vitanolides berpotensi memberikan efek anti-inflamasi untuk tubuh, pendengar. Dalam sebuah penelitian, ekstrak dari sekam ciplukan mengurangi peradangan pada tikus dengan penyakit radang usus. Selain itu, tikus yang diobati dengan ekstrak ini memiliki tingkat penanda inflamasi yang lebih rendah di jaringannya. Yang ketiga, meningkatkan imunitas, pendengar. Belum ada penelitian terhadap manusia tentang buah ciplukan dan fungsi sistem kekebalan tubuh ya, tetapi penelitian tabung menunjukkan beberapa manfaat. Studi pada sel manusia mencatat bahwa ciplukan dapat membantu mengatur sistem kekebalan tubuh. Buahnya mengandung banyak polifenol yang menghalangi pelepasan penanda kekebalan inflamasi tertentu. Selain itu, ciplukan adalah sumber vitamin C yang baik. Sebanyak 140 gram ciplukan menyediakan 15,4 mg vitamin C. Selanjutnya, mungkin bermanfaat juga bagi kesehatan tulang. Buah ciplukan tinggi vitamin K ya, pendengar, yakni vitamin yang larut dalam lemak yang terlibat dalam metabolisme tulang. Vitamin ini merupakan komponen penting tulang dan tulang rawan yang juga terlibat dalam tingkat pergantian tulang yang sehat. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa vitamin K harus dikonsumsi bersamaan dengan vitamin D untuk kesehatan tulang yang optimal ya, pendengar. Terakhir, dapat meningkatkan penglihatan. Buah ciplukan ini menyediakan lutein dan beta-karoten bersama dengan beberapa karotenoid lainnya. Makanan tinggi karotenoid dari buah-buahan dan sayuran dikaitkan dengan penurunan risiko degenerasi makula terkait usia, penyebab utama kebutaan. Secara khusus, lutein karotenoid dikenal mampu mencegah penyakit mata, pendengar. Lutein dan karotenoid lainnya termasuk zeaxanthin dan lisopen juga terbukti melindungi dari kehilangan penglihatan akibat diabetes.

peristiwa Mount Volens. Selama 140 tahun, Inggris berkuasa, tidak kecil perlawanan rakyat yang berkobar. Salah satu pertempuran hebat yang pecah antara rakyat pribumi dan kolonial Inggris terjadi pada tanggal 27 Desember 1807. Pertempuran itu terjadi di Mount Volens yang terletak antara Fort Marlborough dan daerah Seleban. Malam itu, Residen Inggris Thomas Parr yang terkenal bertangan besi tewas di tangan rakyat. Pahlawan yang mengakhiri riwayat Thomas Parr itu bernama Si Anyut dan Rajo Lelo alias Si Banjar bersama Adipati Sukarami. Mereka adalah pelopor perjuangan di Mount Volens. Banyak yang gugur, tapi sedikit yang tercatat. Bahkan mereka yang gugur setelah mewakafkan hidupnya tidak terkenal dalam literasi sejarah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM Pro 1 kali promosi dan inspirasi. Lemon Tree and Peter, Paul and Mary Berger. Ini mengantarkan kita di menit 49 pas ada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya akan menghadirkan renungan malam ke runner Anda untuk malam hari ini bersama Intan Nopriza Kamalasari.

Pendengar, bila kita tidak pernah melakukan kesalahan, ada baiknya kita melihat lagi langkah kita. Jangan-jangan kita tidak pernah melangkah setapak pun. Kesalahan memang tidak mengenakan. Namun seorang optimis lebih banyak belajar dari kesalahan daripada keberhasilan. Kesalahan menuntun kita untuk mempelajari kembali sesuatu yang terjadi. Bukan cuma itu, kesalahan memimpin kita untuk mengambil tindakan yang lebih baik. Kesalahan adalah kawan baik yang mengatakan secara samar apa yang harus kita kerjakan. Lihatlah kesalahan apa adanya, jauhkan prasangka, kesedihan, ratapan bila kesalahan menimpa kita. Karena di balik kesalahan, pasti tersimpan kesempatan yang tersembunyi. Columbus pernah melakukan kesalahan yang besar dalam perjalanannya mencari jalur ke India, yaitu menemukan benua Amerika. Namun bertahun-tahun kemudian, jutaan orang mengikuti kesalahan itu untuk menuai kemakmuran hidup mereka. Masihkah kita menganggapnya sebagai kesalahan? Tentu tidak. Ada kalanya tiba masa-masa sulit yang membuat hidup terasa penuh kepedihan dan keluh kesah. Namun pada saatnya, ada masa kegembiraan yang membuat hidup terasa ringan dan terang. Tanpa sadar, bibir kita penuh dengan senyuman. Sesungguhnya, kesedihan, kegembiraan, kekecewa, keriangan, dan emosi-emosi lainnya hanya sementara. Sebagaimana sesaatnya malam ditelan siang. Tidak selamanya kesedihan dan kegembiraan melanda kita. Semua itu datang silih berganti tanpa dapat selalu dinanti. Yang perlu kita pahami adalah tentang kesementaraan ini. Kesementaraan menunjukkan bahwa emosi-emosi itu bukanlah milik kita. Ia hanya sebuah tawaran dari alam yang menuntun tindakan dan sikap kita. Ia bukanlah kita. Saat gembira, sadarilah kegembiraan itu. Saat sedih,

pahamilah kesedihan itu. Saat kita penuh dengan kesadaran akan emosi kita, maka saat itulah kita bersentuhan dengan jiwa yang tenang milik kita.

Pendengar di Parapan Lada berada, dengan ini sesalah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Kita jumpa kembali besok, pendengar, pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 92,5 MHz. Saya Haryanika dan segenap kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Bengkulu, Program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 1, mengudara melalui gelombang FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti seluruh acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada pendengar. Dan senang sekali Nafla kembali hadir menemani Anda mengawali aktivitas di pagi hari ini. Dan baru saja pendengar, azan subuh sudah berkumandang dan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Dan semoga ibadah kita pagi ini juga membawa ketenangan dan juga menjadi awal yang baik untuk menjalani hari. Dan untuk Anda yang sudah mulai bersiap bekerja, berangkat ke pasar, berada dalam perjalanan, atau mungkin masih menikmati suasana pagi di rumah, semoga hari ini juga segala aktivitasnya diberikan kelancaran. Dan pendengar, salat ini juga akan Nafla putarkan lagu-lagu religi sebelum juga nanti beralih ke warta berita daerah di pukul 6 pagi pendengar. Dan tetap bersama kami karena beragam informasi terkini, inspirasi, dan tentunya musik pilihan akan menemani pagi Anda. Dan Nafla menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna fit-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita cerita tentang bagaimana alam ini adalah objek pengetahuan yang sangat luas. Mulai dari gejala alam, peristiwa alam, fenomena alam, hingga adanya bencana, semuanya adalah sumber pengetahuan yang tidak habis kita pelajari. Dan sebagai umat Islam, kita telah diperintahkan untuk berpikir. Kita diperintahkan untuk menganalisa semua hal-hal itu. Bahkan dalam Al-Qur'an itu diperintahkan begitu ya. Nah, tentu agar kita menyikapi semua kejadian, semua peristiwa alam ya dengan lebih arif, dengan lebih bijaksana dan yang lebih penting agar dapat menguatkan keimanan kita. Nah, para pendengar, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga mengatakan bagaimana bahwa maka tidaklah mereka memperhatikan onta bagaimana ia diciptakan dalam surah Al-Ghasiyah ya. Dan di dalam ayat yang lain juga dalam surah Al-Baqarah 164 yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Allah ciptakan bumi. Ya, Allah hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya. Dan Allah sebarkan di muka bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin, awan yang dikendalikan antara langit dan bumi gitu. Nah, sungguh terdapat tanda-tanda keesaan Allah dan kebesaran bagi orang-orang yang memikirkan. Nah, Allah juga berfirman dalam surah Ar-Ra'd tentang di bumi ini terdapat bagian-bagian yang bersampingan. Ada kebun anggur, tanam-tanaman, pohon kurma yang bercabang, ada yang tidak bercabang gitu. Disiremi dengan air yang sama tapi buahnya rasanya beda-beda gitu. Nah, sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Masya Allah. Nah, beberapa ayat yang Bunga sampaikan tadi, para pendengar, ini jelas bagaimana mengajak kita untuk berpikir ya, bertafakur ya, memahami gitu ya penciptaan Allah Subhanahu wa taala di sekitar kita. Kenapa? Karena memang banyak kejadian yang kita enggak paham gitu. Ya, seperti halnya peristiwa tragedi ya yang kita dapatkan sekarang gitu kan, kayak wabah corona gitu ya. Kemudian ada bencana banjir, ada bencana angin puting beliung gitu ya. Ada gempa ya. Dan beberapa hal itu semua adalah bagian yang harus kita pahami dan mengantarkan kita untuk memahami kejadian itu. Yang pertama jelas bahwa Allah ingin membuat kita membuat bangunan baru yang lebih kokoh gitu. Jadi dalam surat Al-Ankabut kan disebutkan tentang Alif Lam Mim, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji lagi. Nah, Ibnu Katsir ya mengatakan harus ada suatu sebab yang mengakibatkan sebuah bencana yang bisa menampakkan wajah orang-orang yang dekat dengan Allah dan memperlihatkan pula keburukan musuhnya sehingga terlihat jelas mana orang beriman yang bersabar dan mana orang munafik yang suka berlaku buruk. Dan para pendengar, Said Qutb juga mengatakan begitu, bagaimana ayat ini disebut menjadi dalil qat'i ya, dalil yang pasti dari nas Al-Qur'an bahwa tidaklah termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak dari sifat uluhiyah gitu. Tidak pula dari sunnah menempatkan barisan orang-orang Islam menyatu dan berbaur tanpa perbedaan. Lalu orang-orang munafik datang dan bersembunyi di dalam barisan itu gitu. Dalam barisan orang beriman gitu. Kemudian memperlihatkan keislaman padahal hati mereka kosong dari iman. Nah, sungguh Allah akan mengeluarkan umat Islam untuk menjalankan peran besar secara alami untuk memikul manhaj.
agar tumbuh di bumi ini sebuah realitas yang bercahaya, ya, dan sebuah aturan yang baru. Nah, peran besar inilah para pendengar harus berdiri sendiri, bersih, berbeda dari dan sangat kuat gitu. Dan bangunannya tidak boleh ada campur tangan gitu. Dan dalam ungkapan yang khusus secara alamiah, umat ini harus memiliki kebesaran sebesar peran yang Allah takdirkan untuk mereka di bumi ini. Masya Allah. Tapi untuk sampai ke sana, barisan ini butuh seleksi, butuh pembersih untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada, butuh tekanan yang lebih kuat. Ya, karena itu kita tahu bahwa sifat Allah yang sesungguhnya adalah memisahkan antara yang kotor dari yang baik, bukan membiarkan orang-orang beriman berada dalam kubangan kotoran seperti sebelumnya. Nah, dua tokoh penafsir yang Bunga sebutkan tadi di awal, bagaimana Imam Ibnu Katsir kemudian Said Qutb, ya, memberikan pemahaman baru kepada tentang apa yang terjadi di alam ini yang menimpa orang-orang beriman dari peperangan, penindasan yang melanda wilayah-wilayah mereka. Dan begitu pula dengan bencana dan musibah yang menerjang negara mereka. Itu adalah sebuah kekuatan akidah. Ya, kekuatan akidah, keyakinan, ada ruhiyah, ya, spiritual, moral, akhlak gitu. Untuk menghasilkan manusia yang memiliki apa yang punya rasa takut kepada Allah dan mau berjuang. Ya. Nah, semua kejadian ini para pendengar, dari semua peristiwa yang kita lihat, boleh jadi merupakan sebuah ujian, proses pemurnian diri kita. Allah melakukan seleksi sendiri sesuai dengan izin dan perintah Allah, agar pohon itu menghasilkan buah setiap waktu. Dan Allah membersihkan orang-orang beriman dan membuatnya terlihat berbeda dalam barisan yang tidak dihuni orang-orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Dan orang-orang yang memiliki penyakit dalam hati. Dan harus kita pahami juga para pendengar, ya, bahwa seleksi alam itu terkadang harus mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah. Dan ini tidak berarti bahwa Allah tidak menyayangi mereka. Makanya disebutkan, peliharalah diri kamu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang zolim, ya, tapi juga orang-orang yang tidak zolim sebenarnya. Dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Bahkan Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kami akan dibinasakan sementara masih ada orang-orang soleh di tengah-tengah kami, ya Rasulullah? Beliau menjawab, ya, kalau maksiat telah merajalela. Ruwahu Bukhari. Nah, inilah para pendengar, ya. Mungkin Allah ingin membuat bangunan akidah kita lebih kokoh dengan ujian-ujian yang kita dapatkan sekarang. Kemudian yang kedua, menjaga keseimbangan dengan mengoreksi perilaku kita yang salah. Mungkin ujian itu juga bagian dari kita mengoreksi perilaku kita yang salah. Bunga dan para pendengar, kita semua bermuhasabah. Bumi ini dan segala isinya diciptakan Allah di atas prinsip adil dan keseimbangan. Maka kita sebagai bagian dari isi bumi ini harus selalu menjaga dan memelihara prinsip keadilan dan keseimbangan itu. Dan perbuatan kita yang melampaui batas, melakukan kemungkaran, kemaksiatan, membuat kerusakan, mengeksploitasi alam, adalah tindakan yang merusak keseimbangan. Dan itulah barangkali yang menyebabkan kita muncul nih berbagai gejala alam yang gak bersahabat dengan kita. Logikanya sederhana aja. Alam di sekitar kita itu kan sendiri, ya, adalah nama-nama makhluk ciptaan Allah gitu, ya. Tapi mungkin dalam pandangan kita gunung, tanah, batu, dan sebagainya hanya benda mati. Padahal sesungguhnya alam ini hidup seperti kita. Dan karena itulah alam juga merasa tidak nyaman ketika ada sesuatu yang tidak disukai. Nah, inilah pendekatan akidah, ya, yang harus kita pahami. Dan disinilah perlu secara serius kita merenungkan peristiwa-peristiwa yang ada di alam. Umar bin Khattab itu kan pernah menegur pada saat ada gempa, para pendengar. Pada saat ada gempa, ketika itu juga bumi terdiam, ya. Kemudian ia memberi bukti bahwa bumi ini mengerti isyarat manusia. Bagaimana, ya? Umar bin Khattab bilang, nanti akan ada maksiat nih, gempa nih gitu, ya, sehingga bumi itu gak suka gitu. Nah, Fudail bin Iyad pernah berkata begini, kalau aku habis melakukan maksiat, maka aku dapat melihat dampaknya pada pembantuku, pada kuda tungganganku. Dan ini juga memberi bukti bahwa perilaku berpengaruh pada orang lain gitu, makhluk-makhluk sekitar gitu. Begitu jujurnya Ibnu Qayyim, ya, ketika melihat realitas umat di zamannya, dan entah apa yang ada akan dia katakan, ya, jika melihat realitas keadaan kita sekarang gitu. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, manakala manusia sudah berpaling dari menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai hukum dalam berperkara dan meyakini bahwa kedua hal itu tidak cukup,
maka akan ditempatkan pada mereka kerusakan dalam fitrah mereka, kegelapan dalam hati mereka, kekeruhan dalam pemahaman mereka, dan kekacauan dalam pikiran mereka. Nah, kondisi ini memasyarakat dan menguasai mereka. Hingga kata Ibnu Qayyim, mereka dikuasai oleh anak-anak kecil dan orang tua. Mereka menjadi tidak berdaya. Mereka tidak lagi memandang keadaan itu sebagai kemungkaran. Maka datanglah kekuatan lain di luar mereka menegakkan bid'ah dan hawa nafsu menggantikan sunnah, dan kebenaran, kesesatan menggantikan petunjuk, kemungkaran menggantikan perbuatan ma'ruf, kebodohan menggantikan pengetahuan, riya menggantikan keikhlasan, kebohongan menggantikan kejujuran, kepalsuan menggantikan nasihat, dan kezaliman menggantikan keadilan. Dan semua ini menjadi dominan. Ketika itu bergetarlah bumi, kata Ibnu Qayyim. Langit jadi gelap dan terjadilah kerusakan di laut dan di darat. Karena sebab dusta, sebab kebohongan mereka. Lalu keberkahan akan lenyap dan kebaikan menjadi langka. Nah, inilah logika keseimbangan para pendengar. Ya, logika sebab akibat yang kebanyakan kita terkadang tidak menyadari. Nah, sebuah pandangan yang sangat keliru jika kita terus-menerus beranggapan bahwa peristiwa-peristiwa alam itu terjadi tanpa pengaruh sedikit pun dari perilaku kita. Dan di sini Ibnu Qayyim mengingatkan kita, ya, bagaimana dengan tegas, ya, beliau, ketika kita akan kian tenggelam dalam lumpur kekhilafan dan tidak berusaha mengakhirinya, keseimbangan itu akan terjadi. Jika kita berbuat baik dan tidak bertindak melampaui batas terhadap diri sendiri dan terhadap alam lain, ya, ya, Masya Allah, ya. Kemudian kita bertakwa kepada Allah. Allah memberikan pelajaran kepada kita bagaimana memahami alam, logika-logikanya gitu. Butuh kesungguhan, kerja keras untuk menguasai ilmu, ya. Kemudian kita layak menghargai para pakar ilmu gitu, ya. Kemudian tetapi memahami logika alam tentu tidak cukup cuman itu, tapi kita menyelami, memahami dalam segala keterbatasan kita. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat-saat sulit seperti ini atau pada saat banyak bencana menimpa memiliki keistimewaan. Rasulullah SAW kan pernah bilang, beribadahlah pada situasi sulit seperti melakukan hijrah kepadaku. Arwahu Muslim. Dan Ibn Rajab menjelaskan begini, hadis ini penyebabnya adalah karena manusia di masa-masa sulit cenderung memperturutkan hawa nafsu sehingga tidak kembali kepada ad-din, agama. Sehingga kondisi mereka yang serupa dengan kondisi jahiliyah. Jika seseorang menyendiri di antara mereka, orang yang berpegang teguh kepada Rabb-nya, beribadah kepadanya, mengikuti ridho-nya, dan menjauhi murkanya, maka kedudukannya seperti orang yang hijrah dari tengah-tengah masyarakat jahiliyah menuju Rasulullah SAW. Kekuatan ibadah dapat mengukuhkan dan menunjuki kita kepada kebenaran, para pendengar, dan menjaga diri kita dari terpaan fitnah. Dan sebaliknya kelalaian kita membuat kita akan tergelincir. Semoga kita semua selalu berusaha bermuhasabah, memperbanyak komitmen kita untuk bertakwa kepada Allah, karena Allah akan memberikan pengajaran kepada kita. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 21 Agustus 2026. Sari berita, Dinas Pendidikan Kota Bengkulu salurkan bantuan perlengkapan sekolah bagi korban kebakaran penggantungan. Sementara itu, Polresta Bengkulu masih dalami penyebab kebakaran. Beragam lomba akan semarakan agenda RRI Fest di RRI Bengkulu. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya Nova Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama. Dinas Pendidikan Kota Bengkulu salurkan bantuan perlengkapan sekolah bagi korban kebakaran penggantungan. Berikut laporan selengkapnya bersama Ian Berlian.
1: Pemerintah Kota Bengkulu menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak kebakaran di Kelurahan Penggantungan, Kecamatan Ratu Samban. Bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada warga yang kehilangan tempat tinggal dan barang-barang akibat musibah kebakaran. Selain kebutuhan pokok, perhatian juga diberikan kepada anak-anak sekolah yang ikut terdampak. Pemerintah berupaya memastikan kebutuhan mereka, terutama perlengkapan pendidikan, tetap terpenuhi sehingga aktivitas belajar dapat terus berjalan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, Ilham Putra, mengatakan bantuan tersebut merupakan hasil kepedulian dan gotong royong jajaran Dinas Pendidikan. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban keluarga korban dan memberikan semangat bagi warga untuk kembali bangkit setelah musibah.
2: Kami keluarga besar Dinas Pendidikan Kota Bengkulu hadir ke Kelurahan Penggantungan ini ke keluarga yang terdampak bencana kebakaran beberapa waktu yang lalu. Kami datang sini membagikan donasi dari mulai dari kumpulan dari jenjang SD, SMP yang memang bahu-membahu mengumpulkan donasi mulai dari sembako, termasuk juga peralatan-peralatan sekolah, baju sekolah, sepatu.
1: Pemkot Bengkulu memastikan bantuan dan pendampingan bagi warga terdampak akan terus dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan. Ian Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Komunitas Pengusaha Tangan di Atas atau TDA menjadi wadah bagi para pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk saling terhubung, berbagi pengalaman, dan mengembangkan kemampuan dalam menjalankan bisnis. Komunitas ini terbuka bagi pengusaha dengan skala usaha yang beragam, mulai dari usaha kecil hingga usaha yang telah berkembang. Pengurus TDA 9.0 Bengkulu Divisi Perempuan, Mary Diane Francisca, menjelaskan bahwa TDA merangkul para pelaku UMKM yang memiliki usaha dan ingin bertumbuh bersama melalui komunitas. Menurutnya, keberadaan TDA memberikan ruang bagi para pengusaha untuk membangun jaringan sekaligus mendapatkan berbagai pembelajaran terkait dunia bisnis.
3: TDA itu adalah komunitas yang berisi semua teman-teman UMKM yang punya usaha, baik itu besar ataupun kecil, dirangkul di dalam satu komunitas bernama Komunitas Tangan di Atas. Yang paling bagus programnya adalah di divisi edukasi, itu adalah mentoring, pembelajaran bisnis dari mentor-mentor yang ada di dalam TDA yang sudah ditunjuk.
0: Salah satu program yang menjadi unggulan dalam komunitas TDA adalah divisi edukasi yang menyediakan kegiatan mentoring bagi para anggota. Program tersebut menghadirkan mentor dari internal TDA yang telah ditunjuk untuk memberikan pembelajaran dan pendampingan dalam mengembangkan bisnis secara berkelanjutan. Pendengar, Diskoperindak Kabupaten Kaur resmi buka gebyar Semarak Merah Putih dan pelatihan UMKM selama 10 hari. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
4: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoperindak Kabupaten Kaur resmi membuka rangkaian acara gebyar Semarak Merah Putih. Agenda daerah ini dijadwalkan berlangsung selama 10 hari terhitung mulai Kamis 20 Agustus 2026 hingga Sabtu 29 Agustus 2026 mendatang. Tidak sekedar mengadakan kemeriahan, event ini juga selipi dengan program pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan khusus bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah lokal. Langkah ini diambil sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendorong penguatan sektor ekonomi kreatif berbasis kemasyarakatan. Kepala Diskoperindak Kaur, Diki Marianto, menyebutkan bahwa sebanyak 25 pelaku UMKM terpilih akan berpartisipasi dalam sesi pelatihan tersebut. Seluruh peserta dijadwalkan mengikuti pemberian insentif selama satu hari penuh pada Jumat 21 Agustus 2026.
5: termasuk nanti ada kita melaksanakan pelatihan kepada UMKM. Jadi harapan kepada seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Kaur nanti agar dapat berpartisipasi mengikuti kegiatan ini. Nah, harapannya semoga nanti UMKM kita akan lebih maju, akan bisa naik kelas, tentunya untuk menuju Kabupaten Kaur yang maju, sejahtera dan bahagia.
4: Melalui pelatihan ini, Diki berharap para pelaku usaha dapat menyerap ilmu baru guna meningkatkan kualitas produk, manajemen, serta jangkauan pasar. Upaya mendorong UMKM agar semakin maju dan naik kelas ini menjadi bagian terintegrasi dari visi besar menuju Kabupaten Kaur yang maju, sejahtera, dan bahagia. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Peringatan Hari Pramuka ke-65 di Kabupaten Kaur dijadwalkan ulang pada 27 Agustus 2026 karena bertepatan dengan Jambore Nasional ke-12. Penundaan ini memberi kesempatan bagi pengurus Kuarcap yang sebelumnya mengikuti Jambore untuk mempersiapkan upacara. Ketua Kuarcap Kaur, Abdul Hamid, menginstruksikan jajarannya untuk mematangkan persiapan upacara yang sempat tertunda. Upacara tersebut dipastikan akan berjalan hikmat dan mendisiplinkan seluruh anggota gerakan pramuka di daerah. Agenda pramuka ini akan berkolaborasi dengan kegiatan Gebiar Semarak Merah Putih di lapangan Merdeka Bintuhan. Lokasi tersebut dipilih untuk mengakomodasi tingginya antusiasme peserta serta masyarakat yang hadir. Penggabungan acara diharapkan mampu membangkitkan semangat nasionalisme dan kekompakan warga Kabupaten Kaur. Seluruh elemen masyarakat diajak berpartisipasi meramaikan perhelatan kolaborasi yang berlangsung di pusat kota. Pendengar, kue putu bertahan di tengah gempuran jajanan kekinian Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya bersama Beta.
6: Di tengah menjamurnya minuman kekinian hingga aneka jajanan viral yang mudah ditemukan di sudut kota Bengkulu, suara siulan khas kukusan kue putu masih sesekali terdengar menyusuri permukiman warga. Aroma harum daun pandan yang berpadu dengan gula merah menjadi penanda bahwa jajanan tradisional ini tetap memiliki tempat di hati masyarakat. Pedagang makanan tradisional dituntut bertahan di tengah perubahan selera konsumen, terutama generasi muda yang lebih akrab dengan jajanan modern. Seperti Risman, pedagang kue putu keliling di kota Bengkulu membuktikan bahwa cita rasa tradisional masih mampu menarik pembeli. Sudah 5 tahun terakhir, Risman berjualan kue putu memilih mendatangi permukiman warga hingga lokasi yang dipenuhi anak-anak agar dagangannya lebih mudah dijangkau. Dari usahanya itu, Risman mengaku mampu memperoleh pendapatan sekitar 250.000 per hari saat kondisi penjualan normal.
7: Bahan utamanya tepung beras, gula merah, dan garam.
6: Selain bersaing dengan banyaknya jajanan modern, Risman juga menghadapi tantangan cuaca, di mana saat hujan turun, jumlah pembeli biasanya menurun karena aktivitas warga di luar rumah berkurang. Sebaliknya, pada sore hingga malam hari, ketika cuaca cerah, penjualan cenderung meningkat. Sementara salah seorang pelanggan, Indah, mengaku tetap memilih kue putu karena rasanya yang otentik dan mengingatkan pada masa kecil. Apalagi aroma pandan alami serta gula aren yang meleleh di dalam kue sesuatu yang menurutnya sulit ditemukan pada jajanan modern.
8: Rasanya masih otentik sekali sih, aroma pandannya wangi, alami, dan gula arennya tuh lumer. Yang mana tuh di Bengkulu sekarang kan udah makin jarang yang jualan putu pakai bambu tradisional kayak gini.
6: Kendati demikian, Indah berharap keberadaan pedagang kue putu tetap dipertahankan sebagai bagian dari kekayaan kuliner Bengkulu. Terlebih di tengah makanan kekinian terus bermunculan, jajanan pasar tradisional memiliki nilai nostalgia dan cita rasa yang tidak tergantikan, sehingga layak terus dilestarikan di tengah perkembangan zaman. RRI Bengkulu, Beta Melika melaporkan.
0: Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar mesti menghadapi beragam tantangan, tradisi musik dol masih terus dilestarikan oleh warga Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya bersama Nida.
9: Di tengah perkembangan teknologi dan semakin beragamnya musik modern, alat musik tradisional dol masih dipertahankan sebagai bagian dari kesenian kota Bengkulu. Dentuman khasnya tetap terdengar dalam berbagai kegiatan budaya, meski keberadaannya kini dihadapi pada perubahan minat masyarakat. Perubahan tersebut terlihat dari permintaan dol yang tidak lagi banyak seperti sebelumnya. Kondisi ini turut berdampak pada aktivitas produksi dan jumlah pengrajin dol yang masih bertahan di Bengkulu. Hal ini dirasakan langsung oleh Diki, salah satu pengrajin pengrajin dol yang telah menekuni pembuatan alat musik tersebut sejak tahun 2015. Menurutnya, pesanan dalam jumlah besar yang dahulu kerap datang, termasuk dari pemerintah, kini semakin jarang. Berkurangnya jumlah pengrajin dol menjadi perhatian bagi Diki. Keterampilan pembuatan dol membutuhkan kemampuan khusus dan juga proses pengerjaan yang tidak singkat.
10: Kita pengrajin cuma tinggal tiga. Takutnya kalau nggak ada generasi, identitas Bengkulu hilang. Sedangkan identitas kota Bengkulu itu dol.
9: Ketertarikan masyarakat terhadap dol juga terlihat dari pembelian untuk dimiliki secara pribadi. Arya Dava Wijaya mengatakan dirinya mempertimbangkan harga, ukuran, bahan, kondisi, dan juga kualitas dol sebelum membeli agar sesuai dengan kebutuhan.
11: Semoga semakin banyak masyarakat yang mengenal dan menghargai dol sebagai produk budaya Bengkulu.
9: Keberadaan dol di tengah perubahan zaman menunjukkan bahwa pelestarian alat musik tradisional tidak hanya bergantung pada pengrajin, tetapi juga pada minat masyarakat dan generasi muda untuk mengenal, memainkan, serta mempertahankan sebagai bagian dari identitas budaya Bengkulu. RRI Bengkulu, Nida Kofia melaporkan.
0: Agenda RRI Fest Bengkulu akan dimeriahkan dengan perlombaan mewarnai. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggun.
12: RRI Fest 2026 akan segera digelar pada 3 September 2026 di lingkungan kantor RRI Kota Bengkulu. Mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Kegiatan ini menghadirkan berbagai perlombaan dan aktivitas yang terbuka untuk umum. Rangkaian RRI Fest juga meliputi kegiatan sosial, olahraga, dan hiburan termasuk lomba mewarnai untuk anak-anak. Lomba ini juga menjadi wadah bagi anak untuk menyalurkan kreativitas dan mengembangkan imajinasi melalui karya. Ketua Panitia Lomba Mewarnai, Rizka Medio Oktaria, mengatakan RRI Fest digelar sebagai bentuk kebersamaan sekaligus apresiasi terhadap kontribusi Radio Republik Indonesia. Menurutnya, RRI juga terus berperan sebagai media publik yang mendukung kemajuan bangsa.
13: Fest 2026 ini merupakan sebuah kegiatan yang disenggarakan sebagai wujud perayaan semangat kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia.
12: Antusiasme peserta lomba mewarnai terus meningkat menjelang pelaksanaan kegiatan. Hingga saat ini, sebanyak 41 anak telah mendaftar dari target sekitar 100 peserta. Dalam penilaian, Dewan Juri akan memperhatikan kreativitas, kerapian, komposisi warna, dan kemampuan anak dalam mengekspresikan ide. Tim juri berasal dari Faber-Castell dan RRI Fest dengan Rika sebagai juri utama. Rizka menjelaskan, lomba mewarnai bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dan membangun rasa percaya diri anak. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi wadah kolaborasi yang inklusif serta memperkuat sinergi antara RRI, masyarakat, dan pemerintah dalam membentuk generasi yang mencintai Indonesia. Pendaftaran lomba mewarnai dapat dilakukan secara online melalui tautan resmi Mewarnai RRI Fest dan tidak dipungut biaya bagi anak-anak tingkat TK. Pendaftaran dibuka hingga kuota terpenuhi, sehingga Rizka mengimbau para orang tua segera mendaftarkan anaknya agar dapat mengembangkan kreativitas, meningkatkan kepercayaan diri, dan menumbuhkan semangat yang berkompetensi. Demikian RRI Bengkulu, saya Zizky Anjunita melaporkan.
0: Pendengar, semarak RRI Fest 2026, turnamen Mobile Legend tarik antusias peserta. Berikut laporan selengkapnya bersama Bunga.
14: RRI Fest Bengkulu 2026 menghadirkan turnamen Mobile Legend sebagai salah satu kegiatan yang menarik minat generasi muda di bidang e-sport. Kompetisi ini menjadi bagian dari rangkaian acara sekaligus pemberian ruang bagi komunitas dan talenta lokal untuk menunjukkan kemampuan mereka. Pendaftaran turnamen dibuka mulai 15 hingga 30 Agustus 2026 dengan menyediakan 16 slot tim peserta. Setiap tim terdiri dari 5 pemain utama dan 1 pemain cadangan dengan peserta minimal dari jenjang SMA atau sederajat. Penanggung jawab turnamen Mobile Legend, Dimas, mengatakan sebanyak 14 dari 16 slot telah terisi dan masih tersedia 2 slot bagi peserta yang ingin mendaftar. Antusiasme tersebut menunjukkan adanya minat dari kalangan muda untuk mengikuti kompetisi e-sport yang digelar dalam rangkaian kegiatan RRI Fest. Pertandingan babak awal hingga 8 besar akan dilakukan secara online dengan waktu dan tempat yang ditentukan oleh masing-masing tim. Sementara semifinal dan final dilaksanakan secara offline di RRI Bengkulu untuk memperebutkan juara pertama, kedua, dan ketiga. Dimas mengatakan turnamen tersebut bertujuan mendekatkan RRI dengan generasi muda melalui kegiatan yang relevan dengan perkembangan digital.
15: Tujuan utamanya itu kami ini mendekatkan RRI dengan generasi muda melalui kegiatan yang relevan dengan penggemaran digital sekaligus memperkuat citra RRI sebagai media publik yang adaptif, modern, dan mampu menjadi wadah bagi komunitas serta talenta lokal yang ada di Provinsi Bengkulu.
14: Kompetisi ini menyediakan total hadiah mencapai 2,5 juta bagi para pemenang. Selain menjadi ajang pertandingan, kegiatan tersebut juga memberikan pengalaman bagi peserta untuk mengembangkan kemampuan dan membangun komunitas e-sport. Melalui turnamen ini, RRI berharap perkembangan e-sport di Bengkulu semakin maju dan dapat melahirkan talenta-talenta baru. Kegiatan tersebut juga diharapkan mampu menumbuhkan sikap sportif dalam pertandingan yang serta membuka kesempatan bagi talenta lokal untuk membawa nama Bengkulu ke tingkat yang lebih tinggi. Demikian RRI Bengkulu, Bunga Ramadhani melaporkan.
0: Turnamen tenis meja dalam agenda RRI Fest memperebutkan total hadiah 16 juta. Berikut laporan selengkapnya bersama Akbar.
16: Pegiat olahraga tenis meja di Bengkulu bersiap mengikuti turnamen tenis meja dalam rangkaian RRI Fest 2026 yang digelar pada 5 sampai 6 September 2026 di Auditorium RRI Bengkulu. Turnamen ini menawarkan total hadiah 16 juta dan terbuka bagi peserta dari berbagai kategori. Sebanyak 6 kategori akan dipertandingkan dalam turnamen tersebut, yakni tunggal umum, ganda umum, tunggal U50, ganda divisi, tunggal pelajar dan ganda pelajar. Kompetisi ini tidak hanya menjadi ajang untuk meraih prestasi, tetapi juga menjadi wadah bagi atlet dan penggiat tenis meja untuk mengembangkan kemampuan. Panitia RRI Fest 2026 memilih tenis meja sebagai salah satu cabang olahraga karena memiliki animo dan jumlah peminat yang tinggi di Provinsi Bengkulu. Kehadiran turnamen tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam rangkaian RRI Fest 2026. Penanggung jawab perlombaan tenis meja, Respa, mengatakan turnamen ini dapat menjadi tolak ukur kemampuan atlet dan pemain tenis meja yang berada di Bengkulu. Selain peserta dari dalam daerah, panitia juga membuka kesempatan bagi pemain dari luar Provinsi Bengkulu untuk mengikuti kompetisi.
17: Di rangkaian acara RRI Fest ini kita harus menghadirkan salah satu olahraga yang bisa ditampilkan di lomba RRI Fest. Salah satunya yang kita ambil di sini tenis meja. Mengapa tenis meja? Karena dari animo-animo di Provinsi Bengkulu ini merata, hampir banyak pesertanya yang menyukai lomba tenis meja. Makanya kita adakan lomba tenis meja di RRI Bengkulu.
16: Okay. Ia menjelaskan, 6 kategori pertandingan telah disiapkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta dan berbagai kelompok usia. Persiapan pelaksanaan turnamen saat ini telah rampung, sedangkan pendaftaran peserta masih dibuka hingga 2 September 2026. Selanjutnya, technical meeting akan dilaksanakan pada tanggal 3 September 2026 atau 2 hari sebelum pertandingan berlangsung. Panitia berharap turnamen tenis meja RRI Fest 2026 dapat berlangsung kompetitif dan menarik peserta dari berbagai daerah. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan atlet sekaligus mendorong lahirnya pemain tenis meja berprestasi dari Bengkulu. Akbar Mahardika Putranusa, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, berikut ini wawancara singkat bersama pelatih renang Bengkulu, Algi Faris Syarif, terkait atlet renang Bengkulu yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
18: Selamat pagi pendengar, saat ini kita telah terhubung dengan Algi Faris Syarif sebagai pelatih renang Bengkulu. Kita akan mengetahui perkembangan dari Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN di Jakarta.
19: Dan kebetulan untuk tanggal 19 sampai dengan tanggal 20 ini dilaksanakan event O2SN tingkat nasional, tingkat SD dan juga tingkat SMP di Simpruk, Jakarta, kolam renang akuatik. Dari O2SN yang tingkat nasionalnya, Bengkulu mengirim 2 perwakilan, 1 putra, 1 putri tiap tingkatan SD, dan juga 2 putra, 1 putra, 1 putri untuk SMP dan SMA.
18: Oke. Nah, dari tingkatan SD, SMP, SMA itu ada yang menyumbangkan medali atau bagaimana perkembangannya?
19: Kemarin sudah, alhamdulillah sudah menyumbangkan medali. Kemarin ada 2 kategori nomor, putra dan putri, jadi ada 4 event yang dipertandingkan. Dan Bengkulu dapat emas di nomor 50 meter gaya bebas, itu dapat 1 perunggu di kategori 50 meter gaya kupu-kupu putri. Satu emas, 1 perunggu.
18: Oke, berarti seluruh pertandingan sudah diikuti dari perwakilan Bengkulu?
19: Masih ada hari ini tersisa di nomor 50 punggung dan juga 50 gaya bebas putra dan putri, tingkat SD dan juga tingkat SMP.
18: Oke,
20: diperkirakan mereka gimana? Apakah akan menyumbangkan medali?
19: Ya, kita harapkan mereka masih bisa menghasilkan medali, terutama di nomor 50 meter gaya bebas. Karena kemungkinannya juga kalau dari hasil sebelumnya, anak Bengkulu ini juga termasuk terbaik lah.
20: Nah, dari 4 orang ini, mereka berasal dari klub tak mana saja atau ada yang mandiri?
19: Rata-rata dari anak-anak klub yang ada di Provinsi Bengkulu, Ulma Swimming Club, ada juga dari Tirta Cempaka, dan juga ada dari Star Gloss, dan juga ada yang SMA, rata-rata dari Curup, itu dua, satu putra, satu putri, itu dari Curup, dua klub yang berbeda, Bayangkara, Rejang Lebong, dengan RD Swimming Club, PRSI Kota Bengkulu. Tentunya ya merasa bangga dengan prestasi yang berkelanjutan dari anak-anak atlet, terkhususnya di dunia renang. Ya, karena tanpa adanya pembinaan dari klub-klub yang ada di Kota Bengkulu, tentunya prestasi ini tidak akan bisa kita raih.
20: Oke, baik. Terima kasih Al-Ghifari yang sudah berikan informasinya. Demikian pendengar untuk wawancara singkat ini, bisa Nasya Nipar melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke berita terakhir, Polresta Bengkulu selidiki penyebab kebakaran 24 rumah di Pengantungan. Berikut laporan selengkapnya bersama Ian Berlian.
1: Polresta Bengkulu masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menghanguskan 24 unit rumah di Kelurahan Pengantungan, Kecamatan Ratu Samban pada Rabu 12 Agustus 2026 lalu. Kapolresta Bengkulu, Kombes Pol Rahmat Hidayat mengatakan, berdasarkan penyelidikan sementara, kebakaran diduga bermula dari korsleting listrik di salah satu rumah. Namun pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebab kebakaran. Kebakaran yang terjadi di kawasan pemukiman padat tersebut menyebabkan 24 rumah hangus terbakar dan puluhan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Api dengan cepat merambat ke bangunan di sekitarnya sehingga proses pemadaman berlangsung cukup sulit.
21: Ya, kita masih melakukan apa? Penyelidikan ya, nanti untuk hasil resminya nanti baru kita rilis, nanti kalau sudah dapat apa bukti-bukti saintifik ya. Kalau kita tanpa ada bukti saintifik, kita belum bisa sampaikan secara. Dugaannya di salah satu rumah pemilik yang ada di sana itu kemungkinan besar bisa jadi korsleting, bisa jadi ada sumber api, nanti kita rilis.
22: Berarti kita korsleting listrik ya Pak ya?
1: Selain menyelidiki penyebab kebakaran, Polresta Bengkulu juga membantu warga yang kehilangan dokumen penting akibat peristiwa tersebut. Korban dapat melapor kepada pihak kepolisian untuk mendapatkan surat keterangan kehilangan sebagai bagian dari proses pengurusan kembali dokumen seperti ijazah dan surat-surat penting lainnya. Rahmat menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di tengah kondisi cuaca yang cenderung kering dan disertai angin. Ia meminta warga berhati-hati dalam menggunakan listrik maupun sumber api di lingkungan rumah. Polresta Bengkulu bersama instansi terkait masih melakukan penanganan dan penyelidikan di lokasi untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Ian Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada malam hari hingga dini hari nanti, kondisi umumnya cerah berawan. Hari ini, suhu udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 36 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 3 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian utara hingga perairan Enggano dan mencapai 3,5 meter terjadi di perairan Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan ini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir Provinsi Bengkulu. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG atau di aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Winda, BMKG Bengkulu, melaporkan.

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Pendengar pernah punya pekerjaan yang sebenarnya harus segera diselesaikan, tapi malah milih melakukan hal lain dulu. Nah, pendengar, kebiasaan ini dikenal dengan istilah prokrastinasi atau menunda pekerjaan. Nah, menariknya pendengar, prokrastinasi ini tidak selalu berarti seseorang malas atau tidak bisa mengatur waktu. Nah, menurut American Psychological Association, kebiasaan ini tuh juga berkaitan dengan cara kita menghadapi perasaan tidak nyaman saat mengerjakan sesuatu. Misalnya bosan, cemas, frustasi, atau takut gagal. Nah, menunda memang bisa membuat kita merasa lega sebentar, tapi masalahnya pekerjaan tetap menunggu dan tekanan justru bisa semakin kerasa ketika tenggat waktu semakin dekat. Nah, salah satu cara menguranginya pendengar adalah memecah pekerjaan besar menjadi langkah-langkah kecil. Jadi daripada memikirkan semuanya sekaligus, coba mulai dari satu hal sederhana yang bisa dikerjakan sekarang. Karena kalau ada pekerjaan yang udah nunggu, nggak harus langsung selesai semuanya hari ini. Yang penting tuh mulai aja dulu. Karena dari satu langkah kecil, pekerjaan perlahan juga bisa lebih kerasa ringannya. Dan pendengar, selain ini juga akan aku putarkan lagu dari Hi-Fi Pemuda.

Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara.